93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, Responers masih bareng Aul dalam program Selamat Pagi. Dan sekarang kita udah sampai ya, Responers, di jam kedua atau jam terakhir. Waduh, Responers, tinggal 1 jam lagi sisa kebersamaan kita pagi ini ya. So, buat Responers yang mungkin belum sempat bergabung ya, karena masih sibuk ya, sana kemari mungkin mempersiapkan dirinya untuk beraktivitas pagi ini. Nah, di jam kedua ini Responers masih boleh kok gabung bareng Aul, boleh banget. Nanti Responers bisa request lagu atau kirim ucapan ulang tahun, boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 ataupun lewat WA kita di 08116622930. Responers juga bisa ya bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram, ataupun DM TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja di DM Responers. Oke, mungkin buat Responers pagi ini udah mulai ya pada berangkat nih beraktivitas. Ya, Aul cuma bilang hati-hati di jalan Responers, utamakan keselamatan, tetap safety, pakai patuhi aturan Responers, pakai helm gitu kan. Dan yang penting Responers selamat sampai tujuan. Oke, jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Responers. Nah, untuk itu kita lanjutkan lagi ke lagu-lagu yang siap menemani Responers pagi ini ya. Dan ini dia satu lagu dari Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hariangi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
4: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
3: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
5: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Pagi Responers. Nah, pagi-pagi ini kita keingat ada sebuah pepatah yang mengatakan, Responers, teman datang karena keadaan, tetapi sahabat bertahan karena ketulusan. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa tidak semua orang yang hadir dalam hidup akan tetap tinggal. Ada yang hanya singgah sebentar, ada juga yang memilih tetap berjalan bersama, apapun situasinya. Nah, seiring bertambahnya usia, kita mulai memahami bahwa memiliki satu atau dua sahabat yang benar-benar peduli jauh lebih berharga daripada memiliki banyak kenalan. Sebab sahabat sejati tidak menilai kita dari pencapaian, jabatan, atau apa yang kita miliki. Mereka menerima kita apa adanya, bahkan saat hidup sedang tidak berada di titik terbaik. Nah, di sisi lain, persahabatan juga mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Tidak selalu ingin didengar, tetapi juga belajar mendengarkan. Tidak hanya ingin dimengerti, tetapi juga berusaha memahami. Sikap-sikap sederhana seperti inilah yang membuat sebuah hubungan tetap bertahan di tengah perubahan zaman yang serba cepat, Responers. Responers, pagi ini mungkin kita sedang mengejar banyak hal ya. Ada target, pekerjaan yang harus dicapai, keluarga yang ingin kita bahagiakan, dan impian yang sedang diperjuangkan. Tetapi jangan sampai perjalanan itu membuat kita lupa menghargai orang-orang yang pernah memberi semangat ketika langkah kita terasa berat. Mari jadikan hari ini sebagai kesempatan untuk menebarkan perhatian ya Responers. Tidak perlu menunggu momen istimewa, sebuah sapaan hangat, ucapan terima kasih, atau doa yang tulus bisa menjadi hadiah sederhana yang menguatkan seseorang. Selamat menjalani aktivitas pagi ini, semoga setiap langkah yang kita ambil membawa manfaat, setiap pertemuan menghadirkan kebaikan, dan semoga kita terus dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang saling menguatkan dalam setiap musim kehidupan. Selamat pagi dan tetap semangat ya Responers. Dan habis ini kita kembali ke lagu-lagu yang menemani Responers. Dan ini dia lagu dari Fizz yang berjudul Kami Belum Tentu. Langsung saja.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Pagi Responers, kita jeda sebentar ya Responers. Kita ada informasi nih Responers tentang agenda pemerintah kabupaten pada hari Kamis 30 Juli 2026 ini ya Responers. Yang pertama jam 8 waktu Indonesia Barat nanti undangan acara proktorship kasus kardiovaskular pediatrik di auditorium lantai 4 gedung administrasi dan instansi rawat jalan RSUP M. Jamil Padang. Terus yang kedua jam 10 nanti Responers undangan pembukaan Jambore Kader PKK tingkat Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026 di Hal IKK. Terus yang ketiga pukul 13.30 nanti Responers rapat koordinasi terkait rencana pembangunan Batalion Teritorial Pembangunan atau YONTP di kawasan Taro City di ruang rapat Sekda. Terus yang terakhir pukul 14 nanti Responers rapat banggar dan TAPD di kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Ya Responers, itulah informasi tentang agenda pemerintah kabupaten hari ini ya Responers. Dan kita lanjut lagi ke lagu-lagu yang siap menemani Responers. Ini dia lagu dari NPD, I Love You But You Lebih Me. Selamat mendengarkan.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Pagi Responers, tak terasa kita udah sampai di penghujung pembahasan pagi ini ya, tentang arti sahabat sejati. Kalau ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari obrolan pagi ini, mungkin sederhana saja. Sahabat sejati bukanlah mereka yang selalu ada di samping kita setiap waktu, melainkan mereka yang tetap mendoakan, menguatkan, dan menerima kita apa adanya, baik saat hidup sedang tersenyum maupun ketika keadaan sedang tidak mudah. Di tengah kesibukan mengejar impian, memenuhi kebutuhan keluarga, menyelesaikan pekerjaan, dan menghadapi berbagai tantangan hidup, jangan sampai kita kehilangan kemampuan untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan kita. Karena seringkali kekuatan terbesar bukan datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa yang berjalan bersama kita. Dan ingat Responders, persahabatan yang baik selalu dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita ingin memiliki sahabat yang tulus, maka jadilah pribadi yang lebih dulu tulus. Jika kita ingin didengarkan, belajarlah mendengarkan. Jika kita ingin dihargai, mulailah menghargai orang lain. Kebaikan yang kita tanam hari ini, suatu saat akan kembali kepada kita dengan cara yang mungkin tidak pernah kita duga. Semoga obrolan pagi ini menjadi pengingat bahwa sesibuk apapun kehidupan, selalu ada waktu untuk menyapa, mengucapkan terima kasih, meminta maaf jika diperlukan, dan mendoakan orang-orang yang kita sayangi. Barangkali perhatian sederhana dari kita bisa menjadi penyemangat bagi seseorang untuk menjalani harinya. Untuk itu, sebelum kita closing, kita dengarkan terlebih dahulu Responder satu lagu dari Irgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan langsung saja, selamat mendengarkan.

Ya itu dia responer, satu lagu dari It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, telah membawa kita ke ujung kebersamaan pagi ini ya responers. Tidak terasa udah 2 jam berlalu dalam program Selamat Pagi ini. Dari jam 6 pagi tadi ya responers, Aul menemani. So, ucapkan terima kasih banyak buat responers yang udah stay bareng Aul ya pagi ini. Dan mungkin buat responers yang gak sempat bergabung, program Selamat Pagi akan hadir kembali di esok hari, masih di jam yang sama responders, jam 6 sampai jam 8 pagi. So, jangan sampai kelewatan. Nah, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran ya responders. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya responders. So, Aul ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat beraktivitas. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responers. Hai. Wow. Senang sekali Cila kembali menemani Responers di pagi hari ini di program Ruang Pagi. Wow, tentunya di hari ini hari Kamis ya, 30 Juli 2026. Cila berharap Responers semua semakin semangat untuk menjalani harinya di pagi hari ini, walaupun ya kalau di Padang Pariaman cuacanya cukup mendung-mendung. Tapi hati kita tetap cerah ya Responders ya. Kita tetap semangat menjalani aktivitas kita di hari ini. Dan Cila juga berharap Responders kabarnya sehat semua ya, dan lancar untuk menjalani aktivitasnya di pagi hari ini. Wow. Tentu hari ini Cila sebenarnya gak sendiri Responders ya. Cila punya teman, wow, teman yang imut, yang manis. Nanti Cila akan sama Dila ya, yang akan menemani Responders di program Ruang Pagi dan membahas topik yang relate banget ya, apalagi saat ini cuaca tidak mendukung ya, tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas, kadang rindu. Oh enggak. Intinya akhir-akhir ini ya kalau dilihat-lihat Responders, tapi Cila enggak tahu bagaimana di tempat Responders kondisi cuacanya seperti apa. Boleh ya untuk membagikan informasinya tentang cuaca yang lagi di tempat Responders mungkin ya, yang saat ini mungkin lagi di luar negeri ya, di Kuala Lumpur, di Singapura, di Jepang mungkin ya, atau di beberapa kota di Indonesia. Boleh banget untuk men-sharekan, membagikan ya tentang informasi cuaca di tempat Responder semua melalui WhatsApp. Boleh di 0811 6622930. Kita juga akan live TikTok sama rekan saya Dila, tentunya yang akan setia menemani Responders di program Ruang Pagi. Nah, Cila mau mengajak Responders juga untuk bergabung ya di topik kita pagi hari ini. Biasanya kalau cuaca yang tidak menentu ini Responders ya, kira-kira apa sih barang yang wajib Responders bawa? Apakah jas hujan atau antangin atau kipas angin? Kipas angin kenapa ya? Ya biasanya kalau panas ada tuh ya kipas angin yang mini ya, itu ciwi-ciwi itu biasanya bawa kemana-mana karena ada yang versi mini, jadi ya efektif kok dibawa, ditaruh di dalam tas walaupun tasnya kecil ya. Jadi banyak sebenarnya ya barang-barang mungkin ya yang kita bawa itu wajib banget dimanapun, apalagi cuaca yang tidak menentu ini. Boleh banget untuk bergabung tentunya ya bersama Cila dan juga Dila yang akan menemani Responder semua. Tetapi sebelum kita lebih jauh ya membahas topik kita di pagi hari ini, kita mau dengerin lagu dulu deh dari One Direction, Life While We're Young.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Fiko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Fiko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Fiko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Fiko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah, gitu dong. Yuk lanjut, tapi ikut aturan ya.
1: Siap, bosku.
0: Di jalan, jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, Cila dan Dila kembali.
1: Iya, masih bersama kita berdua ya, Kak.
0: Tentu banget. Karena kenapa? Memang hari Kamis jadwalnya kita berdua.
1: Iya. Oke. Okay. Emang kita tuh enggak bisa dipisahin enggak sih?
0: Jiwa ragaku merenta-renta. Oke, okay, tentunya kita menemani responers ya di program Ruang Pagi hingga pukul 10 pagi dengan topik yang relate banget karena memang saat-saat beberapa akhir ini Adil itu kan cuacanya cukup kurang menentu gitu ya.
1: Iya, kadang lagi-lagi apa namanya tuh? Mendung.
0: Iya, mendung, tak berarti hujan. Iya, di Padang Pariaman cuacanya mendung ya. Pagi-pagi aku bangun aku lihat wow, tapi luar biasa.
1: Nggak
0: ya.
1: Jadi morning kita morning
0: bisa,
1: person.
0: Betul, kita bisa menikmati suasana yang baru ya. Dan apa namanya kayak kesejukan kalau di pagi hari kan agak sejuk karena mendung gitu.
1: Biasanya kan di Padang tuh angin bedangkang ya kak ya.
0: Angin bedangkang. Ya bagaimana responers ketika bangun di pagi hari mungkin ya melihat cuaca. Wow ternyata cuaca hari ini mendung dan tetap bersyukur ya karena masih bisa diberikan ke apa nafas untuk beraktivitas.
1: Iya. Menjalani hari-hari seperti biasanya
0: dengan semangat yang baru karena cuaca ini bukan menjadi satu alasan untuk kita gak beraktivitas.
1: Iya, tadi aja kan? Aku kesini udah gerimis, Kak.
0: Ah, luar biasa.
1: Walaupun aku pakai jet pribadi ya.
0: Jet pribadi, iya, oke. Okay.
1: Tapi gerimis-gerimis sedikit, masuk-masuk sedikit gitu. Soalnya pintunya lagi rusak gitu, Kak. Ngehayal dulu ya.
0: Ngehayal dulu ya.
1: Enggak apa-apa pagi-pagi okay. Aminin aja dulu ya, Kak.
0: Ya, kita mau ngajak responnya untuk bergabung ya di pagi hari ini karena kita mau membahas tentang kira-kira responners apa sih barang ya yang kamu wajib bawa di manapun.
1: Iya.
0: Kalau misalnya cuacanya nggak menentu.
1: Lagi nggak menentu. Oh,
0: betul banget.
1: Kalau kakak sendiri biasanya bawa apa ini?
0: Kalau aku bawa hati pasti.
1: Bawa hati pasti. Barang tuh itu tapi barang kakak ini gimana sih?
0: Ya pasti aku bawa jas hujan. Jas hujan. Ya. Atau enggak ini aku sering minum antangin. Nah itu membantu karena kita harus minum vitamin. Karena cuaca kan akhir-akhir ini kurang menentu ya. Kurang kadang menentu. Panas, kadang hujan, kadang rindu, oh enggak ya.
1: Kak Cila kalau dibiarin lepas-lepas dikit ya, enggak boleh ya, no.
0: Iya, jadi kalau responders gimana ya, boleh ya.
1: Boleh ya, mungkin ada mungkin yang bawa mantan, jangan dong.
0: Okay.
1: Ada yang mungkin bawa tumblernya dua.
0: Ya, betul.
1: Atau sedia jilbabnya dua, bajunya dua. Kalau Dila kalau musim hujan biasanya gimana? Bawa jaket sih kak. Karena nggak apa-apa sih kehujanan, yang penting kita pakai jaket biar nggak dingin.
0: Oke. boleh lebih prepare-nya kamu jaket ya.
1: Iya, soalnya nggak mau kalau bajunya kotor gitu.
0: Oke.
1: Minimal kalau basah-basah pun kan kalau basah-basah kan kalau nempel di mana-mana kita bakalan kayak kotor ya bajunya.
0: Ya.
1: Tapi kalau pakai jaket, baju yang di luar nggak apa-apa gitu.
0: Oke, berarti jaketmu anti badai,
1: anti peluru.
0: Ini peluru, anti
1: jaketnya polri dong.
0: Oke, jadi memang setiap kita tuh beda-beda ya barang-barang yang kita bawa. Ada yang mungkin bawa payung lipat atau jas hujan ya.
1: Itu Cici tuh. Cici always payung betul, lipat hitamnya.
0: Tapi lucu. Aku pernah mampir nompang gitu ya. Yeah. Dengan payungnya si Cici itu.
1: Alhamdulillah basah berdua.
0: Betul sekali. Karena imut gitu ya. Imut.
1: Lucu kayak
0: mini,
1: Cici.
0: Mini sekali payung lipatnya. Apalagi payung lipat ini adalah barang pertama yang paling penting sebenarnya kalau misalnya pada saat cuaca memang betul-betul hujan gitu.
1: Betul.
0: Ya, yang deras gitu ya. Walaupun mungkin sederhana payung ini, jadi

0: Oktober,
1: Oktober.
0: Kan ini udah Desember. Mau habis Juli.
1: Ah iya lagi ya.
0: Agustus nanti mulai panas lagi tuh kak.
1: Oke.
0: Okay. Emang kayak gitu ya. Tahu banget kalau orang mau PKKMB gitu. Panas-panas.
1: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya panas, kemungkinan kalian juga gak tertunda gitu ya aktivitasnya di luar ya. Kalau di dalam kan mau hujan, mau badai, mau panas, kalau di ruangan, di gedung itu gak masalah.
0: Gak masalah.
1: Tapi kalau misalnya PKKMB kan biasanya di lapangan.
0: Di lapangan, aduh. Jadi itu ikan bakar kita.
1: Nah itu makanya, gak apa-apa. Harusnya bawa ini, payung juga. Jadi payung itu gak harus hujan.
0: Iya, kalau panas pun kita pakai payung.
1: Iya betul.
0: Terus sediain kipas portable ya.
1: Betul sekali. Jadi boleh banget ya responders untuk membagikan komentar ya atau topik ya tanggapan mengenai topik kita di pagi hari ini, karena kita masih terus menemani responder semua ya. Tapi kita mau dengerin lagu dulu dari The Massive nih, Cinta Ini Membunuhku.
0: Aduh,
1: apakah benar Dil?
0: Pagi-pagi
1: cinta membunuhmu Dil?
0: Enggak sih,
1: enggak ya.
0: Banget ya.
1: Justru cinta itu membuat kita semakin
0: bertumbuh dan
1: bersuka cita. Nah, bersuka cita, damai, tenang.
0: Iya.
1: Jadi cinta gak mungkin membunuh kita.
0: Iya.
1: Kalau kita ya.
0: Kalau kita
1: tahu yang lain.

0: Lo kenapa?
1: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
0: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio. Radio Peduli Kesehatan.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama kita berdua nih di program ya. Ruang Pagi ya, Kak ya.
1: Betul sekali, kita masih ngobrol-ngobrol tentang barang yang wajib kamu bawa di saat cuaca yang tidak menentu ini.
0: Ya boleh pas hujan ataupun yang panas ya, Kak.
1: Iya, biasanya kalau ciwi-ciwi itu udah pasti di dalam tasnya yang mini, yang imut itu ya
0: adalah
1: lipstick.
0: Iya betul. Kita gak bisa kalau gak berlipstick itu ya.
1: Jadi ada lipstick anti badai, anti hujan, anti air.
0: Kalau disuruh pilih dari antara banyaknya make up itu ya udah cuci-cuci pasti pilih lipstick.
1: Kenapa? Kalau kamu kenapa?
0: Ya karena kalau gak pakai lipstick itu kayak kusam gitu loh ya.
1: Pucat
0: kayak,
1: ya.
0: Iya pucat.
1: Ada kayak orang-orang
0: kayak orang mau besok get out gitu.
1: Oke, ada memang orang-orang yang nggak terlalu ini apa namanya penting banget bawa lipstick gitu. Yeah. Nah, selain memang jaket ya yang tadi kita juga bahas.
0: Iya, Mak Sen
1: nih. Tuh jaket tuh.
0: Mak Sen juga jaket katanya tadi di TikTok. Di katanya jaket bisa menghangatkanmu tapi caramu ke aku dingin dan enggak sanggup sama jaket tuh doh.
1: Aduh. Kita bahas cuaca.
0: Iya, ya. Bukan bahas
1: ini
0: dia
1: bukan
0: ya.
1: Bukan bahas masalah perasaan, masalah hati ya. Siapa namanya Mak Sen ya? Tolong Mak Sen. Jangan di mulai.
0: Terus tadi juga ada Bang Amba tiba-tiba bilang gini, kucing, okay. Kok bawa kucing sih?
1: Itu kucing mau diapain? Ada Udah Jess juga ya yang bergabung di live TikTok kita. Wow, selamat pagi Udah Jess. Kalau Udah Jess bilang, bila cuaca tak menentu, payung dibawa. Hujan pakai payung. Jalan ya, apa tuh? Oh iya, hujan pakai payung, enggak panas pun pakai payung. Oke. Okay.
0: Dan bawa duit. Bila hujan cuaca dingin makan bakso.
1: Iya, betul. Wow, terima kasih loh tipsnya.
0: Aduh,
1: Udah Jess.
0: Jadi pengen bakso.
1: Tapi emang kalau dingin-dingin tuh ya, kalau cuacanya hujan gitu ya atau enggak mendung, pokoknya suasananya tuh dingin. Memang bawaannya tuh makan mie, kalau nggak bakso. Pokoknya yang panas-panas, yang hangat-hangat, teh hangat juga biasanya itu. Kalau nggak ngopi, kalau kopi mah setiap waktu, setiap detik ya yang doyan kopi.
0: Betul.
1: Yang suka minum kopi. Oke, ay Mas Amba nggak nyambung. Iya, ya, kamu belum ini komentar, coba di komentar supaya nyambung. Iya.
0: Disambungin dulu matawan cocok.
1: Supaya hati
0: ya.
1: Kita ini masuk ya. telepati. Supaya kita telepati. Ya betul, kemistrinya dapat.
0: Nah, karena di sini kadang cuacanya hujan dan kadang juga panas ya. Nah, botol minum nih yang seperti Dila bilang tadi ya Kak, sangat cocok untuk cuaca panas. Nah, tubuh kita tuh mengeluarkan lebih banyak cairan melalui keringat nih.
1: Nah,
0: jalan pun kalau hari panas Kak, itu tuh bakalan berkeringat. Dila aja duduk, pasti banyak keringatnya, entah kenapa nggak tahu ya. Tapi itu tuh tanda tubuhnya sehat ya.
1: Okay.
0: Jika tidak segera menggantinya dengan air minum yang cukup, kita bisa merasa lemas, pusing, bahkan sulit berkonsentrasi saat bekerja atau belajar. Nah, tentunya membawa botol minum sendiri adalah kebiasaan sederhana yang sangat baik ya Kak ya. Selain lebih hemat, kita juga bisa memastikan kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi sepanjang hari. Usaha untuk minum air putih secara teratur meskipun belum merasa haus. Nah, walaupun ya di keadaan apapun, panas maupun hujan, pokoknya jangan lupa minum air putih. Alangkah baiknya dari sebanyaknya minuman seperti kopi dan teh, kita juga dianjurkan banget ya untuk minum air putih.
1: Iya.
0: So, tentunya buat teman-teman harus itu ya, harus sedia terus air putihnya. Soalnya kalau kehilangan air putih tuh kita bakalan kayak apa ya, dehidrasi.
1: Iya betul, kalau kita kekurangan cairan di dalam tubuh itu ya betul, kita akan dehidrasi. Jadi memang harus banyak-banyak minum air putih. Apalagi buat kamu yang lagi kerja seharian duduk di depan komputer gitu ya. Usahakan selain banyak minum air putih ya, tapi secukupnya juga, jangan yang berlebihan. Satu jam atau beberapa menit ya jalan gitu. Jadi jangan berjam-jam tuh duduk ya. Jadi harus kita jaga kesehatan tubuh kita. Karena kenapa? Ya itu penting. Kesehatan mahal soalnya.
0: Betul.
1: Dia ya.
0: Waktu itu juga ada kasus ya, enggak minum air putih selama 2 tahun.
1: Oke.
0: Jadi dapat kanker lah ya kan. Diusahakan jangan minum, lebih baik mengganti minuman manis dengan air putih.
1: Ya, berarti kalau sering minum yang manis-manis juga nggak baik ya.
0: Ini ada yang berbeda juga dari udah Jess ini. Kuala Lumpur cuaca tak menentu. Ada Jess bawa respon radio aja, boleh dengar suara penyiar. Aduh.
1: Terima kasih loh udah Jess ya, udah setia banget mendengar respon radio, mendengarin kita, dengerin kita di pagi sampai malam kayaknya udah Jess ya bergabung.
0: Udah Jess sayang sama penyiar-penyiar semua.
1: Wow, terima kasih. Ada Rizal juga, Dila manis. Iya, kalau pahit kan enggak kesini. Kopi.
0: Ada juga kopi yang manis ya kan.
1: Betul. Hai Aldi. Wow, kita mau masih mengajak responder semua untuk bergabung tentunya ya.
0: Dengan
1: memberikan tanggapan komentarnya mengenai topik kita di pagi hari ini. Dan tentunya bukan hanya menanggapi apabila di tempat responders ya cuacanya cerah atau enggak mendung, boleh bagi-bagi informasi supaya kita tahu misalnya di Jepang lagi cerah nih misalnya. Di Kuala Lumpur lagi mendung nih ya, atau enggak di Swiss nih lagi salju misalnya. Soalnya
0: pendengar kita kan dari luar negeri ya kebanyakan.
1: Nanti lah kita kesana ya Dil ya.
0: So tentunya buat responders yang ingin mendengar yang ingin bergabung ya.
1: Iya.
0: Yang katanya tadi Kak Cile boleh banget ya gabung-gabung dan beri-beri informasi-informasi cuacanya di sekitarnya. Boleh banget gabung di kontak kita di 0821-556-8003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930.
1: Ya, kita akan memutarkan beberapa lagu karena pendengar kita di live TikTok sudah request ya beberapa lagu. Ada Chris Patti, Demi Cinta, dan dari... ada Liodra nih pesan terakhir dari responders di live TikTok.
0: Oke.
1: Kita akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini.

0: pesan terakhir dari Liodra yang mengantar kita di segmen terakhir di jam pertama. Waduh. Tapi kita gak mau berakhir untuk responer. Mm-hmm. Cukup Liodra,
1: Liodra
0: ya.
1: Aja yang ngasih pesan terakhirnya ya.
0: Wow, ternyata banyak banget ya tanggapan dan mm-hmm. juga responers yang bergabung di live TikTok.
1: Iya, ya. Nanti bakal kita bacakan satu ya.
0: Betul sekali, mm-hmm. aku udah ngakak sebenarnya ada aja ya.
1: Iya.
0: Tadi idenya ada, gitu ya.
1: Tadi tau gak ada Kavi ya, katanya mau request lagu.
0: Oke. Lagunya apa Kak Fia? Oh, udah juga nih katanya ya mau request lagu Here You're Perfect Kak Cil dan Kak Dil, makasih loh.
1: Katanya dari Edit Gov.
0: Oh, Edit. Oke. Okay.
1: Sedia aku
0: sebelum hujan.
1: Aduh, berarti sedia aku ya sebelum hujan, bukan sedia payung ya.
0: Iya, belum. Nanti di jam kedua kita akan putarkan ya.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Oke, boleh. Mm-hmm. Ada udah Jess juga kayaknya ya yang bergabung di pagi hari ini. Mm-hmm. Mau request lagu katanya Teman Tapi Mesra.
1: Waduh, itu berat itu.
0: Oke, berat ya.
1: Berat ya, jangan sampai lah ya.
0: Enggak, jangan ya. No ya. No, cukup no lagu ya. Aja yang Teman Tapi Mesra kita enggak.
1: Tentunya masih banyak ya. Sepertinya teman-teman kita tuh sangat excited ya. Seperti kayaknya banyak yang menanggapi juga, tentunya juga dengan lelucon-lelucon dan kekocakan-kekocakan dari teman-teman.
0: Okay.
1: Dan tentunya masih bersama kita ya, dan akan menemani responders nanti di jam keduanya nanti ya. Dan tentunya buat responders jangan kemana-mana dulu, dan kita mau ngingetin juga kalau cuaca lagi gak menentu, tetap jaga kesehatan, dan kalau beraktivitas di luar rumah tetap hati-hati ya. Dan tentunya masih bersama kita nantinya di jam kedua ya Kak?
0: Ya, pastinya jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Sedih aku sebelum hujan loh, Dil.
1: Iya.
0: Lagunya aja dibuatin sama si
1: Edi Gitaf
0: ya.
1: Apalagi
0: yang sekarang ini nih, beberapa hari yang lalu udah sering banget kayak hujan, cuaca juga agak menentu gitu ya.
1: Berarti gunanya aku saat hujan ini apa ya?
0: Sebenarnya lagunya ini mengibaratkan tentang ketika hujan kita udah menyediakan payung gitu. Sedia aku sebelum hujan.
1: Berarti kita itu sebagai payung ya.
0: Oke, kalau diibaratkan di dalam hubungan itu dia selalu sedia ketika kamu butuh, ketika kamu perlu gitu ya. Ketika kamu lagi ada masalah, saya siap dengar gitu ya. Jadi ya teman curhat kamu.
1: Waduh,
0: gitu.
1: Gede juga ya peran si dia ini ya.
0: Betul. Ini aku ya lihat dari beberapa liriknya ya, ibaratnya gitu ya. Tapi kita mungkin akan kupas ya secara detail lagunya si Gitaf. Tapi kita nggak di program itu. Ada programnya khusus soalnya ya. Itu biasanya hari Sabtu ya kalau nggak salah.
1: Betul sekali.
0: Jadi boleh banget untuk bergabung kalau misalnya mau pengen kira-kira apa sih lagu yang baru dirilis atau ada konser di mana, gabung di hari Sabtu ada programnya. Kita akan share atau bagikan informasi yang mungkin responders belum tahu gitu ya. Mengenai tentang konser, tentang rekomendasi film dan juga lagu-lagu yang dirilis. Betul, itu kita akan kasih tahu.
1: Oke, tentunya tadi banyak yang bergabung bersama kita. So tentunya buat responders yang ingin menyampaikan aspirasinya ya, pendapat-pendapatnya di hari ini tentang apa sih barang yang harus dibawa ketika cuaca yang tidak menentu. Boleh banget gabung bersama kita di kontak di 082155668003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 081662293.
0: Udah tadi, ada nih yang bergabung, Dil.
1: Iya.
0: Oke, di mana, Dil?
1: Tadi ada di TikTok juga. Ada Abang Dustin nih. Katanya sediain mantel sih, dan jangan lupa booster. Vitamin C booster itu buat menjaga daya tahan tubuh di kondisi cuaca yang gak menentu.
0: Betul sekali responders ya.
1: Kadang walaupun sehari hujan, sehari panas, itu membuat tubuh kita tuh harus beradaptasi lagi gitu.
0: Iya betul. Ada orang-orang yang mungkin agak sensitif dengan cuaca. Aku juga termasuk yang sensitif, Dil. Jadi memang harus prepare vitamin, antangin atau ada yang intinya menambah daya tahan tubuh gitu ya. Apalagi aktivitas kita padat banget.
1: Betul.
0: Itu gampang sekali, mudah banget kalau orang yang sensitif gitu ya. Termasuk aku itu flu, demam. Biasanya gitu tuh. Jadi harus sediakan vitamin. Buat responders yang aktivitasnya padat banget atau yang sensitif. Kalaupun yang gak sensitif badannya, tubuhnya gitu ya, tetap menjaga kan, mencegah lebih baik daripada
1: mengobati
0: ya.
1: Nah
0: kan?
1: Tadi juga ada Kapudan. Katanya sediain asoy. Kakak tahu asoy?
0: Ah, tahu plastik ya, kan, warna hitam kan.
1: Multifungsi tuh. Kalau hujan lindungi tas, sepatu kalau panas tampung batu es katanya. Ada-ada aja ya Kapudan ini itu, ya.
0: Itu esnya mau diapain gitu ya. Oke, dipakai minum kan. Nah, kalau kena air apa panas langsung
1: cair
0: batu
1: dia.
0: Esnya gitu ya.
1: Itu apa airnya?
0: Udah dingin minum, lagi lah aku tengok itu lagi. Ya, mau diapain lagi tuh air kan. Oke, tapi enggak apa-apa. Oke.
1: Kalau kata Kak Sensi nih,
0: apa tuh?
1: Sediakan hujan sebelum payung.
0: Oh,
1: ini gimana ini? Sediakan hujan sebelum payung. Susulah kalimat di atas ini dengan benar. Aduh.
0: Oke, boleh.
1: Boleh.
0: Berarti
1: masuk.
0: Memang tinggal dibalikin ya. Apa namanya? Sensi. Aduh, ramamu aja sensi introvert loh. Udah sensi introvert lagi. Berat banget kita menghadapi kamu ya. Oke, nggak apa-apa. Pagi-pagi udah di challenge sama si Sensi ini. Ada di WhatsApp yang bergabung juga, Dil.
1: Waduh, boleh dibacakan nih, Kak.
0: Boleh. Ada Bunda Dua Putri yang bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi, Nak Dila dan Nak Cila.
1: Pagi.
0: Kalau menurut Bunda Dua Putri, tanggapan apa yang dibawa saat hujan, yaitu payung lipat, jaket, ya, mantel juga, topi. Kata Bunda Dua Putri.
1: Waduh.
0: Wow, Bunda Dua Putri juga mau dengerin lagu nih dari Anna Mary ya,
1: featuring James Arthur.
0: Wow, judulnya Rewrite ya.
1: Yeah, Rewrite
0: the Star. Oke. Thank you Bunda udah memberikan tanggapannya, komentarnya mengenai topik kita di pagi hari ini. Berharap semuanya sehat ya,
1: yeah.
0: Walaupun cuaca mendung, tetapi hati kita, semangat kita terus membara.
1: Betul sekali.
0: Apalagi, oke?
1: Tentunya apalagi nih Kak yang
0: apa tuh?
1: Jadi apa namanya tuh hal-hal yang harus dibawa saat cuaca yang tidak menentu versi Kak Cila nih.
0: Oke, kalau aku selain aku bawa jaket, kalau jaket tuh mau panas mau hujan aku selalu bawa gitu. Karena setiap hari bawa, tujuannya ya biasa kalau ke kantor tuh bawa motor kan. Jadi ya
1: takut belang.
0: Enggak juga sih. Minimal debu-debu itu enggak terlalu melekat di baju kerja kita.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Terus selain itu aku udah pasti bawa sendal ya. Jadi selain sepatu bawa sendal. Jadi bisa nanti kalau keluar, kalau misalnya ada aktivitas atau ketemu sama yang lain enggak perlu harus balik ke kos lagi.
1: Betul,
0: gitu.
1: Iya.
0: Kalau bekal enggak sih, aku enggak masak ya, responer.
1: Tim beli aja
0: Tim beli aja biasa anak-anak perantau ya. Ini tim beli itu bukan berarti kita kaya, enggak loh ya. Kita kaya kasih sayang, kaya, udah pasti. Bukan kaya duit ya. Kita enggak kaya duit tapi kaya kasih sayang. Amin, pasti
1: amin,
0: ya. Kaya damai sejahtera sukacita. Biasanya orang bilang, kamu kaya ya enggak masak ya. Iya, saya kaya. Saya bilang, saya kaya, saya sukacita saya. Kaya damai sejahtera, ketenangan, enggak ada iri hati. Saya miskinnya iri hati
1: iri
0: doang.
1: Iri hati doang, betul.
0: Amin ya responders ya. Berharap kita semua hati kita ya damai lah pokoknya ya.
1: So tentunya masih kita tunggu ya.
0: Ya betul.
1: Tanggapan-tanggapan dari teman-teman semuanya. So tentunya kita dengarkan dulu.
0: Ya betul. Ini dari Uda Jazz nih. Lagunya Teman Tapi Mesra.

0: Mas? Kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi?
1: Aku jual rumah kita, Dik. Buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendam. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

0: Panah Asmara, Panah Asmara.
1: Iya, dari Afgan ya. Tentunya tadi ada titip salam nih. Ada yang lagi bucin deh hari ini ya. Kita bacakan dulu salamnya ya, Kak. Ya, ada Kak Arsen nih. Titip salam buat Adinda Sopiana yang ada di Langkat, Kak. Semoga makin healthy dan makin mantep. Waduh.
0: Wow.
1: Keren sekali pejuang LDR ya hari ini ya.
0: Kak Arsen, thank you loh udah menyapa kita di pagi hari di Love TikTok juga. Udah mampir-mampir. Bang Arsen juga pernah bilang nih, pas masih SMP dulu senang banget dengerin radio.

0: Amin.
1: Amin. Kita doain ya Bang Arsep. Semoga lancar pekerjaannya, sukses juga. Dan orang yang dijalani sekarang ya, hubungannya bisa sampai ke kemana tuh?
0: Ke pelaminan.
1: Oh, ke pelaminan.
0: Soalnya udah nunggu-nunggu ini Bapak KUA-nya.
1: Iya, oke. Okay.
0: Nah, tentunya Kak, selain barang-barang yang udah kita sambutkan tadi,
1: iya,
0: ada juga nih barang-barang yang wajib banget dibawa ketika cuaca tidak menentu, yaitu
1: selain payung ya, jaket, oke.
0: Terus ada itu namanya tisu kering dan tisu basah. Kakak tim tisu basah atau tisu kering?
1: Aku sebenarnya lebih ininya dua-duanya juga, cuman kadang yang kebawa tuh yang basah.
0: Yang basah.
1: Karena di kantor ada tisu kering.
0: Iya betul sih.
1: Jadi tergantung kondisi. Sebenarnya aku butuhnya dua-dua.
0: Tapi lebih bagus tisu basah atau tisu kering?
1: Kalau basah itu sebenarnya bisa bersihin muka juga ya, bisa juga bersihin kotoran yang ada di tangan kita.
0: Ya, habis gitu makan ya.
1: Habis makan. Itu dua-duanya menurutku penting dengan sesuai kebutuhannya.
0: Iya.
1: Jadi aku bawa dua-duanya. Kadang-kadang kalau berpergian gitu ya, kalau traveling itu aku bawa gitu. Tapi kalau sekarang kan karena ada tisu yang kering di kantor, jadi nggak bawa.
0: Betul. Ini urgent banget ya kalau tisu basah,
1: iya, dan
0: tisu kering itu.
1: Apalagi cewek-cewek.
0: Apalagi cewek-cewek kalau udah tangannya kotor aja sedikit. Aduh, gimana ini? Katanya kan.
1: Iya.
0: Jadi ini barangnya paling dibutuhkan saat bepergian. Nah, ketika kehujanan, kita bisa mengeringkan tangan atau wajah dengan tisu kering. Sedangkan tisu basah ini sangat berguna untuk membersihkan tangan sebelum makan atau setelah memegang benda-benda yang kotor. Betul lagi kata Kak Cila tadi ya. Nah, tentunya kebersihan diri itu perlu dijaga meskipun kita sedang berada di luar rumah.
1: Betul.
0: Membawa tisu juga menjadi bentuk kepedulian kita terhadap kesehatan diri sendiri dan orang lain nih Kak. Dan tentunya tadi selain tisu,
1: selain jaket, selain payung yang kita bawa misalnya cuaca gak menentu gitu ya, ada masker juga.
0: Iya, Dila ini kalau pakai masker
1: ya Kak,
0: untuk pergi bawa motor ya, itu tuh kayak gini loh,
1: pakai
0: helm,
1: pakai
0: masker di sini juga, masker di atas juga, di jidat juga, karena takut belang.
1: Oke. Jadi kamu tim masker ya?
0: Iya.
1: Aku nggak terlalu masker dulu waktu COVID, iya pasti itu harus dipakai. Tapi sekarang udah nggak terlalu pakai sih, kecuali lagi flu,
0: betul,
1: lagi nggak enak badan, karena kita juga harus menjaga orang-orang di sekitar kita ya.
0: Iya, karena masker tuh kalau kita kan bermake up ya, cewek-cewek ya kan basah, takutnya itu tuh ada debu-debunya Kak.
1: Betul.
0: Jadi Dila makanya kalau pakai masker, kalau pakai motor, Dila wajib pakai masker karena ya supaya nggak debu-debunya tuh nggak nempel, nggak berguna banget ya kita pakai make up tapi debunya menempel.
1: Tapi emang iya loh, karena debu itu kan kalau misalnya lagi bawa motor atau naik motor ya, itu tuh berpengaruh juga kalau di muka. Biasanya muka yang sensitif tuh jerawatan. Aku juga ngaruh sih, cuman karena kayak mikir pakai kaca gitu kan, jadi cukup membantu.
0: Membantu lah ya. Nah, yang kata Kak Marin tadi asoy, itu tuh sama kayak pelindung barang elektronik nih Kak. Mungkin kayak HP kalau hari hujan ya dimasukin aja ke asoy Kak Marin tadi tuh. Nah, semua orang membawa telepon genggam nih kemanapun mau pergi. Nah, selain handphone, banyak juga yang membawa dompet elektronik, charger hingga dokumen penting di dalam tas. Nah, karena itu tidak ada salah satu tidak ada salahnya menyediakan kantong plastik. Nah, kantong plastik ya kemarin bukan asoy ya. Kalau asoy mah orang Sumatera yang tahu ya.
1: Makanya pas ditanya tuh aku tahu. Karena di kampungku juga manggilnya asoy, asoy,
0: asoy, asoy. Ataupun barang kayak pouch yang tahan air untuk melindungi barang-barang tersebut. Dan kadang hujan yang turun secara tiba-tiba tidak saja merusak perangkat elektronik kita jika tidak mempersiapkannya dengan baik nih. Jadi aso itu berguna ya.
1: Betul.
0: Soalnya kalau di kedai-kedai kalau hari hujan kita numpang berteduh, aduh aso cie pak gitu.
1: Oh iya ya, tapi memang kalau di beberapa tempat, di beberapa kota tuh udah nggak ada tuh yang jual-jual atau yang gunain asoy.
0: Paling tote bag ya.
1: Iya betul, karena meminimalisir sampah kan. Susah soalnya mengurainya tuh. Jadi memang di beberapa tempat nggak ada, tapi kalau di sini masih ada, masih banyak asoy-asoy ini nih. Keto. Oke.
0: Tentunya masih banyak ya.
1: Ya, betul.
0: Masih banyak ya.

0: yang belum kita sampaikan buat responders di hari ini, dan tentunya juga responders yang mau beri tanggapannya boleh banget nih, kita nunggu banget nih tanggapan-tanggapan terbaik responders di hari ini. So tentunya mungkin kalau ada ya dari TikTok, juga ada dari kontak kita sudah bergabung juga, yaitu datang dari Bang Peaches Boy. Hai Kak Cila dan Kak Dila. Hai juga, good morning sis. Good morning tuh. Mau menanggapi kalau aku sering bawa sisir tentunya kemana-mana. Biar rambut tetap rapi dan ganteng.
1: Wah, waduh, betul ya. Apalagi kalau udah kena hujan gitu ya, pasti kelepek gitu.
0: Dan jadi tentunya ya kayak apa ya, laki-laki lah ya.
1: Betul, cewek juga sih bawa juga, aku juga kemana-mana bawa sisir. Itu membantu kita untuk ya tetap
0: stylish
1: on gitu ya.
0: Ada juga point, yang bawa gitu. Apa namanya, hair
1: dryer.
0: Enggak, bukan apa? Apa sih yang disemprot buat rambut itu?
1: Oh, yang kayak untuknya untuk apa namanya, supaya nggak lepek gitu ya, kan?
0: Iya, yang nggak lepek.
1: Tapi intinya banyak ya barang-barang yang responders mungkin bawa, itu udah pasti bawa gitu ya. Dan pastinya ada yang beda-beda juga. Tapi kalau cewek-cewek rata-rata sama, cuman lipstick. Ada yang ada yang lebih gitu ya, bawaannya banyak sesuai kebutuhan.
0: Itu ada temen aku loh yang kadang bawa tote bag itu banyak, entah apa isinya. Sekali pergi mungkin banyak banget bawaannya. Aku juga termasuk orang yang juga banyak bawaan sih.
1: Iya, dan ada beberapa teman juga ya, kamu kenapa sih bawa bawa barang tuh banyak banget? Ya karena ya namanya juga kita mencegah gitu ya. Maksudnya siap aja, kayak prepare aja untuk nanti kalau misalnya lagi hujan atau laginya atau pengen keluar misalnya tiba-tiba diajak nongkrong, kita udah punya barang gitu ya.
0: Dan ada tambahan lagi dari Bang Peaches Boy, bawa dompet paling penting biar nggak kelihatan susah. Walaupun ada nggak ada ya Kak, ada nggak ada duitnya, yang penting dompet.
1: Cuman dompetnya gitu. Ya bukan isinya yang penting ya. Betul. Intinya dompetnya yang penting dibawa.
0: Ya buat gaya-gayaan aja ya. Setidaknya nih gue punya duit nih gitu.
1: Iya, sama aja kalau dibuka kosong.
0: Dibuka kosong kan ada ATM-nya, Kak.
1: Oh, kartonya.
0: Iya, tapi aku juga keseringan ketinggalan dompet ini loh.
1: Iya, kamu udah pasti sih
0: langganan banget ya, Kak Cil. Dompet apa-apa. Aku ada enggak gitu.
1: dan Peaches Boy juga mau dengerin lagu ya dari Avril Lavigne. Lavigne nih, judulnya What the Hell.
0: What the Hell.
1: Kita akan putarin nih ya. Jadi responders kita tentunya masih menemani. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
0: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

0: Ya, satu lagu dari Adele ya kak ya, yang ya, sudah menggemakan kita di hari ini ya.
1: Rolling in the deep.
0: Oh, kalau dengerin,
1: cuma tahu ininya aja, nadanya.
0: Tapi aku kalau dengerin lagu itu tuh kak, kayak berasa keren banget gitu.
1: Iya. Padahal, kayak cool gitu ya, cool gimana gitu.
0: Berwibawa.
1: Ya. Asik. Kamu suka lagu-lagunya si Adele ini?
0: Ya, aku lebih aku banyak suka lagu-lagu Adele karena suaranya tuh menggelegar gitu kak.
1: Iya lagi. Dia kalau juga kalo perform. Ya kalau perform pun kayak elegan banget, maksudnya simple ya,
0: tapi pakai mewah.
1: Tapi mewah gitu ya, dan suaranya pun juga luar biasa.
0: Betul.
1: Ya. Cuman nggak kesampaian kita ya ini nonton secara langsung konsernya.
0: Iya, karena dia udah yatu, aduh, mau jadi guru bahasa Inggris katanya.
1: Wow, luar biasa, memang. Namanya juga nama juga hidup ya, kadang di atas kadang lebih di atas ya.
0: Amin.
1: Oke, kita masih membahas topik tentang barang yang wajib kamu bawa ya ketika cuaca yang tidak menentu ini. Dan
0: betul,
1: tentunya banyak sekali respons yang udah bergabung ya di pagi hari ini, maupun di TikTok, ada juga yang di WhatsApp, dan di kontak pun juga ada ya.
0: Betul.
1: Kita mau bacain ada salah satu pendengar kita, responders tentunya ya, yang sudah bergabung. Ada Albiru Langit atau Mas Simatupang
0: yang sudah bergabung ya.
1: Boleh
0: kita bacakan dulu ya kak ya. Pagi-pagi. Pagi juga. Hai Kak Dil dan Kak Cil, gimana hari ini? Kamisnya gimana?
1: Duh, Kamisnya luar biasa karena hari ini manis sekali soalnya ya, apalagi dikelilingi dengan orang yang manis.
0: Kalau aku katanya berikan tanggapan, barang yang wajib bawa sih HP dan casan ya.
1: Itu wajib banget
0: wajib
1: ya.
0: Banget ya. Tapi kalau soal cuaca, kalau punya payung atau jas hujan nih. Dan tentunya Bang Simatupang juga mau dengarkan lagu ya. Dari Elo Buka Semangat Baru. Katanya salam-salamnya biasa ya untuk Kak Cila, Dila, Marin, Cici dan tim Respon Radio dimanapun berada. Semangat siarannya.
1: Wow, terima kasih. Kita akan putarinnya lagunya ya, Buka Semangat Baru nanti.
0: Nah, kalau aku tanya nih kak, kakak kalau dipilih ya antara bawa apa namanya tuh, bawa aku kasih itu ya, lipstick, handphone, sama payung, mana yang harus ditinggal?
1: Mana yang harus dipilih, yang paling
0: ditinggal,
1: penting?
0: Yang ditinggal.
1: Yang ditinggalin?
0: Yang diambil dua gitu.
1: Yang diambil dua, yang lipstick sama satu. Handphone paling?
0: Oh iya.
1: Terus?
0: Pasti ya. Karena gak ada pilihan lagi ya. Gak apa-apa, hujan-hujanan. Yang penting itu barang dibawa dua ya gitu ya.
1: Oh gitu, payungnya ditinggalin gitu. Padahal lagi hujan.
0: Betul.
1: Nah, tapi kalau udah hujan, udah di depan mata, ya lipsticknya ditinggalin.
0: Ditinggalin lah gitu.
1: Tapi kalau prepare-nya dari rumah ya, kita kan gak tahu ya. Misalnya mungkin lagi, tergantung kondisi. Lagi panas ya pasti mikirnya lipstick sama handphone aja.
0: Betul.
1: Tapi kalau kondisinya lagi mendung, bawa payung tuh. Tapi kalau bisa ketiga-tiganya ya bawa tiga-tiganya.
0: Dan tentunya nih kak, selain barang-barang yang udah disebutkan tadi, siapa banget ini yang jarang banget gitu ya, yang bukan jarang ya, yang selalu harus nyetok satu hal ini, yaitu cemilan sehat.
1: Nah, kamu yang, tim ini ya, apa namanya, selalu ada ciki-ciki cemilan di kamar atau dimanapun gitu ya, di kantong, tas, itu kamu bawa-bawa?
0: Iya bawa, biasanya tuh ada apa namanya tuh, permen untuk melegakan tenggorokan. Soalnya kan kita penyiar ya. Ada juga itu kan kemarin itu ibu-ibu yang bawa kencur.
1: Kamu kalo, makan?
0: Enggak sih, aku enggak sanggup kalau kencur mah. Aku permennya permen yang sehat aja gitu. Permen tapi sehat, gimana itu jadinya ya?
1: Ada juga biasanya yang mengandung jahe.
0: Betul.
1: Ada yang kayak fresh gitu, yang min-min gitu ya.
0: Dan tentunya dari yang banyak yang kita bilang tadi untuk menetralisasi ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah, baju basah lah, inilah. Nah, tips tambahan saat cuaca tidak menentu, gimana nih kak?
1: Jadi kalau misalnya kita melihat ya beberapa hari ini cuacanya kadang hujan, kadang panas. Nah, kita harus update gitu ya. Harus melihat informasi. Biasanya kalau di handphone tuh ada informasi kayak perkiraan cuaca sebelum kita pergi ya. Ada tuh misalnya di tempat kita, kalau di handphone tuh pasti udah lengkap ya. Aplikasi-aplikasi atau notifikasi tentang cuaca. Asal kita on cuff ya, on ini settingannya di on kan supaya tetap berjalan. Lalu kita juga gunakan pakaian yang nyaman dan mudah menyerap keringat. Jadi itu membantu kita mungkin ya ketika lagi hujan, ketika lagi panas juga gak terlalu ke dinginan, gak terlalu kepanasan juga dibilang begitu ya. Makanan juga yang harus kita konsumsi yang bergizi, yang bergizi banget ini nih. Agar supaya apa? Daya tahan tubuh kita tetap terjaga.
0: Dan juga istirahat yang cukup ya setiap hari. Terus jangan memaksakan diri berteduh di tempat yang berbahaya saat hujan turun. Terus jika cuaca sedang ekstrim, lebih baik menunda perjalanan yang tidak terlalu mendesak. Dahulukan yang perlu, yang perlu-perlu banget gitu. Dan tentunya ya, sebelum kita see you bye bye, aduh kepleset ini. Kita dengerin dulu ya Kak satu lagu dari Elo ya.
1: Oke, boleh, buka semangat request. Baru
0: Iya, dari Bang Simatupang.

0: Ya, buka semangat baru dari Eloh yang mengantar kita di segmen terakhir tentunya.
1: Betul
0: ya
1: sekali.
0: Di program Ruang Pagi tidak terasa kurang lebih 2 jam Cila dan Dila menemani responders ya nih, dengan topik yang relate banget tentunya dan bahkan kita alami akhir-akhir ini ya.
1: Betul sekali.
0: Khususnya di Padang Pariaman yang cuacanya tidak menentu.
1: Gegana banget ya Padang Pariaman, gelisah galau merana ini.
0: Iya, intinya apapun ya kondisi kita, cuaca kadang hujan, kadang cerah, kadang panas. Intinya kita harus menjaga kesehatan, ya, menjaga hati kesehatan juga, tentunya menjaga pikiran.
1: Betul.
0: Supaya tetap sukacita, tetap semangat, tetap produktif, ya, tetap menjalani hari-hari kita dengan luar biasa.
1: Betul sekali.
0: Dan kita ya say thank you lah ya, luar biasa. Terima kasih responders ya yang terus setia mendengarkan Respon Radio dan berharap lagu serta topik yang kita bahas di pagi hari ini bisa menghibur kita, bisa memberikan kita ya mengingatkan lah mungkin ya, mengingatkan kita untuk tetap menjaga kesehatan kita walaupun saat ini responders lagi padat-padatnya ya, tapi menyempatkan mendengarkan Respon Radio luar biasa. Thank you sekali nih.
1: Untuk itu Dila mengucapkan terima kasih banyak. Tentunya Ruang Pagi akan kembali hadir di hari
0: Senin. Ya, tentunya minggu depan karena Ruang Pagi ini terus hadir dari hari Senin sampai hari Kamis jam 8 sampai jam 10.
1: Okay. Untuk itu Dila mengucapkan terima kasih. See you the next time.
0: Ya, dan kita dengarkan lagu dari Payung Teduh berjudul Akad.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang, Responers. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Wow, kita berjumpa lagi di program Sketsa Keluarga Indonesia. Ada Cila tentunya yang setia menemani Responers ya di pagi ya, yang mungkin Responers lagi pada beraktivitas, lagi padat-padatnya ya untuk bekerja, yang lagi di depan komputer atau yang lagi di rumah. Cila mau menyapa Responder semua, berharap kabarnya sehat ya dan juga lancar aktivitasnya. Yang lagi di jalan tetap berhati-hati, apalagi cuaca sekarang tidak menentu ya Responders ya, kadang hujan, kadang panas, apalagi kita padat banget aktivitasnya yang ada di luar ya. Tetap berhati-hati karena jalan pasti licin nih Responders. Tetapi karena radio Respon yang terus setia ya, mengudara, yang terus menemani, yang terus menyajikan program-program untuk Responder semua, jangan khawatir untuk sendiri ya, gak ada teman, gak ada sahabat, karena selain di frekuensi 93,0 ya kita mendengar kita, tetapi bisa juga di live streaming kita nih www.responradio.com. bisa juga mampir ya di sosial media kita, di Facebook, Instagram, TikTok, Respon Radio 93,0 official, atau bergabung juga menanggapi topik kita di pagi hari ini atau membagikan informasi lainnya, boleh banget karena kita akan membahas spesial banget ya pagi hari ini tentang tips mengatur aktivitas dan keuangan saat cuaca sulit diprediksi. Kita tahu ya Responders ya, belakangan ini cuaca memang cukup sulit banget untuk kita prediksi. Pagi hari yang mungkin panas tetapi beberapa jam kemudian udah hujan deras nih ya, tanpa ada tanda-tanda gitu ya. Nah, kondisi seperti ini tentu membuat kita perlu lebih bijak dalam mengatur aktivitas sehari-hari kita. Ternyata cuaca yang tidak menentu ini bukan hanya mempengaruhi kesehatan, tetapi juga bisa berdampak pada pengeluaran dan pekerjaan kita. Misalnya nih, biaya transportasi menjadi lebih besar karena harus menggunakan ojek, biasanya mungkin angkot, tiba-tiba pakai kendaraan yang mungkin Grab ya, ojek, terus taksi pada saat hujan, terus pakaian yang belum kering membuat kita harus mencuci lebih banyak. Nah, bahkan bagi sebagian masyarakat yang bekerja di kebun Responders ya, yang mungkin lagi di laut, mancing ya, atau bergadang, cuaca juga sangat menentukan pendapatan Responder semua pastinya ya. Karena itu penting bagi kita untuk belajar mengatur aktivitas dan keuangan dengan lebih baik. Kita akan mendengar bersama-sama kira-kira apa sih tipsnya ya, supaya kita tetap bisa mengatur aktivitas dan keuangan kita ketika cuaca lagi sulit diprediksi. Yang pertama, buat jadwal aktivitas yang lebih fleksibel. Nah, saat cuaca tidak menentu, jangan terlalu memaksakan diri untuk membuat jadwal yang padat gitu ya, dan sulit banget untuk kita ubah. Sebaiknya Responders ya, berikan waktu cadangan di dalam setiap aktivitas. Misalnya jika biasanya membutuhkan waktu 20 menit untuk pergi ke kantor atau sekolah, nah coba lebih awal berangkatnya ya, supaya tidak terlambat. Lalu kalaupun hujan yang sudah turun secara tiba-tiba, ini kan bisa menyebabkan jalanan menjadi lebih lambat ya, karena macet ya, karena licin jalannya, harus berhati-hati. Jadi kita gak bisa ngebut ya, jadi memang harus disisipkan beberapa menit dan atau lebih awal berangkatnya sebelum biasanya. Jika Responders tinggal di daerah pedesaan atau pekerjaan seperti berkebun, menjemur hasil panen, atau memperbaiki rumah, juga perlu untuk mempertimbangkan kondisi cuaca. Biasakan untuk melihat ya di handphone ataupun di informasi lainnya, di Google dan segala macam cuaca ya, informasi cuaca sebelum memulai aktivitas penting. Jadi dengan memiliki jadwal yang fleksibel, kita tidak mudah untuk panik ya ketika cuaca berubah secara mendadak. Biasanya kita udah susun nih planning kita ya, rencana kita apa yang mau kita kerjakan di sepanjang hari ini, tiba-tiba hujan,
hancur lah semuanya. Gak ada pekerjaan atau aktivitas yang kita kerjakan, akhirnya kita kecewa atau akhirnya kita ya sedih rasanya ya, karena kita tidak punya kesiapan atau planning yang lain gitu. Lalu selanjutnya, siapkan dana cadangan untuk kebutuhan yang tak terduga. Lalu dengan tips yang kedua ini, responders ya, kita tahu cuaca yang sulit kita prediksi ini kan seringkali membuat pengeluaran kita bertambah. Misalnya membeli obat karena terkena flu ya, kena demam, atau kalau kena hujan kepala kita sakit. Terus membeli jas hujan ataupun payung yang kita punya itu udah rusak. Terus menggunakan transportasi yang lebih mahal pada saat hujan. Atau enggak membeli makanan karena tidak sempat memasak di rumah. Biasanya GoFood tuh ya. Kalau misalnya udah kayak malas gitu ya. Atau udah keluar, kalau keluar atau udah capek sepanjang hari aktivitas, kalau mau keluar cari makan tuh hujan, itu kita udah mager tuh ya, jadi kita go food. Nah itu biasanya lebih mahal. Nah karena itu cobalah kita menyediakan dana cadangan kecil yang memang dikhususkan untuk kebutuhan mendadak akibat perubahan cuaca. Jadi tidak perlu hal-hal yang besar anggarannya ya kita sisipkan, yang penting tersedia dan tidak mengganggu kebutuhan pokok lainnya. Nah jadi dari dana cadangan ini akan sangat-sangat membantu ketika ada pengeluaran yang tidak direncanakan sebelumnya. Wow, ternyata penting banget ya responders ya. Kalau misalnya kita memiliki cara atau tips untuk mengatur ya aktivitas dan keuangan kita kalau cuaca sulit banget kita prediksi. Tentunya masih banyak lagi ya tipsnya. Jadi tetap di 93.0 FM Respon Radio, kita mendengarkan lagu dari Keisha Lefronka yang berjudul Better On My Own.

0: pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.

Masih bersama Cila tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Kita masih membahas tentang tips bagaimana kita bisa mengatur aktivitas dan keuangan saat cuaca sulit diprediksi. Di awal kita sudah membahas 2 poin. Ternyata kita perlu untuk membuat jadwal aktivitas yang lebih fleksibel. Selain itu, kita juga harus siapkan dana cadangan untuk kebutuhan tak terduga. Apalagi cuaca akhir-akhir ini tidak menentu ya, responers. Kadang hujan, kadang panas. Kita udah susun keuangan kita ya, udah kita catat. Tiba-tiba ada perubahan ya, ada dana yang tak terduga. Jadi kita punya persiapan ya, dana cadangan.

makan kebutuhan misalnya makanan yang bergizi atau enggak air minum yang cukup, perlengkapan kesehatan, perlengkapan pelindung diri seperti payung atau jas hujan, yang terpenting juga ya entangin atau vitamin untuk menambah daya tahan tubuh responders ketika cuaca yang tidak kita bisa prediksi ya. Terus tabungan untuk keadaan darurat. Jadi menunda membeli barang yang mungkin sifatnya hanya keinginan, ini juga dapat membantu kondisi keuangan supaya tetap sehat. Selanjutnya, selalu membawa perlengkapan darurat, responders. Jadi cuaca yang saat ini yang berubah-ubah itu kan mengajarkan kita untuk lebih siap. Jadi beberapa perlengkapan yang sederhana ya sebaiknya selalu kita bawa. Misalnya yang tadi kita sudah bahas perlu banget untuk membawa payung ya, atau enggak jas hujan, atau enggak tumbler botol minuman, atau enggak jaket yang tipis ya supaya kita tidak terlalu kedinginan. Dan air mungkin ya di tubuh kita gak langsung menyerap ke kulit ya, ke bagian tubuh kita. Terus tisu atau gak obat-obatan pribadi ataupun kantong plastik ya untuk melindungi barang elektronik, handphone, laptop dan segala macam. Jadi membawa perlengkapan ini memang terlihat cukup sederhana ya responders, tetapi dapat menghemat pengeluaran yang tidak perlu. Jadi kita gak perlu tiba-tiba aduh jas hujan kita gak bawa ya, akhirnya kita beli lagi padahal jas hujan sudah satu dus. Nah jadi perlu banget untuk kita membawa perlengkapan-perlengkapan darurat supaya tidak mengeluarkan biaya lagi ya untuk membeli payung ataupun hal-hal yang kita butuhkan ketika saat hujan. Selanjutnya kita perlu banget untuk mengatur waktu ya. Waktu apa? Waktu istirahat yang cukup. Nah ini penting banget ya. Ketika cuaca sering berubah, daya tahan tubuh juga perlu kita jaga, responders. Jangan terlalu sibuk hingga kita lupa untuk istirahat, lupa untuk tidur. Nah padahal tubuh yang kelelahan ini lebih mudah banget terserang penyakit ketika cuaca sedang tidak menentu. Jadi penting banget ya tidur yang cukup, makan juga tepat waktu, minum air putih juga yang cukup. Jangan nanti kalau misalnya kita aktivitasnya padat gitu ya, kita bergadang, kita makanannya gak teratur, terus minum air putihnya juga kurang, akhirnya kita pun mudah atau gampang ya terserang oleh penyakit. Nah dengan tidur yang cukup, dengan makan yang tepat ya, makan yang teratur, minuman air putih yang cukup juga, ini bisa membantu kita, membantu tubuh kita untuk tetap sehat sehingga apa, kita tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk berobat. Apalagi kita tahu ya responders ya, kesehatan ini penting banget dan mahal. Aku sering nih waktu di kampus ya, waktu kuliah tuh karena udah capek, udah males gitu kuliah, ikut aktivitas di kampus, kegiatan yang ada yang padat banget gitu ya. Kadang sampai mikir dan ngomong, aduh pengen izin alasannya sakit gitu ya. Kayak pengen banget sakit supaya bisa di kos aja, tiduran di kos. Tiba-tiba ya Tuhan izinkan saya sakit. Rasanya seperti menangis hampir setiap saat responders ya, karena tidak enak sakit ya. Lebih baik kita beraktivitas, bekerja walaupun capek. Justru lebih gak enaknya, gak sakitnya, capeknya tuh kalau kita lagi sakit gak bisa ngapa-ngapain ya. Dan biaya juga yang kita butuhkan, yang kita perlukan itu besar. Jadi gak ada untungnya ya kalau misalnya kita sakit gitu, yang ada malah pengeluaran kita banyak, kita juga gak bisa beraktivitas, gak bisa melakukan pekerjaan kita. Jadi berharap ya kita bisa mengatur waktu istirahat kita yang cukup, makanan yang kita makan juga jangan sembarangan, harus kita lihat ya, harus yang sehat, kalau bisa goreng-gorengan gitu atau tepung-tepungan itu juga kita perlu hindari. Lalu selanjutnya, manfaatkan
memanfaatkan persediaan yang ada di rumah. Nah, pastinya ini

Ini penting banget ya untuk kita bisa praktekin ya ketika musim cuaca yang tidak bisa diprediksi. Tentunya ada banyak lagi ya tips yang Cila akan bagikan sebelum kita mendengar bersama-sama apa sih manfaat kalau misalnya kita sediakan persediaan yang ada di rumah kalau misalnya cuaca lagi gak bisa kita prediksi. Jadi jangan kemana-mana ya responders, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Cila akan kembali setelah kita mendengarkan satu lagu nih dari Garasi, dari Garasi kembali nih judulnya.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Sketsa Keluarga Indonesia masih bersama Cila tentunya ya, yang menemani responders di pagi menjelang siang hari ini. Nah, kita sudah mendengar bersama-sama ternyata banyak ya tips supaya kita bisa mengatur bagaimana aktivitas kita, keuangan kita ketika cuaca lagi susah banget diprediksi. Apalagi memang beberapa hari ini ya, cuaca sekarang gak menentu, kadang hujan, kadang panas. Apalagi buat responders yang badannya, tubuhnya yang sensitif seperti Cila ya, jadi memang harus prepare obat-obatan ya, vitamin, dan juga harus bisa mengatur istirahatnya supaya cukup, makanannya juga harus dilihat, jangan sembarangan, apalagi yang mungkin berminyak, yang bertepung ya, itu juga mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Nah, selanjutnya kita beralih ke tips ya, yang mungkin ini perlu banget ya kita lakukan, penting banget, apalagi di dalam rumah. Jadi kita harus memanfaatkan persediaan yang ada di rumah kita. Nah, sebelum kita membeli sesuatu, coba kita lihat kembali ya yang sudah tersedia di rumah. Misalnya menyimpan jas hujan di dalam tas setiap hari. Biasanya ya mama-mama ya, bahkan di kampung dia juga karena kita nggak cek, karena kita nggak lihat di rumah ada jas hujan, ya kita main asal-asal beli gitu ya, dan kita nggak bawa, nggak taruh di jok motor supaya kalau misalnya hujan kita ada persiapan ya, ada persediaan gitu. Nah, ternyata ketika jas hujannya dibeli lagi, akhirnya menumpuk di rumah. Lalu selanjutnya juga menyediakan stok makanan sederhana di rumah ya, supaya ketika hujan kita tetap makan ya. Jadi gak perlu harus pesan GoFood atau segala macam, dan kita bisa masak kalau misalnya punya persediaan stok makanan di kulkas ataupun di mana saja ya. Intinya ada makanan di dalam rumah untuk kita bisa makan, untuk kita bisa masak. Lalu menyimpan obat-obatan dasar yang aman digunakan sesuai kebutuhan. Nah, ini penting banget, jadi harus ada obat-obatan ya yang dasar untuk mungkin vitamin. Ini penting banget ya, kalau bisa kan setiap hari kita minum vitamin. Biasanya ada vitamin yang untuk anak-anak juga yang gak pahit gitu ya, atau juga yang kayak pil semacam itu bisa distokin di rumah kita. Lalu menyiapkan pakaian ganti jika nanti sewaktu-waktu kehujanan. Nah, ini juga ya perlu banget kita siapkan responders ya, harus ada persediaan di rumah ataupun di tempat kerja kita gitu. Kalau misalnya ketika kita datang ke tempat kerja ya, kita punya stok baju ataupun juga mau bawa ya ke tempat kerja supaya kalau basah kita bisa ganti, kita ada baju ya yang kita bawa dari rumah. Nah, kebiasaan ini sangat membantu agar kita tidak perlu mengeluarkan uang ya secara mendadak untuk membeli kebutuhan yang sebenarnya sudah bisa kita persiapkan sebelumnya. Nah, ini penting banget ya untuk kita memanfaatkan persediaan yang ada di rumah supaya kita tidak belanja-belanja lagi ya ketika kita membutuhkannya. Lalu jangan menunda pekerjaan yang bergantung pada cuaca. Nah, bagi responders yang mungkin lagi bekerja di kebun ya, berjualan di luar ruangan atau enggak melakukan aktivitas yang dipengaruhi oleh cuaca, jadi tergantung cuaca. Kalau panas gua kerja, kalau hujan ya udah enggak kerja. Kalau misalnya hujan terus, nah kita enggak kerja-kerja, kapan kita makan, responders? Jadi kita coba ya untuk mengerjakan pekerjaan penting ketika cuaca sedang mendung. Ini penting ya, misalnya jika pagi hari terlihat cerah ya, kita manfaatkan waktu tersebut untuk menjemur pakaian atau hasil kebun kita. Jadi jangan menunggu hingga siang ya, karena hujan akhirnya kita enggak jemur ya.
Jadi bisa kita bilang kapan-kapan aja deh. Nah akhirnya pakaian kita menumpuk-menumpuk dan tidak punya stok pakaian lagi, ataupun juga hasil kebun kita. Nah mengatur waktu dengan baik akan membantu pekerjaan menjadi lebih efektif dan juga mengurangi resiko kerugian akibat cuaca. Nah yang terakhir, kita biasakan menabung sedikit demi sedikit. Jadi cuaca yang sulit diprediksi juga mengajarkan kita bahwa tidak semua hal di dalam hidup dapat kita kendalikan, responers ya. Karena itu memiliki tabungan menjadi sangat penting. Ya, jadi tidak perlu menunggu memiliki penghasilan besar untuk kita memulai menabung. Kita sisihkan sedikit demi sedikit secara rutin. Nah, sehingga tabungan kita ini dapat digunakan ketika terjadi kebutuhan mendadak, seperti misalnya biaya kesehatan atau kebutuhan rumah tangga yang mungkin mengingatkan kita akibat kondisi cuaca. Wow, ternyata ini penting banget ya responders, ketika cuaca yang kita nggak bisa prediksi ya, akhir-akhir ini juga kita bisa melihat cuaca, kadang hujan ya, pagi-pagi kita bangun mendung, udah khawatir nih yang lain mungkin ya, aduh gimana nih kalau nggak panas, jemuran sudah banyak, udah numpuk, kerjaan juga sudah menumpuk yang harus diselesaikan banyak. Jadi dengan kita mengetahui tips untuk tetap beraktivitas dan juga keuangan kita juga tetap teratur ya, tetap terjaga, jadi kita bisa menggunakan tips ini, mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita pun bahagia seperti lagunya JCJ, happy.

Ya, break even dari Describe ya, yang mengantar kita di segmen terakhir di program Sketsa Keluarga Indonesia. Tidak terasa ya responders, cilah sudah menemani responders kurang lebih 1 jam dengan topik kita di pagi menjelang siang hari ini, tips mengatur aktivitas dan keuangan saat cuaca sulit diprediksi. Nah, kalau misalnya memang membahas tentang cuaca yang sulit banget kita prediksi ya, tidak bisa kita hindari pastinya ya responders, namun kita bisa belajar ya untuk lebih siap menghadapi dengan mengatur aktivitas dan juga mengatur keuangan kita dengan bijak. Jadi kita memulai dari hal-hal yang sederhana saja, seperti mungkin membuat jadwal yang lebih fleksibel, membawa perlengkapan yang diperlukan, serta menyisihkan sebagian penghasilan untuk dana cadangan dan juga tabungan. Jadi dengan adanya persiapan yang baik, kita mungkin akan lebih banyak mengatur gitu ya, atau lebih memahami pengeluaran kita, pemasukan kita juga, walaupun kondisi cuaca yang sulit kita prediksi. Dan pastinya kita juga lebih nyaman ya menjalani aktivitas sehari-hari, tetapi juga lebih tenang dalam mengelola ya keuangan keluarga. Nah, selain kita nyaman beraktivitas, selain kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik, dengan lancar, kita juga bisa mengatur atau mengelola keuangan keluarga kita. Jadi tetap semangat ya responders, dan juga buat kita semua harus menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk terus bersyukur setiap keadaan yang kita mungkin alami, yang kita hadapi. Kita percaya bahwa jika kita sungguh-sungguh ya untuk melakukan setiap apa yang kita kerjakan, bisa berdampak, bisa menghasilkan buahnya, pastinya buah yang baik ya. Jadi tetap semangat untuk berjuang buat kamu yang lagi berjuang hari ini. Jadi karena waktu kita sudah mau hampir habis responders, Cila mengucapkan terima kasih banyak buat kesetiaan responders untuk mendengarkan Respon Radio, khususnya program Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan khawatir untuk tidak ada yang menemani, karena setelah ini ada program Retro Siang ya responders. Jadi bisa bernostalgia dengan rekan saya Cici. Wow, jadi boleh banget untuk bergabung bersama rekan saya Cici ya di program Retro Siang sampai jam 3 sore, jam 2 sore. Ya, kita dengarkan lagu dari Sheila on 7 yang berjudul Pasti Ku Bisa, yang mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat siang Responers. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan tentunya dilancarkan serta semangat ya tentunya pada pagi menjelang siang hari ini. Apalagi sekarang sudah di hari Kamis ya. Aduh, di hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026. Artinya sebentar lagi kita akan menyambut bulan baru, yaitu bulan Agustus. Aduh, gak sabar banget ya, waktu cepat berlalu. Dan kayaknya makin cepat deh untuk kita berjalan ke depan. Tapi Responers, kita rehat sebentar karena kita setidaknya harus sesekali untuk melihat ke belakang, alias kita harus bernostalgia dulu nih. Karena kalau mengingat-ingat masa lalu, itu pastinya ada kenangan-kenangan yang indah, bukan ya? Tentunya masih bersama Cici dalam program Retro Siang yang bakalan menemani kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti dengan lagu-lagu lawas dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Jadi buat kamu yang mau request-request lagu, yang mau berkirim-kirim salam, serta mau bercerita nih bagaimana masa lalunya kamu, bagaimana nostalgianya kamu, langsung saja ke kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon di 0811-6622-930. Tak hanya itu, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Sekarang Cici udah mulai live TikTok ya untuk responder semuanya yang baru bergabung melalui live TikTok. Kalau kamu mau request-request lagu, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Dan pastinya kalau ada salam-salam, akan Cici bacakan dan akan Cici sampaikan melalui udara. Jadi ayo dong request lagu sehingga para responders yang lain tahu nih lagu-lagu favoritnya kamu, lagu-lagu kebanggaannya kamu tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Dan responders, sebelum Cici membacakan serta masih menunggu ya tentunya requestan dari responders yang akan masuk, mari kita dengerin dulu ya lagu dari Slang Orkes, Sakit Hati.

Setelah sekian lama kau grogoti tubuhku, habis bertahun-tahun kau rampas milikku. Sekarang malam ini, hari ini,

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

Kamu, aduh. Setiap Cici mendengarkan lagu Kahitna dari cantik dari Kahitna ini itu bawaannya itu kayak salting sendiri. Padahal kan lagunya bukan buat aku ya. Dan responders tadi udah kita dengerin ini lagu cantik dari Kahitna. Special request dari Bang Rahul yang udah bergabung melalui live TikTok. Ngomong-ngomong soal cantik, Cici pada saat hari ini tuh cantik banget karena memakai baju polkadot hitam putih dan juga tentunya dengan jilbab warna putih. Dan untuk responders yang mau melihat kecantikan Cici pada hari ini, langsung saja bergabung melalui live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. Dan buat responders yang mau request-request lagu, yang mau berkirim-kirim salam juga, sama nih kayak Bang Rahul, bilangnya nih, makasih Kak udah diputerin lagunya, semangat siarannya. Sama-sama Bang Rahul, dan terima kasih juga ya udah memberikan semangatnya pada siang hari ini. Dan buat responders yang mau seperti Bang Rahul ya, langsung saja melalui kontak kita di 082-155-66-8003. Atau bisa juga melalui telepon kalau kamu mau suara kamu ikut mengudara nih bersama aku di 081-166-22930. Tanya itu ada juga nih akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan sedikit Cici membahas kembali ya tentang lagu dari Kahitna, Cantik. Itu mengutamakan ya, ada pesan-pesannya nih dari lagu tersebut, yaitu adanya kekaguman serta kerinduan. Yaitu menggambarkan perasaan rindu yang selalu hadir serta kekaguman pada seseorang yang membuat hati berbunga-bunga. Lalu adanya kesungguhan hati, menunjukkannya tulus dan juga menenangkan keresahan orang yang disayangi dan meyakini bahwa perasaan cinta ini adanya, artinya sungguh-sungguh, serta adanya komitmen abadi, yaitu menyatakan keinginan untuk berjalan bersama dalam ikatan cinta yang abadi selamanya. Nah, benar kan ya responders, kalau misalkan kita mendengarkan lagu-lagu lama, apalagi lagu-lagu romance kayak gini itu ya, bawaannya itu kayak ada kupu-kupu di dalam perut gitu. Kayak Cici sekarang yang mendengarkan lagu-lagu romance tahun-tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Dan responders, ngomong-ngomong tentang masa lalu ya, itu ada yang kayak sekarang itu tren lagi, baik itu lagu-lagu lama, makanan serta fashion nih, kayak yang aku pakai sekarang yang udah Cici bilang tadi ya, yaitu pakai polkadot hitam putih, jilbab putih. Dan buat responders yang mau bernostalgia bareng aku pada siang hari ini, aku tunggu ya dari jam 11 siang sampai dengan jam 12. Dan ada nih requestan pertama datang dari live TikTok kita, yaitu datang dari Bang Kulilawat yang mau dengerin lagu dari Power Slaves malam ini. Dan juga dapat salam-salam ya, salam-salam sama para crew dan penyiar yang lagi bertugas. Oke, diterima salamnya ya Bang Kulilawat. Dan Cici sebagai perwakilan juga memberikan salam ya, dan juga salam kembali untuk Bang Kulilawat. Terus ada juga dari Kak Elo ya, salam sehat semua pendengar Respon Radio 93,0 FM. Iya Kak Elo, salam sehat juga buat Kak Elo. Ada juga dari Bang Andi, halo Cici, aku ketemu kembali. Halo juga Bang Andi. Cici, belanja saya satu lagu boleh? Boleh banget ya, ketik saja di kolom komentar Bang Andi siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Lagu lawas Kak, bener sekali ya Kak Blue Blobs.

Dan lagu-lagu lawasnya itu lagu-lagu pop Indo sama Everlasting alias lagu-lagu Inggris ya tentunya Kak Blue Blast. Untuk kita responders, Cici tunggu ya kehadiran kamu, baik itu melalui kontak, melalui WhatsApp, dan juga melalui live TikTok alias kolom komentarnya. Mari kita dengarkan dulu satu lagu Power Slaves malam ini.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
6: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cicia dalam program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006 dengan lagu-lagu lawas serta dari dan juga salam-salam dari responer semuanya. Dan di live TikTok kita ya, ada nih dari Bang Alvarez Castle. Salam-salam ke rumah makan adik sayang. Oke, Bang Alvarez dan juga buat responers yang mau request-request lagu seperti responers yang sebelum-sebelumnya, langsung saja melalui kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon kita di 0811-6622-930. Tak hanya itu, ada juga ya akun media sosial kita tentunya di Respon Radio 93,0 Official, baik itu Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Sekarang Cici udah mulai live TikTok buat responer semuanya yang mau berinteraksi langsung serta yang mau request-request lagu melalui kolom komentar. Langsung saja bergabung bersama Cici pada siang hari ini. Tadi udah masuk requestan ya tentunya, dan juga ada nih dari Kapal Laut bilangnya tadi ini radio dari mana ya kalau boleh tahu? Tentunya dari Kasang Padang Pariaman Sumatera Barat ya, Bang Kuli Laut. Lalu dari Kuli Laut bilangnya gini, Sumatera Barat wisatanya bagus-bagus, pernah masuk Teluk Bayur, terus jalan-jalan ke Jam Gadang. Tentunya ya, Sumatera Barat ini banyak tempat-tempat wisatanya, tempat indah-indahnya, dan juga orangnya yang indah nih, contohnya Cici ya. Jadi untuk Bang Kuli Laut yang mau mencari keindahan tentunya di Sumatera Barat alias wanita indah, lihat aja Cici ya. Dan juga dari Bang Al-Kadri, bisa request lagu tahun 80-an gak? Bisa, karena kita itu requestannya buka dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Dan juga dari Bang Al-Kadri, salam dari Makassar, siap. Dan juga ya buat responder semuanya, ngomong-ngomong tentang masa lalu alias nostalgia, itu kan banyak ya, tren-tren dulu itu ngetren lagi sekarang. Contohnya fashion yang udah Cici sebutkan tadi, kayak motif-motif polkadot. Terus ada juga ya tentunya kayak dulu itu kan kameranya tuh kamera Polaroid yang kayak blur-blur gitu. Terus sekarang sudah HD, tetapi orang-orang memilih juga untuk kayak ada kayak analog para Polaroid itu kayaknya Cici ya, itu mencari-cari kamera digicam yang kecil banget, itu kamera-kamera lama kan, itu karena Cici menganggap tuh estetik. Jadi orang-orang lama itu kayaknya emang cocoknya itu hidup di tahun 2026 gak sih? Dan itu responers, dan juga yang masuk requestan tentunya dari Bang Andi Andika Putra yang mau dengerin lagu dari Favorite Group, Cari Kawan. Dan kata Bang Andi Andika ya, kenapa lagunya Cari Kawan? Karena udah dapat kawan baru, aku, kata Bang Andi Andika. Waduh, terima kasih ya Bang Andi Andika. Lalu ada juga special request dari Bang Simau yang mau dengerin lagu dari Chris Patih, Kejujuran Hati. Serta dari Bang Pasyapua lagi ya yang mau dengerin lagu dari Arwana, Ku Nanti. Dan sudah masuk sih sebenarnya requestan dari WhatsApp kita, tapi bakal Cici putarin dan juga Cici bacakan setelah kita dengarkan lagu ketiga ini. Yang pertama Favorite Group, Cari Kawan Baru.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Powerplane, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

aku nanti dari Arwana, special request dari Bang Pasyaput Pasyapua yang sudah bergabung melalui live TikTok, dan lagu ini sudah mengantarkan kita di penghujung jam pertama ya Responders. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir dan juga menyapa-nyapa Responders di jam yang kedua dan juga di jam yang ketiga. Untuk itu tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Sebagai lagu penutup tentunya special request dari Bang Al Kadri yang mau dengerin lagu dari Niki Ardila, Duri Terlindung.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi nih bersama Cici, mata minimalis, hidung ekonomis di program Retros yang pada jam kedua ya, tepatnya lebih tepatnya di jam 12 lewat 5 menit yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006 dengan lagu-lagu pop Indo serta Everlasting alias lagu-lagu Inggris ya. Nah, buat responders yang mau bernostalgia bareng aku pada siang hari ini sampai dengan jam 2 nanti, langsung saja bergabung di 08215566803 atau bisa juga melalui telepon kalau kamu mau suara kamu ikut mengudara ya di 08116622930. Dan juga ada akun media sosial kita di Facebook, Instagram serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan ada nih dari live TikTok kita yang menyapa Cici pada siang hari ini dari Saling Bantu. Hai Cici, hai juga Saling Bantu, gimana nih kabarnya? Dan Saling Bantu kalau boleh tahu dari daerah mana nih? Karena kebanyakan dari live TikTok kita itu dari luar Pulau Sumatera ya tentunya. Dan responder sudah masuk requestan dari WhatsApp kita dari Bunda Dua Putri terlebih dahulu. Tadi udah Cici tanyakan yang biasanya paling gercep, paling nomor satu request lagu tiba-tiba terlambat. Terus Cici chat kan, Bunda gak gabungkah sama Cici pada siang hari ini? Terus Bunda Dua Putri langsung, apa nih, langsung bales, gabung nak, Bunda sibuk masak tadi sayang. Aduh, kalau misalkan di pagi-pagi hari ini biasanya emang sibuk-sibuk masak ya Bunda ya. Dan kayaknya Cici lagi lapar deh karena mendengar kata-kata masak. Dan selamat siang Nek, semoga sehat dan semangat, amin. Baiklah Bunda, request lagu Indo dengan dari Chris Biantoro, judul Mungkinkah, dan yang manca dari Whitney Houston dengan judul lagu I Will Always Love You. Salam untuk semua kursi respon, semua responders tanpa terkecuali. Istimewa untuk Cici tentunya, terima kasih. Terima kasih juga Bundaku. Dan ditunggu ya Bunda lagunya. Selain dari Bunda Dua Putri, ada tambahan requestan dari Bang Simo ya, yang sudah bergabung dari jam pertama tadi, yang mau request lagu tapi lagu yang kedua belum Cici putarkan, yang mau dengerin lagu dari Kahit Neta kan terganti. Dan kata Bang Saling Bantu ya, perkenalkan saya dari Tapanuli Selatan Kak, salam kenal. Salam kenal juga, semoga kamu menjadi responder setia ya seperti responders-responders lainnya. Sambil menunggu serta Cici ya, akan membacakan requestan selanjutnya yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita, yaitu ada Uda Jess dan yang lainnya. Mari kita dengarkan terlebih dahulu ketiga lagu ini. Yang pertama, special request dari Bunda Dua Putri, Mungkinkah Chris Biantoro.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Hard listeners, dalam hidup atau berorganisasi, visi memegang peranan yang sangat penting. Visi itu sama seperti bintang utara yang terlihat di langit pada malam hari. Para nelayan suka menggunakannya sebagai penunjuk arah perjalanan mereka. Dalam organisasi yang ingin bertumbuh, dibutuhkan seorang pemimpin yang mempunyai visi. Visi akan mengubah jalan hidup seseorang atau sebuah organisasi. Walt Disney mempunyai sebuah visi yang lebar, yakni membuat orang berbahagia. Melalui film kartunnya, ia benar-benar telah menghibur jutaan manusia di seluruh dunia. Vision make the dreams of today become the opportunities of tomorrow. Artinya, visi membuat mimpi hari ini menjadi suatu kesempatan pada esok hari. Sudahkah Anda memilikinya?
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.
1: If I should stay

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi udah kita dengerin satu lagu ya, yaitu lagu dari Vina Panduwita, Burung Camar, special request dari Uda Fitro yang sudah bergabung melalui live TikTok kita tadi. Dan selain tadi Uda Fitro, ada juga yang sudah bergabung tentunya dari WhatsApp kita. Yang pertama itu datang dari Uda Jazz ya. Assalamualaikum penyiar bertugas Cici, selamat siang yang cerah dari kota Kuala Lumpur. Halo Kuala Lumpur, Cici menyapa kembali ya tentunya. Iringan doa terindah dilangitkan untuk penyiar Cici, dimurahkan rezeki, sehat badan, dan tercapai segala yang diceritakan, serta dipermudahkan segala urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Request lagu untuk sebuah nama dari Meriam, Belina. Da, ya Cici, salam untuk Unidil, untuk Dila, Unilis, Aul, Aju Silva, Justin, Ryan, Dean, Bundokin, Bang Isa, Najila Tarweti, Yo Jojo, Aju Anih, Bang Ardi, Aja, serta seluruh pendengar di mana saja berada. Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kata-kata hari ini, tidak ada satupun manusia yang mampu membawa hartanya melewati batas kematian. Semua yang selama ini diperjuangkan akan tetap tinggal di dunia. Jabatan akan berakhir, rekening akan berpindah tangan, rumah akan ditempati orang lain. Yang tersisa hanyalah jejak kebaikan, ketulusan, dan amal yang pernah dilakukan. Yuk, selagi ada kesempatan, mari kita berbuat kebaikan. Aduh, Masya Allah ya, Uda Jazz ya. Dan semoga doa-doa yang sudah Uda Jazz berikan, ya tentunya kepada Cici, akan dikembalikan lagi. Doa yang terbaik untuk Uda Jazz, semoga Uda Jazz dilancarkan rezekinya, sehat badan, dan juga apapun urusan Uda Jazz itu lancar selalu ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih Uda Jazz atas kata-katanya hari ini. Jadi kita semakin sadar ya bahwa kalau misalkan untuk harta benda itu tidak akan pernah dibawa mati. Yang cuma diingat, yang cuma dibawa adalah kebaikan, ketulusan, serta amal yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Jadi ini sebagai pengingat juga ya untuk kita kalau misalkan kita hidup dunia ini cuma menumpang dan pastinya kita akan kembali ke sisinya, alas ke sisi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Selain dari Uda Jazz ya yang sudah bergabung melalui WhatsApp, ada juga yang bergabung yaitu dari Saling Bantu yang mau dengerin lagu dari Ella Sembilu serta dari George ya yang tadi mau yang George yang sudah bergabung melalui TikTok tadi yang mau dengerin lagu dari Chris Ye, Kisah Cintaku. Nah, sebelum Cici memutarkan special request dari Saling Bantu dan juga George, mari kita dengerin dulu special request dari Uda Jazz yaitu untuk sebuah nama, Miriam Belina.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Retro Siang yang bakal menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti. Tentunya dengan lagu-lagu nostalgia ya, lagu-lagu lawas dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Dan Transponers, tadi sudah kita dengerin ya lagu special request tentunya dari Bang Pasha Pua yang sudah bergabung melalui live TikTok, yaitu Januari di Kota Dili dari Rita Effendi. Dan ngomong-ngomong tentang masa lalu ya, kita pastinya ingat dengan masa-masa SMA, special request dari Bang Susanto ya, yang tadi live TikTok kita juga, yang mau dengerin lagu dari Paramita Rusadi, Nostalgia di SMA. Pas banget ya. Dan lagu ini juga bakal mengantarkan kita di penghujung jam kedua, tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam ketiga, masih akan membawakan lagu-lagu lawas kamu, lagu-lagu kenangan kamu dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Buat responers yang baru bergabung, langsung saja ketik di kolom komentar ya di live TikTok kita, siapa penyanyi dan apa judul lagunya, biar Cici masukkan terlebih dahulu lagunya, terus langsung bisa di play nantinya tentunya. Dan buat kamu yang mungkin saja sekarang lagi makan siang ya, selamat menikmati makan siangnya. Dan juga yang lagi break istirahat, sedang bekerja, semangat terus karena kamu pasti akan kembali lagi ya tentunya untuk bekerja kembali. Mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari Nostalgia di SMA Paramita Rusadi, special request dari Bang Susanto. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sabut tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responders, gimana nih kabarnya? Tentunya masih bersama Cici Mata Minimalis Hidung Ekonomis di jam kita yang ketiga ya. Kita ketemu lagi di program Retrosing yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Jadi buat kamu yang mau bernostalgia, yang mau mengingat-ingat masa lalunya nih bersama Cici pada sore harinya sambil makan siang alias sambil istirahat juga tentunya, langsung saya bergabung melalui kontak kita di 08215566803 atau bisa juga melalui telepon kita di 08116622930. Dan responder sebelum Cici melanjutkan, sudah ada telepon yang masuk ya, itu datang dari Bang Aan. Oke, Cici angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Bang Aan. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Bang Aan, gimana nih kabar Bang Aan pada siang hari ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Sehat, Alhamdulillah ya Bang ya. Gimana nih, mau request lagu kah atau gimana?
1: Mau request lagu dari Jalan On 7-nya Sahabat Sejati sama Westlife-nya yang Upton Girl.
0: Oke. Salam-salamnya nih.
1: Salam-salamnya buat Abid, Adam, Alfa, Tilmi, Ibra, Kenji, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya yang lagi mendengarkan aja.
0: Oke.
1: Spesial buat Kak Cici, ucapannya yang semangat terus jalannya sampai selesai ya.
0: Iya, terima kasih Bang Aan.
1: Dan saya juga mau menyapa juga buat live yang di TikTok yang masih selalu setia ya, terus bergabung bersama Respon FM.
0: Iya.
1: Yang sudah menyapa aku kemarin.
0: Siapa tuh yang menyapa Bang Aan? Boleh nih salam-salamnya.
1: Yang di TikTok, buat semuanya yang ada di TikTok, saya sapa semuanya. Yang lagi mendengarkan aja.
0: Oke, ditunggu ya Bang Aan lagunya, bakal diputarkan nanti.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aan sudah bergabung ya, responders Bang Aan ya tentunya. Yang mau dengerin lagunya dari Sheila on 7 sama Westlife ya, yaitu Sahabat Sejati dan Upton Girl. Tapi sebelum itu sudah masuk requestan terlebih dahulu ya, datang dari kontak kita, ada dari Bang Pisces Boy. Hai Kak Cici, selamat siang dan semangat selalu. Hai juga Bang Pisces Boy, selamat siang juga dan semangat selalu juga ya. Siang ini aku mau request semua tentang kita dari Noah, boleh Kak? Boleh ya tentunya ya Bang Pisces ya. Kalau boleh aku kirim salamnya untuk semua krusial respon dan responders ya, dan salam semuanya. Kiranya seluruh makhluk hidup bahagia selalu, amin amin alamin. Terima kasih atas doanya dan juga salam-salamnya untuk Bang Pisces Boy, dan semoga Bang Pisces Boy semangat terus ya. Selain dari Bang Pisces Boy, ada juga yang masuk requestan datang dari Bang Kuli Laut yang mau dengerin lagu dari KLA Project Yogyakarta, dan juga dari Paman ya yang mau dengerin lagu dari Agnes Monica Cinta Mati. Tapi sebelum itu mari kita angkat terlebih dahulu telepon dari nenek kita, Nenek Yumna. Halo, Assalamualaikum nenekku sayang.
2: Waalaikumsalam sayangku.
0: Iya nenekku sayang, sudah makan siang kah?
2: Belum.
0: Aduh kok belum.
2: Menunggu manisku.
0: Oh, oke lah nenekku sayang, mau request lagu apa nih?
2: Maunya apa ya?
0: Apa?
2: Hayo. Dari Desi Renasari aja.
0: Oke, judul lagunya nenek.
2: Desi Renasari biasa, Tenda Biru.
0: Oh iya, Tenda Biru. Salam-salamnya nenekku.
2: Salam-salamnya buat manisku. Buat Dila.
0: Ya.
2: Buat Marin. Sekenari.
0: Iya.
2: Jojo, Aul, Viko, Bundo Queen, Mak Kak Uci, Sultan Literwe, Pak Abdullah, Dages, Ryan, Ajwani, Mbak Ardi, salamnya bungkus saja lah cintaku.
0: Oke, nenekku sayang. Oke. Oi, nenekku sayang.
2: Alah makan cintaku.
0: Ande itu bana yang dipaling ditunggu-tunggu ke nenek kayak ih, tumben dak ditanya nenek, makan dulu dah. Akhirnya ditanya nenekku sayang. Alon lah nenek, nenek buat sambal apa tuh?
2: Mbue gulai udang sama kacang.
0: Onde lama nyelai. Bisa nanti ya Cici singgah.
2: Kasih kola cintaku.
0: Insya Allah.
2: Cintaku, cintaku pulang kampung kemarin ya.
0: Iya, nenek kesayang pulang kampung ha.
2: Ini oleh-olehnya.
0: Ayo, oleh-oleh. Oleh-olehnya Cici aja nenek. Cicinya yang balik kembali ke sini.
2: Oh, di Cici aja mau oleh-olehnya.
0: Iya, Cici aja oleh-olehnya.
2: Oh, gitu. Kesinilah makan sama nenek. Ada gulai udang sama kacang panjang.
0: Oke, nenek. Insya Allah ya, nenek ya.
2: Kapan insya Allahnya tuh?
0: Kapan-kapan. Iya, nenek. Ditunggu ya, nenek. Kesayang lagunya.
2: Iya, cintaku.
0: Oke, nenekku.
2: Assalamualaikum cintaku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenekku sayang, sudah bergabung ya Rasuners. Nenek Yumna yang mau dengerin lagu dari Tenda Biru Desti Ratnasari. Lagu kebanggaan beliau ya, yang selalu request lagu ini, Tenda Biru. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu ketiga lagu ini ya tentunya. Dari Peter Pan, Semua Tentang Kita special request dari Bang Pisces Boy. Lalu ada KLA Project Yogyakarta special request datang dari live TikTok kita juga ya. Tadi tentunya dari Bang Kuli Laut serta Agnes Monica dari Paman Cinta Mati.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih, tadi sudah mendengarkan lagu dari Agnes Monica ya. Dan lagu ini adalah lagu yang kayaknya gak akan pernah redup, gak akan pernah mati. Karena sampai sekarang itu masih banyak ya tentunya penggemar-penggemar lagu-lagu Agnes Monica. Apalagi salah satu lagunya yaitu Cinta Mati. Dan tahu gak sih kalau misalkan lagu-lagu Cinta Mati ini juga viral banget ya

sering Ciciputarkan, malahan setiap hari ya, hampir ya tentunya. Dan buat responders yang mau request lagu-lagu lawas, lagu-lagu tahun dari 70-an sampai dengan tahun 2006, kayaknya masih bisa ya, insya Allah bakal Cici putarkan. Dan juga buat salam-salamnya pasti Cici sampaikan di 082155668003 atau bisa juga melalui telepon di 081166229390. Tanya itu ada juga akun media sosial kita di Respon Radio 93,0 Official, baik itu Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Buat responders yang berada di luar jangkauan kita, yang mau dengerin Cici dimanapun saja berada tanpa hambatan apapun, bisa saja langsung bergabung di streaming kita di www.responderradio.com atau aplikasi kita di Jati Radio. Nah, mari kita dengerin dulu ya satu lagu, Sahabat Sejati dari Sheila on 7, special request dari Bang Aan yang sudah bergabung melalui telepon, dan juga lagu dari Nenek Yumna tadi ya, yaitu Desi Ratnasari, Tenda Biru, dan bakal diikuti lagi dengan lagu kedua dari Bang Aan, yaitu Westlife Uptown Girl.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko.

0: Gimana rasanya kalau cuma untuk nanyain foto sih?
1: Oh alah, kalau itu gak perlu nih ke Bang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan unik ke Violina, asisten virtual Bang Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanya lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Radio, masih di 93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Retro Siang yang bakal menemani waktu siangnya hari kamu dengan lagu-lagu nostalgia dan juga salam-salam dari responder semuanya. Nah, buat responders yang mau request lagu serta mau berkirim-kirim salam, masih bisa ya tentunya, langsung saja melalui kontak kita di 0821-662-2930 atau bisa juga melalui telepon di 0811-662-2930. Cici ulangi ya, melalui kontak kita di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui telepon di 0811-662-2930. Tak hanya itu, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan responder sudah masuk juga ya requestan datang dari Bang Arul Chan yang sudah bergabung melalui live TikTok kita, yang mau dengerin lagu dari Ari Wibowo yang mau dengan judul lagu Kodok Pun Ikut Bernyanyi, dan juga datang dari Bang Alvarez ya yang mau dengerin lagu dari Nia Daniyanti Burung Pun Ingin Pulang. Tapi sebelumnya responder, Cici mau ngebahas sedikit tentang nostalgia, tentang dahulu ya. Tadi yang pertama kita udah bahas tentang fashion, terus tentang lagu-lagu, apalagi ya, tentang makanan deh kayaknya. Kalau misalkan makanan dulu-dulu itu disebut apa sih namanya, serabi ya, tapi kalau misalkan sekarang itu udah di upgrade jadi pancake ya. Jadi nggak tahu juga ya itu beneran pancake apa serabi, karena katanya tuh pancake serabi. Hah, sedikit bingung sih ya, tapi gak apa-apa. Yang namanya juga mengikuti zaman ya, tapi tanpa menghilangkan ciri khas makanan tersendiri, tanpa meninggalkan masa lalu. Karena masa lalu pasti tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah hilang. Walaupun hilang, pastinya akan dikenang ya selalu tentunya. Untuk itu mari kita dengarkan terlebih dahulu spesial request dari Bang Arul Chan, Ari Wibowo, Kodok Pun Ikut Bernyanyi.

0: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia.

Cancer My Chemical Romance yang sudah mengantarkan kita di penghujung program. Tidak terasa ya responer, sudah kebersamaan kita di program Retro Siang sudah sampai di penghujung program. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah meluangkan waktunya ikut bernyanyi mengenang indahnya perjalanan hidup bersama-sama dengan lagu-lagu pilihan hari ini, dengan lagu-lagu requestan, dan juga terima kasih atas salam-salamnya. Semoga setiap lagu yang tadi mengalun bukan hanya mengingatkan kita kepada masa lalu, tetapi juga menjadi penguat langkah untuk menjadi hari ini lebih baik dari sebelumnya, dan juga sebagai langkah ya untuk bisa hati jadi lebih tenang dan juga penuh semangat. Cici pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, dan juga jangan lupa terus mendengarkan Respon Radio 93,0 FM karena masih banyak program menarik lainnya setiap hari yang akan menemani waktu aktivitas kamu ya. Dan setelah ini bakalan ada program Respon Newsline yang bakal memberikan informasi-informasi mengenai berita-berita ya tentunya, serta juga nanti di jam 2:30 sampai dengan jam 3 ada program Cerita Minang yang bakal menemani waktu sore harinya kamu, dan jam 3 nanti sampai dengan jam 6 ada program Mama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan bersama Cici tentunya. Otak itu Cici ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di program berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga kamu bahagia ya. Salam hangat untuk semuanya. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Bersama Cici pada berita pertama datang dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memantangkan persiapan pada Pariaman Barefoot Running 2026 yang digelar pada Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 di kawasan Kampung Nelayan, Negari Katapiang, Kecamatan Batang Anai. Ajang lari tanpa alas kaki ini diproyeksikan menjadi salah satu agenda sport turis unggulan yang mampu menarik peserta dan juga wisatawan dari berbagai daerah. Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra Aswara mengatakan bahwa seluruh perangkat daerah bersama instansi terkait terus berkoordinasi agar pelaksanaan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan juga memberikan pengalaman terbaik bagi peserta. Hingga menjelang pelaksanaan, jumlah pendaftar telah melampaui 1.700 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat, sejumlah kota besar Indonesia, hingga dengan luar negeri. Padang Pariaman Barefoot Running 2026 akan mempertandingkan dua kategori, yakni Fun Run dan Championship. Panitia menyiapkan total hadiah senilai dengan 80 juta, terdiri atas door prize 50 juta, dan hadiah kompetisi championship pun sebesar 30 juta bagi para pemenang. Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan ini diharapkan dapat memperkenalkan potensi wisata Pariaman, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, dan juga kehadiran ribuan peserta dan pengunjung, diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, sektor kuliner, penginapan, dan berbagai usaha lokal di sekitar lokasi acara tersebut.

Pemerintah Kota Padang Panjang menyiapkan penampilan orkestra bagi kolaborasi dengan Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Dan juga Wali Kota Padang Panjang, Henry Arnis, menyatakan bahwa peringatan HUT RI tahun ini akan dikemas lebih menarik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain menghadirkan hiburan bagi masyarakat, rangkaian kegiatan juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat serta pelaku usaha. Untuk mendukung pelaksanaan acara, Henry menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah OPD meningkatkan kebersihan dan juga ketertiban kota termasuk dengan menertibkan papan reklame dan billboard yang melanggar aturan serta memastikan seluruh media luar yang memiliki perizinan yang jelas. Sementara itu, menjelang hari jadi kota HJK Padang Panjang ke-236 pada 1 Desember 2026, pemerintah berencana menghadirkan agenda berskala nasional, dan salah satu kegiatan yang diusulkan adalah pementasan drama kolosal yang mengangkat sejarah Kota Padang Panjang sebagai upaya memperkuat daya tarik budaya dan pariwisata daerah.

Kementerian Pekerja Umum telah menuntaskan penanganan permanen pasca bencana banjir, bandang, dan tanah longsor di ruas Jalan Nasional Padang Panjang Secincin, kawasan Lembah Hanai, Sumatera Barat. Proyek tersebut menandai pulihnya infrastruktur utama yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025. Menteri PU Dodi Hanggodo menyatakan ruas Lembah Hanai kembali difungsikan sejak 16 Desember 2025, sedangkan pekerjaan permanen selesai sesuai target pada Juli 2026. Pemulihan akses jalan dan jembatan diprioritaskan untuk mendukung distribusi logistik, layanan darurat, dan juga pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Pekerjaan mencakup perbaikan badan jalan, pengamanan lereng, penguatan tebing sungai, pembangunan drainase, rehabilitas jembatan Margayasa, serta pembangunan konstruksi permanen di seluruh titik terdampak. Seluruh proyek dikerjakan dengan nilai kontrak Rp460,11 miliar untuk meningkatkan keamanan dan juga ketahanan infrastruktur. Sebelumnya, bencana menyebabkan 1 titik jalan terputus, 19 titik longsor, dan juga kerusakan 2 jembatan di jalur nasional yang menghubungkan Padang, Bukit Tinggi, Riau, dan juga Sumatera Utara. Dan dengan rampungnya penanganan di Lembah Hanai, Kementerian PU menegaskan komitmen membangun infrastruktur yang lebih tangguh terhadap bencana sekaligus memperkuat konektivitas nasional.

Mahkamah Konstitusi dijadwalkan membacakan putusan atas permohonan uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang mempersoalkan penempatan anggaran program makanan bergizi gratis MBG dalam pos anggaran pendidikan pada Kamis tanggal 30 Juli. Sidang pleno yang digelar di Gedung MK Jakarta mulai dari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat juga akan memutus total 20 perkara pengujian undang-undang. Terdapat 3 perkara yang berkaitan dengan alokasi anggaran MBG, yakni nomor 55 PPU 114 2026, 52 PPU 114 2026 dan 40 PPUU 114 2026. Ketiganya sama-sama menggugat kebijakan pemerintah yang memasukkan anggaran MBG ke dalam pos pendidikan dalam APBN tahun anggaran 2026. Para pemohon berasal dari latar belakang berbeda, yakni guru honorer Reza Sudrajat, mahasiswa Saed, dan juga dosen Felix Rega. Mereka menilai pengalihan sebagian anggaran pendidikan untuk program MBG berpotensi mengurangi dukungan terhadap kebutuhan pendidikan, mulai dari kesejahteraan tenaga pendidik hingga fasilitas perguruan tinggi. Karena memiliki objek dan juga pokok perkara yang sama, MK menggabungkan ketiga permohonan tersebut dalam satu persidangan sejak Maret 2026. Selain perkara terkait MBG, MK juga membacakan keputusan terhadap 17 permohonan uji materi maupun uji formil undang-undang lainnya, termasuk Undang-Undang Partai Politik, Polri, ITE, SIS Diknas, Guru dan Dosen, Pemilu, KUHP, KUHP-AP, Perlindungan Data Pribadi, hingga Undang-Undang Desa.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi membuka tradisi Basapa 2026 di Kompleks Makam Syekh Burhanuddin Negari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Rabu tanggal 27 Juli 2026. Ribuan perziarah dari berbagai daerah di Sumatera Barat hingga luar provinsi membadati kawasan tersebut untuk mengikuti rangkaian ziarah, doa bersama dan kegiatan keagamaan. Tradisi Basapa yang digelar setiap bulan Safar merupakan warisan budaya dan juga religi masyarakat Minangkabau sebagai bentuk penghormatan kepada Syekh Burhanuddin Ulakan, penyebar Islam dan juga pengembang tarekat Syattariyah di Minangkabau. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menyebut tingginya antusiasme peziarah menyerminkan kekuatannya atas kecintaan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus membenahi kawasan kompleks makam Syekh Burhanuddin agar lebih bersih, aman, tertib, dan juga nyaman melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Pada hari pertama pelaksanaan, jumlah peziarah diperkirakan mencapai 15.000 hingga 20.000 orang yang turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar. Tokoh masyarakat Sumatera Barat yaitu Profesor Dr. Haji Duski Samad menilai Hasapa merupakan perpaduan nilai keagamaan, budaya, dan sejarah yang akan menjadi ikon Padang Pariaman. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajak seluruh pemangku kepentingan terus bersinergi untuk melestarikan Basapa sebagai media syiar Islam, serta pelestarian budaya Minangkabau dan juga penggerak wisata religi dan ekonomi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto minta PT Kereta Api Indonesia mengutamakan pelayanan publik dibandingkan sekedar mengejar keuntungan finansial. Menurutnya, transportasi perkeretaapian merupakan instrumen penting dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional dan harus mampu melayani seluruh lapisan masyarakat. Presiden menegaskan Kereta Api Indonesia tidak boleh melupakan konektivitas menuju kota-kota kecil di tengah upaya modernisasi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga efisiensi operasional agar layanan transportasi massal yang terjangkau dapat menjangkau lebih banyak wilayah. Prabowo juga menambahkan pengembangan sarana dan penerapan teknologi modern harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, investasi di sektor transportasi publik perlu terus diperluas untuk memperkuat fondasi perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Pesan tersebut disampaikan saat Presiden meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang. Renovasi yang dikerjakan PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 4 Semarang itu berlangsung selama 240 hari mulai Mei hingga 30 Desember 2025.

pemadaman terus dilakukan secara intensif. 3 pesawat pemadam jenis Canadair dan helikopter dikerahkan untuk menjatuhkan air serta cairan pemadam guna menahan penyebaran api. Petugas pemadam menghadapi tantangan besar akibat suhu yang mencapai 40 derajat Celcius dan munculnya kobaran api baru, flare up. Setelah asap menipis, tim darat segera masuk ke kawasan hutan untuk memadamkan titik api, namun kondisi yang berubah cepat kerap memaksa karena menarik personel demi keselamatan. Kondisi hutan kering dengan dominasi pohon pinus membuat api menyebar dengan cepat dan bencana ini memaksa puluhan ribu warga serta wisatawan mengungsi. Meski sebagian penduduk memilih bertahan untuk menjaga rumah mereka, selain petugas pemadam, para relawan turut membantu mendistribusikan air dan juga mendukung proses pemadaman. Bantuan personal dari berbagai daerah di Prancis juga terus berdatangan untuk mencegah api kembali meluas. Meski hingga kini kebakaran di Gironde belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.

pasangan ganda putri Indonesia Rachel Alicia Rose, Phoebe Sitiningrum naik 2 peringkat ke posisi 12 dunia dalam daftar terbaru Federasi Bulu Tangkis Dunia atau yang disingkat dengan BWF pekan ke-31 yang dirilis Kamis 30 Juli 2026. Dengan koleksi 58.326 poin, mereka kini menjadi ganda terbaik putri Indonesia. Kenaikan peringkat tersebut diraih setelah Rachel dan juga Phoebe tampil di impresif di China Open 2026 Super 1000. Mereka mencapai babak perempat final, termasuk menyingkirkan pasangan Amerika Serikat Lauren Lam, Alicien Kunj Le, pada babak 16 besar melalui 3 laga gym. Langkah Rachel dan juga Phoebe terhenti di perempat final usai kalah dari unggulan ke-8 asal Tiongkok, yaitu Li Yijing dan juga Luo Shumin. Meski demikian, tambahan poin di turnamen itu membuat mereka melampaui pasangan Indonesia lainnya, yaitu Febriana Dwi Puji Kusuma dan juga Melisa Trias Puspitasari. Febriana serta Melisa turun ke peringkat 13 dunia setelah tersingkir di babak pertama China Open, sedangkan Amelia Cahya Pratiwi dan juga Siti Fadia Silva Rahmadanti tetap di posisi ke-16. Sementara itu, pasangan Tiongkok Liu Sheng Xu Taning masih memimpin peringkat dunia, disusul wakil Jepang Yuki Fushikuma Mayu Matsumoto di posisi kedua.

0: Berita terakhir datang dari Roberto Mancini, menargetkan membawa tim nasional Italia kembali meraih trofi setelah resmi menjalani periode keduanya sebagai pelatih Gli Azzurri. Pelatih berusia 61 tahun itu ingin mengembalikan Italia ke jalur prestasi setelah gagal tampil di 3 edisi Piala Dunia terakhir dan belum meraih gelar mayor sejak menjuarai Euro 2020 di bawah kepemimpinannya. Mancini sebelumnya menangani Italia pada 2018 hingga 2023 dan selama periode tersebut Gli Azzurri mencatat rekor 37 pertandingan tanpa kekalahan secara beruntun sebelum rekor itu akhirnya dilampaui Spanyol pada tahun ini. Ia juga mengakui harus kembali merebut kepercayaan para pendukung Italia setelah keputusannya mundur pada 2023 untuk menerima tawaran melatih tim nasional Arab Saudi. Mancini optimis Italia masih memiliki banyak permainan berbakat yang mampu membentuk tim kompetitif. Ia pun mendorong klub-klub di Serie A agar lebih berani memberikan kesempatan bermain kepada para pemain muda sebagai bagian dari regenerasi sepak bola di Italia. Selain itu, ia juga menegaskan memiliki dua target utama yang ingin diwujudkan bersama Gli Azzurri dan kembalinya Mancini terjadi setelah Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, membatalkan rencana menunjuk Andrea Pirlo sebagai pelatih kepala. Bersamaan dengan itu, Presiden FIGC, Giovanni Malago, mengangkat Claudio Ranieri sebagai direktur teknik yang akan bertanggung jawab mengawasi operasional teknis serta membangun sepak bola elit di seluruh struktur tim nasional Italia.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk Responers.

Dunsana Pandanga, Baswo Balek dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dunsana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi, Dunsana bisa bergabung di 082155668003. Dan jangan lupa Dunsana tuliskan namo, alamat, dan pesan-pesan Dunsana. Siaranko Dunsana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dunsana Pandanga, pernah ndak kita merasa berang bana sampai hati taraso sasa? Pikiran jadi sampi, jo kato-kato nan kalua malah menyakian hati orang lain. Emosi tu hal nan lumrah dalam diri satio orang. Tapi, kalau ndak kita olah junan elok, inyo bisa jadi api nan membakar diri kita surang. Di sisi lain, ado nan namonyo takanai hati, raso tanang nan membuat kita bisa mencalek segala sesuatu jojanya. Kini ko, marilah kita sama-sama baraja baa caro mengolah emosi supaya kita dapat hidup lebih damai.

Dan sana pandangnya, emosi biasa tiba karena harapan nan indak tapanuhi, rasa kecewa atau lukolamo nan alen cega. Banyak orang nan mencoba menahan emosi, baharo rasa tu hilang. Tapi sebenarnya, emosi nan dipendam malah bisa meledak labiah gadang di waktu nan lain. Kunci patamo dalam mengolah emosi adalah menyadari jo menerimo kalau kita sedang merang. Bukan untuk membanan, tapi untuk mengana asal muasalnya. Kalau emosi lah mulai tinggi, penting banget untuk membiak jeda, tarik napas dalam-dalam, menjawa seketek dari situasi, atau diam sabanta bisa jadi langkah sederhana nan berarti gadang. Dalam jeda tuh, kita magia uruang ke diri untuk bapikia labi ajannya, indak langsung bereaksi. Selain tuh, penting juga untuk baraja mengungkapkan perasaan jo caronan sehat, indak jo nada tinggi, atau kato-kato kasa. Tapi jo komunikasi nan jujua jo sadar, mengece kalau awak sadang taluko daripada menyalahkan orang lain. Nan indak kalah pentingnya, dun sana bisa memaafkan. Bukan berarti malupuan, tapi malapeh beban dalam hati nan salamoko kita bawa. Karena seringkali, karena hati indak datang dari perubahan orang lain, tapi dari kemampuan kita untuk berdamai jo keadaan.

Akhirnya dan sana, mengolah emosi itu tentang bahwa cara kita mengenal diri. Joe memilih respon dan labiah bijak. Emosi tidak harus jadi musuh. Selama kita bisa mengarahkannya jadi energi untuk memahami Joe mengendalikan diri. Tekanan hati bukan datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam diri kita. Dari kesadaran, keikhlasan, Joe kemampuan untuk melapeh. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa jadi labiah tenang, labiah bijak, Joe labiah damai dalam menjalankan hidup.

Tarimo kasih dun sana yang Allah mendengar siaran Baso Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon dun sana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi dun sana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa dun sana, tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan dun sana. Siaran ke dun sana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai baso balia di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio peduli.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Jalan-jalan pagi ke pasar, ndak lupa membeli duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baka badun sana ya. Tentunya masih bersama Cici dalam program Lama Ben ya. Yang akan bangunan dun sana dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore beko. Tapi sebelum itu mari kita angkat terlebih dulu ya. Telepon dari Ajo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ajo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ci.
0: Selamat sore, Ajo. Ajo.
1: Iyo, Ci. Bagaimana, Ci?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau bako ada bagabung patang Ajo?
1: Ah, itulah sedang sibuk mana masih tungkin, Ma Ci ya.
0: Masih tungkin mana patang teh Ijo ya?
1: Ah, iyo aku ngarajon bangunan teh duo yo, Ma Ci ya. Iyo masih sibuk di balik, Ci.
0: Iya, ndak atur aja. Yang penting pitih dulu yang utama, Ajo. Cari duit dulu ya. Oke, Ajo. Ajo, lo makan sore gak kok? Nah, makan siang, makan sore?
1: Makan tadi lah, Ci. Kini lo, Ci.
0: Iya. Tambah lah makan lah, Ajo. Lah sore hari ya. Ajo, ini request lagu apa, Ajo?
1: Lagu apa, Cak, Ci. Ki.
0: Apa tuh?
1: Dari Sian, Cak, Ci.
0: Gini
1: yuk nyarah kasih Cici lah.
0: Kalau Cici tak tahu deh aja yuk. Antara Fauzana, kalau ndak Ratu Sikumbang, Cici sekolah tuh mah.
1: Yang nemen Cak Cici terserah Cici lah.
0: Terserah Cici. Kalau yang Cici suka mah Jo ya. Yang Cici suka dari Elvia, Bidu Akete apa mah bagoyang sakete.
1: Jadi nama ada Cici.
0: Ini tidak atau aja, tidak lagu aja se. Iya gak Jo? Video ketek dari LV ya? Jadi siap aja. Salam-salamnya Jo.
1: Iya salam aku udah sana sibuk aja. Salam Bukit Kamesa donyo ya Ci.
0: Jadi Bukit Kamesa aja sih.
1: Aku udah anu proyek sedang tangan tuang aja lo Ci ya.
0: Iya enggak aja ya. Oke aja ditunggu aja lagunya.
1: Terima kasih banyak ya Ci.
0: Sama-sama aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dan sana ya ala bergabung Ajo Andi. Paling bagage ya tentunya paling pertama. Patang lah menunggu-nunggu kan ya. Yang biasanya paling capek menelponnya. Baru apa? Back sound nanya Ajo Aneh lah mulai untuk telepon. Patang ada ado lah. Kini ada balik aja ya. Dan Ajo Aneh nih request lagu dari Elvia ya. Terserah Cici lah kata Ajo tadi yang rancak ya. Elvia Biduk Kete. Biar bersemangat Ajo sekete untuk mengarajukan proyek ke Cik Ajo tadi ya. Dan selain dari Ajo Aneh hidden sana, Cici akan lanjut terlebih dahulu ya. Untuk dan sana yang dirikas-rikas lagu yang dikirim-kirim salam, langsung saja melalui kontak kita di 0821-556-6803 atau bisa pula melalui telepon kayak Ajo Ani tadi di 0811-662-2930. Tak hanya itu, ada pula ya akun media sosial kita di Facebook, Instagram, di TikTok, di Respon Radio 93.0 Official. Untuk dan sana yang sedang di perantauan, kayak udah aja saya ngalah bergabung kini ya, bisa saja mendengar kita tanpa batasan dimanapun saja berada di streaming kita di www.responradio.com atau aplikasi kita di Jati Radio. Pas bena yuk udah just request lagu. Assalamualaikum penyiar bertugas Cici, selamat siang menuju sore yang cerah dari kota Kuala Lumpur. Tiada kata yang terindah untuk penyiar bertugas selain lantunan doa yang dilangitkan untuk penyiar Cici, dimurahkan rezeki, sehat badan, dan tercapai impian serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Request lagu Rambayan Taduang dari Ratu Sikumbang ya Cici. Salam untuk Dilarang Sikumbang, Marin, Unilis, Aul, Ajo Silva, Ryan, Dean, Bundo Queen, Bang Isan, Ajo Letarwe, Acia, Pak Amrullah, Ajo Ani, Pak Ardi, Uncle, Farhan, Aju Sultan Latarwe, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Semoga sehat selalu. Amin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Pantun hari ini, ondeh. Kini udah aja sebuah pantun ya. Pada menanam lobak lambau, eloklah sawinan ditugakan. Pada menahan hati risau, elok nagari den tinggakan. Nak dua pantun seiring ya, Cici. Harinan sadang patang-patang, dan mendendang pantang rusuh. Padonya bansai dan bawa pulang, elah rantau dan pajawa. Onde, udah jos yo. Kato orang ya udah yo. Kalau ninyo, kalau awak sayang ke kampung, kalau awak sayang ke keluarga, kalau awak sayang ke orang tua, awak harus meninggalkan kampung tu, awak harus meninggalkan kedua orang tua, awak harus meninggalkan negari yang awak sayang. Dan semoga udah Jess sehat selalu di sini ya udah Jo. Udah yo, tentunya dimurahkan rezeki, Jo sehat badan mencapai apapun yang udah inginkan, segala dilancarkan urusan udah ya di sini nih udah yo, apalagi jauh merantau ya udah yo. Sekali pulanglah ke kampung ya udah ya, walaupun walaupun pai karantau untuk mengharapkan hidup yang lebih elok udah yo, tapi kan setidaknya pulanglah sesekali untuk mencari negeri yang kita cintai, tentunya negeri yang Allah menggadangan awak. Kata udah Jess dari WhatsApp kita, hehehe betul banget Ji, amin. Amin ya udah Jess ya, semangat udah. Selain dari udah Jess, Allah bergabung pulau yaitu Uda Ardi MJM. Tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dila Onde, Cici maksudnya udah ya. Dari Uda Ardi CEO Mitra Jaya Mandiri MJM di Monas Pasus dan New Request lagu Menge Cari Nen Lain dari Rafif Maulana. Dan untuk salam-salamnya untuk Dila, Cici, Cila, Marin, Ari Silvano, Jojo, Aul, Pico, Kru Respon Radio, Ude Jess, Sultan Pamenan, Bunda Queen, serta fans-fans atau pendengar setia Respon semua dimanapun berada. Terima kasih Cici udah tunggu requestannya di Radio Responding. Oke, punya. Oke, udah ditunggu lagunya yo. Untuk turun sana, mari kita dengarkan ketiga lagu kau terlebih dahulu. Special request dari Uda Jess Parantau kita ya, yaitu Ratu Sikumbang Rambayan Taduang. Semua special request dari Aju Anih yang menyerahkan requestannya ke Cici ya. Yang ini mendengarkan lagu dari Elvia Bidu Akete. Sama requestan dari Uda Ardi yang Nio mendengarkan lagu dari Rafi Fungo nampaknya ciri dan lain. Ah, kato udah jas ya. Insya Allah Cici ada sakinan ranah bundo tetap di jalang juwo. Batu bana ojai udah yo. Semoga rasaki udah lancar taruh ya udah. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita dengarkan Ratu Sikumbang Rambayan Taduang.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Tahukah Anda bahwa Direktur Coca-Cola pada masa Perang Dunia Kedua, Robert Woodruff, mempunyai visi yang besar? Apakah itu? Yakni, dia berharap agar setiap orang di dunia ini paling sedikit pernah mencicipi Coca-Cola dalam hidupnya. Dan benar, setelah ia meninggal, visi ini berhasil diwujudkan. Bill Gates, lain lagi. Ia mempunyai visi bahwa setiap komputer di dunia akan mempergunakan piranti lunak Microsoft. Sekarang, walaupun kini mendapat tantangan serius dari Linux, visinya berhasil terwujud. Ia memulai visinya dari uang 50 ribu US dan telah mencapai kekayaan 90 juta US dollar pada tahun 2000. Betapa dahsyatnya kekuatan visi

0: untuk memiliki visi dalam hidup ini. Milikilah.
1: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

0: 93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih sama Cici dalam program Lomba Pena yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan. Dendang-dendang requestan Samojo, salam-salam dari Dunsana. Untuk Dunsana yang ini bergabung pas sama Cici pada sore hari ko, langsung saja ke kontak kita di 0821-556-6803 atau bisa pula melalui telepon kita di 0811-662-930. Tak hanya itu, Dunsana, ada pula akun media sosial kita di Facebook, Instagram, di TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Jadi di sana langsung saja DM akun media sosial kita, ketik saja siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Tuh jangan lupa salam-salamnya bagai. Karena kalau request-request lagu tanpa gih salam-salam tuh kayak aduh yang kurang gak sih. Dan untuk di sana sedang di perantauan alias sedang di luar jangkauan kita, bisa mendengarkan Cici dimanapun saja berada tanpa hambatan tentunya melalui streaming di www.responderradio.com atau aplikasi kita di Jati Radio. Dan Dunsana, alhamdulillah pula requestan yang pertama datang dari Bunda Dua Putri. Sore Ananda, tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri, mau request lagu dengan judul lagu Talope-lope dari Trio Sakanduang. Salam-salam untuk semua krusia respon. Dan untuk Bunda Queen, Sutan Latarwe, Ajo Anih, Bunda Queen, Mama Charlie Sikumbang, dan semua responders istimewa untuk Ananda tentunya, terima kasih. Terima kasih pula ya Bunda ya. Selain itu ada pula dari Bang Afri Neldi yang Nio, kalau masuk pula melalui WhatsApp kita ya. Assalamualaikum, bisa request lagu? Tentunya bisa ya Bang Afri Neldi, request lagu Adista, lagu dari Aris Adista, Manapi Angin Salasai. Salamnya untuk Kak Dila, Marin, Cici, Dila dan Abang Aul, seterus seluruh respon radio. Dan ditunggu, okay, Bang Afri Neldi. Dan di sana Ella masuk pula melalui telepon kita ya. Datang dari, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo.
0: Iya, udah. Halo.
1: Iya, ini dari suaranya, suaranya di sini yang Cici.
0: Ada udah.
1: Baiklah Cici.
0: Okay, udah.
1: Udah minta lagu dari Anggi Rai ya Cici ya.
0: Andrais, udah.
1: Anggi Rai.
0: Okay, judul lagunya saya udah. Apa tuh udah?
1: Itu dari Anggi Rai Cici.
0: Dari siapa tadi udah?
1: Anjirai.
0: Anjirai.
1: Iya. Banyak mas lagunya Cici.
0: Dari Anjirai.
1: Iya, Anjirai.
0: Anjirai.
1: Iya, Dek Cici.
0: Mungkin salah satu lagu yang udah tahu apa tuh udah?
1: Lulun pernah tahu judulnya lah, tapi itu banyak diputar di respon aja lo diputar lagu itu mah dari Andi Rai.
0: Liriknya coba udah.
1: Liriknya kurang takkan lalu ya, tapi yo saya lihat saja lah dari Andi Rai nggak pasuh udah.
0: Iya, udah nggak pasuh udah.
1: Aku lagi tapi itu yang dari Roni Firdaus ada tidak yang terbarunya?
0: Si Roni?
1: Roger Firdaus ada gitu.
0: Roger.
1: Iya.
0: Oh ada Roger Firdaus, ada orang terlalu awak tahutang bahasa yang je bayang-bayang, Nio Cinto dan Nyato, kok boleh Cinto disambuang, sabanyak sayang.
1: Kok boleh Cinto disambuang saja lah.
0: Jadi udah, salam-salamnya udah?
1: Salamnya pertama sekali untuk Cici yang sedang siaran. Dila di rumah apa di studio ya Dek Cici?
0: Kalau Dila di rumah udah?
1: Di rumah ya. Untuk Dila di rumah, rekan siar Marin, Bunda Dua Putri, kemudian Bang Ardi MJM, Amrullah, pokoknya seluruh yang biasa gabung di Radio Respon, Dapat salam dari Ustazion Al-Amin di luar pejajarah Sandikat ya dek Siki ya.
0: Iya udah. Oke udah ditunggu lagunya udah.
1: Ya baik. Ya lagu kabar kau beko dek Siki?
0: Lagu ketiga udah.
1: Lagu ketiga ya? Itu kira-kira setelah yang kau
0: ambil. Apa udah putih-putih udah? Mohon maaf udah putih-putih udah.
1: Oh, nanti kira-kira masuknya masih di jam pertama Iko atau sudah di jam kedua tuh nanti?
0: Di jam pertama lagu udah, ketiga. Di jam pertama udah. Nah, so biar wisata putarkan lagu udah, Cici putarkan lagu lain terlebih dahulu udah.
1: Iya.
0: Oke, udah. Terima
1: jam,
0: kasih
1: jam
0: udah.
1: Jam pertama ya Cici ya.
0: Bata-bata di jam kini udah. Oke, okay, oh, udah tunggu udah.
1: Iya, oke.
0: Iya, udah.
1: Pokoknya salam spesialnya untuk Dek Cici. Terima kasih ya, Dek Cici.
0: Iya, sama-sama, udah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bergabung dengan saya Uda John Alamin dari telepon kita yang new mendengarkan lagu dari Roji Firdaus, Kok Boleh Cinta di Sambang. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu special request dari Bunda Dua Putri, Triosakan Doang Talope Lope.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Warm 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Sase sebagai pengantarkan kita di penghujung penghujung jam pertama dan sana. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kedua. Masih dengan requestan dan sana ya tentunya, jo requestan-requestan. Sama aja salam-salam dari dan sana. Dan mari kita dengarkan sebagai lagu penutup kita dari special request dari Udajan Al-Amin. Yang ini mendengarkan lagu dari Kok Boleh Cinta Disambung dari Roger Firdaus featuring Silva Hayati. Tetap di 93.0 FM Responder Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Dinsan ya, balik-balik ya sama Cici di jam kita yang kedua. Tentunya bersama Cici Mata Minimalis Hidung Ekonomis yang masih akan memutarkan dendang-dendang pilihan serta tujuh salam-salam dari Dinsan ya, kasut lahnya. Dan di jam kita yang kedua kok, Cici masih menerima requestan-requestan ya, baik itu melalui kontak, telepon, WhatsApp, ataupun bisa melalui dari live TikTok kita dengan cara ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Untuk Dinsan anak yang new request-request lagu, langsung saja ke kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa pula melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Tak hanya itu, ada pula akun media sosial kita di Facebook, Instagram, juga TikTok di Responder Radio 93,0 Official.

Dan Dun Sana yang Nio request-request lagu, yang Nio kirim-kirim salam, Cici tunggu sampai dengan jam 6 sore beko. Untuk itu jangan sampai terlambat, apalagi talewaikan ya program Minang Kito Hariko. Tentunya masih bersama Cici. Dan di sana Ella bergabung bersama Cici, yaitu datang dari nenek, dari Oma Mutia. Salam Cici, request lagu Cici Indah Yu, Indah Indah Yu Jiwo dari Duo Kami. Salam untuk semua pendengar Respon Radio. Makasih Ci. Terus ada pula ya dari Kak Lucy. Salam Ci, ku pendatang baru mah Ci, tambah-tambah pitih belanju Ci. Ci, salam istimewa untuk Cici Dila, Silpa, Aju, Jojo, Piko, Marin dan semua pendengar Respon. Makasih Cici. Sama-sama Oma, sama-sama lo Kak Lucy, ditunggu lagunya ya. Untuk itu dan sana yang dia dikasih-kasih lagu, sambil menunggu ya tentunya mari kita dengarkan terlebih dahulu special request dari Oma Mutia sama Kak Lucy yang mendengarkan lagu dari Mimi Bahari featuring Owi Zarman alias Duo Kame, yaitu Indah Indah Iyo Juo. Itu ada pulau Ratu Sikumbang tambah pitih balanjo. Sama yang di live TikTok kita tadi ya, datang dari Kang Mas request lagu Tuka Ameh Joringgi terkhusus buat Udah Jazz di luar jiran yo. Dari Kang Mas Udah Jazz, datang dari Kang Mas ya Udah Jazz requestannya jur lagunya untuk Udah Jazz. Oke, Cici cari dulu ya Kang Mas. Cici cari-cari terlebih dahulu. Kalau ada langsung Cici putarkan. Kalau tidak ada Cici mintakan terlebih dahulu lagunya. Itu mari kita dengarkan Mimi Bahar featuring Owi Zarman, Indah Indah Iyo Juo.

0: Apo?
1: Tambah lah ha. Baru ha. Pertama ko. Kiti segi konyo.
0: Makan sila yang aduh tu nak doh ledo habis ha.
1: Sepik lah. Kalau di situ.
0: Nak doh kiti ledo ha. Rosok lah nak doh doh.
1: Udah.
0: Nak doh doh habis.
1: Nak doh lah.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici Mato Minimalis Hidung Ekonomis di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan, sama jo salam-salam dari Dun Sana. Untuk Dun Sana yang nih bergabung bersama Cici pada sore hari ko, langsung saja bergabung di kontak kita di 0821-556-6803 atau bisa pula melalui telepon kita di 0811-6622-930. Tak hanya itu, ada pula akun media sosial kita di Facebook, Instagram, di TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Untuk Dun Sana yang nih berinteraksi langsung ya tentunya bersama Cici pada sore hari ko, yang nih menanya-nanya kabar Cici, yang nih berbincang-bincang lah sekitar ya tentunya bagabuang se di live TikTok kita pada sore hari ko, karena Cici akan mengawalan Dun Sana dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan Dun Sana ala bergabung tadi Kak Indri yo, yang nia mendengarkan lagu dari Najwa Hasanah Mati Rasa, samo special request tentunya dari live TikTok kita datang dari Bang Zul Haris Haris, yang nia mendengarkan lagu dari Odi Malik Rilakan Nanti Makan, samo special request tentunya dari Bang Baron, yang nia mendengarkan lagu dari Elsa Pitaloka menari di Ateh Luko. Jadi sebelum Cici membacakan requestan selanjutnya, mari kita dengarkan ketiga lagu terlebih dahulu, Najwa Hasanah Mati Rasa.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan lah terasa dan saya nek lah abis ya lagu aja kayak kata Bang Simau, iyo baala itu Bang Simau. Dan untuk dan sana, lagu tadi itu lah mengantarkan kita di penghujung jam kedua. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam ketiga yang pastinya akan memutarkan denang-denang pilihan, denang-denang requestan, sama jo calam-calam dari dun sana. Jadi jangan sampai ketinggalan apalai talai yo untuk bagabuang, karena Cici akan hadu sampai dengan jam 6 sore beko. Artinya satu, kurang lebih 1 jam lah yo untuk Cici mengundang sana. Dan alhamdulillah yo special request dari Bang Gudiva yang Cici kira lah keluar dari live TikTok, jadi Cici turunan si lagu beliau. Ternyata Bang Gudiva kok masih stay yo. Dan Bang Gudiva request lagu dari The Plus featuring Dila Elvia, Rindu di Awan Biru. Waktu itu mari kita dengarkan satu lagu dari The Plus, Rindu di Awan Biru, sebagai lagu penutup kita di perjumpaan kedua. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga ada Halo Dun Sanak, apa kabar Dun Sanak, tentunya di jam ketiga Basamo Cici, Moto Minimalis, Hidang Ekonomis ya. Di program Mama Wanang Ekonomi Utakan Dendeng-dendeng, requestan-requestan, sama salam-salam dari Dun Sanak. Dan untuk Dun Sanak yang new request-request lagu, ya ini berkirim-kirim salam kayak Pak Rastiman Pakyah ya, dari live TikTok itu. Salam dari Bukit Tinggi buat Cici. Cici tarimo ya Pak Pakyah Rastiman. Dan salam lo dari Cici, Kasang Padang Pariaman untuk Pak Rasdiman. Semoga Pak Rasdiman pagi ya, sehat-sehat selalu, dilancarkan rezeki tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk di sana yang ini dikasih-kasih lagu serta berkirim-kirim salam, langsung saja ke kontak kita di 0821-556-6803. Atau bisa pula melalui telepon kalau di sana Nio, Soda dan sana Iki mengudara bahasa Mosici pada sore hari ko di 0811-662-2930. Tak hanya itu, ada pula akun media sosial kita di Facebook, Instagram, juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Untuk Dun Sanak yang Nio berinteraksi ya, tentunya bersama Cici pada sore hari ko, kalau TikTok kita saja dan Nio request lagu, ketik saya di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Dan Dun Sanak lah masuk requestan pertama ya, tentunya di jam kita yang ketiga, datang dari Bang Ari ya, kata Bang Ari lagu Fauzana yang rancak di Cici Selah. Oke Cici, pilihan lagunya Cinto Sayang Udah. Lalu ada pula datang special request ya dari Bang Fitro, Uda Fitro, dari Liza Tania Mimpi, sama dari Bang Alex yang ini mendengarkan lagu dari Bakatumi Pak Abak Pangicoh. Tapi sebelum itu kita angkat terlebih dahulu telepon dari Bundo ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bundaku sayang, cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ananda cantikku Cici.
0: Iya, bundaku sayang, gimana kabarnya bunda?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana anandaku, cantikku?
0: Aduh, kalau Cici juga sehat bunda, apalagi kalau sudah ditelepon sama bunda, makin semangat dan makin sehat tentunya.
1: Ini ada yang minta katanya ini lagunya.
0: Boleh.
1: Paci Are-Are.
0: Paci Are-Are. Paci Are-Are dari siapa nih? Dari Trio Gali-Gali, Ayu Amanda, apa Indro Tanjung?
1: Pokoknya ada Paci Are-Are aja lah.
0: Oke.
1: Ayu Amanda boleh.
0: Oh, Ayu Amanda boleh. Jadi bundaku sayang, salam-salamnya bunda.
1: Salam pertama untuk ananda cantikku, cinta mainkeku, cinta mainkek. Si Dila tuh ya, Dila kita weke ada aja dia wah. Semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Amin ya robbal alamin ya. Datu untuk kru-kru kita semua, ada Dila, ada Marin, ada juga untuk Piko, ada juga untuk Silvanwari, ada Jojo, ada Aul ya. Nah tuh untuk tadi udah banyak yang masuk bunda. Iya karena ada tamu nih, jadi nggak kedengaran tadi ya.
0: Nggak apa-apa bunda.
1: Jadi yang udah masuk kita salamin udah Jen. Ada juga untuk Pak Merula, untuk Mak Charlie Kumbang, Nenek Yona, Pak Sultan Paminan ya. Satu Ajo Letterway, ada juga untuk Da Beng Beng, ada juga untuk apa lagi ya, kayaknya ada pula yang untuk semuanya aja lah nanti itu ya.
0: Oke bunda.
1: Udah jadi yang jauh gitu.
0: Siap bunda. Ditunggu bunda lagunya bunda.
1: Iya ditunggu di sini kami dengar kan tadi kan rame jadi enggak kedengaran, sekarang udah agak sepi bisa mendengar gitu.
0: Iya bunda sih.
1: Terima kasih ananda cantikku.
0: Sama-sama bunda cantik.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bunda. Dan disana lah bergabung ya bunda. Kini ini mendengarkan lagu dari Ayu Amanda, Paci Are-Are. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu special request dari Bang Aryo, Fauzana, Cinto Sayang Udah, baru lagu dari Bundo Queen, Paci Are-Are. Dan Bundo dari live TikTok kita dari Uda Fitro ya, tolong sampaikan salam untuk awak untuk Bunda Queen. Yo ni Cici. Siap, udah fitur lah Cici sampaikan tentunya. Untuk itu mari kita dengarkan Fauzana Cinta Sayang Udah.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya dalam program Lawak Bandung yang akan mengutakan dendang-dendang pilihan. Semua requestan dari Dun Sana. Dan Dun Sana alam masuk requestan datang dari Bang Fabio yang ingin mendengarkan lagu dari Yen Rustam, Tapasung Cinto Talarang. Semua 20 requestan tentunya yang telah bergabung melalui WhatsApp kita. Datang yang pertama dari Nenek Yumna. Assalamualaikum cintaku, alamakan cintaku, le sehat cintaku. Alhamdulillah nenekku sayang, alamakan tentunya dan sehat ya nenek ya. Puterin nenek lagu cintaku judulnya Maafkan Denai dari Davis dan Puja Laura. Salam-salami yang pertama untuk cintaku Dila, Marin, Cila, Jojo, Piko, Silvano Ari, Bunda Queen, Amaka Uci, Sultan Latarwe, Pak Abdullah, Daardi, Aju Ani, Ryan, Daja, Sultan Pamenan, Sado yang mendengar, Dapek, salam dari nenek, salam kompak dari nenek. Assalamualaikum cintaku. Waalaikumsalam nenekku sayang, ditunggu lagunya. Selain dari nenek Yumna, ada pulo dari Aci ya tentunya. Suara Cici sehat-sehat ya Cici, request Aci Mak Lepoh Cik Cici judulnya Gadi Inangan. Salam-salam untuk Kasadonyo, semoga sehat selalu. Terima kasih Cici, sama-sama ya Aceh, ditunggu lagunya. Untuk Dun Sana yang nih berkirim-kirim salam bahasamu Cici pada sore hari ko, langsung saja ke kontak kita di 0821-55-66-80-03 atau bisa pulang melalui telepon di 0811-66-22-930. Tak hanya itu, ada pulang akun media sosial kita, jadi DM saja di Respon Radio 93,0 official, baik itu Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Mari kita dengarkan satu lagu dulu dari Yen Rustam, Tapasung Cinta Talarang, special request dari Bang Fabio ya, yang lebih gabung melalui live TikTok.

Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara

0: Antara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Lahampia di penghujung jam, penghujung program ya Dunsana ya. Dan Dunsana, sebelum kita menutup perjumpaan, mari kita dengarkan dulu special request dari Bang Alex, Abak Pangicuh dari Bakatumi, sama special request dari Bang Fabio ya, Ipang Fata Morgana. Dan untuk Dunsana yang nyo kirim-kirim salam, masih Cici Tarimo sebelum Cici menutup perjumpaan kita di 0821-55-66-80-03 atau melalui telepon di 0811-66-22-930. Adik Tarimo enggak?

Fata Morgana IPA ngalamateran kita di penghujung program Idun Sana. Tapi tenang saja karena program Lama Bana akan hadir kembali setiap hari di jam 3 sampai dengan jam 6 sore untuk Idun Sana yang talambe. Besok dan sampai talambe ya, karena pastinya kalau lagu-lagunya akan diputarkan dan salam-salamnya akan dibacakan. Tadi di live TikTok kita datang dari Om Buyang ya. Assalamualaikum, selamat sore dari Jakarta dan titip salam buat Marin. Oke, Om Buyang lah Cici sampaikan salam-salamnya. Tuh ada pula dari Uda Jess ya. Tadi mau kasih Cici lagunya dan selamat bertugas untuk Marin ya Cici. Ya udah, sama-sama Uda. Alah, Cici sampaikan pula ya Uda ya. Untuk Dun Sana yang mungkin saja sore hari ko sedang dalam perjalanan untuk pulang dari Karajo, pulang dari sekolah, hati-hati di jalan. Dan dijaga kesehatan di sana, apalagi kini cuaca ya nak menantu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang paneh, kadang-kadang kangen lo jema masa lalu. Nak mungkin dah ya, nak buliah, nak buliah. Untuk itu Cici pamit undur diri di ruang udara. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye. Tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Pendengar, kita jumpa di siaran Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Dan saya berharap Anda stay tune di radio kesayangan Anda. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Dan selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di nomor WhatsApp 0878-790-58229 atau telepon 0813-315-711-811. Pendengar, kali ini kita akan berbicara tentang sikap dingin dan masa bodoh. Sikap ini pasti melanda siapa saja. Kadang-kadang kita menjadi masa bodoh dengan sesuatu yang sedang terjadi di sekitar kita. Atau kita bersikap dingin ketika kita merasa bahwa banyak hal membuat saya kecewa terhadap pasangan atau mungkin saja teman Anda di pekerjaan, dalam pergaulan, lingkungan sosial yang lain, sehingga tiba-tiba Anda menjadi dingin dalam bersikap.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Pendengar, kata dingin bisa berarti kebalikan dari hangat, mati, atau tidak responsif. Tapi ketika dikaitkan dengan sikap atau perilaku seseorang, dingin berarti seseorang yang tidak berperasaan, tidak simpati, atau acuh tak acuh terhadap masalah dan emosi orang lain, seperti yang tadi saya katakan. Pendengar, dalam hubungan antar pasangan selalu mengalami pasang surut, sehingga terjadi perubahan sikap. Namun, seringkali pasangan mengabaikannya. Sikap dingin dan masa bodoh merupakan tanda bahwa ada ketidakpuasan atau kekecewaan yang dialami pasangan. Sehingga perubahan yang terjadi haruslah menjadi pertimbangan tertentu. Apakah mengarah ke hubungan yang lebih baik atau sebaliknya? Ada beberapa tanda dan perubahan yang perlu disadari dan jangan dibiarkan karena akan berakibat fatal. Ada 7 bahkan lebih tanda yang perlu kita pahami. Namun kali ini kita akan berbicara tentang 4 tanda yang mengatakan bahwa pasangan sudah tidak mencintaimu lagi, sehingga ia bersikap dingin dan masa bodoh. Nah, sikap seperti apa itu? Mari kita perhatikan. Yang pertama, mulai tidak perhatian. 2, intensitas komunikasi menurun. 3, selalu beralasan untuk menghindari kebersamaan. 4, mulai menyimpan rahasia dan tertutup. Yang 5, mudah tersinggung. 6, sibuk dengan telepon genggam. 7, melupakan momen spesial seperti hari ulang tahun pasangan, ulang tahun pernikahan. Yang 8, menjaga jarak. Yang selanjutnya, menjauhi kontak fisik, tidak lagi saling menghargai. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Ya, pendengar, mari kita lihat satu persatu. Mulai tidak perhatian. Jika masih saling mencintai, Anda dan pasangan pasti akan terus memberikan perhatian satu terhadap lainnya. Namun, bila rasa dan kebiasaan mulai berangsur hilang, maka Anda secara perlahan mulai acuh terhadapnya, mengalihkan pembicaraan dan malas untuk berduaan, atau dengan kata lain, bersikap tidak peduli karena pasangan akan sibuk dengan aktivitas yang baru, yang paling nyata adalah kesibukan dengan handphone. Karena akan berhubungan dengan orang-orang baru, mencari teman-teman lama, dan melakukan janjian untuk bertemu, atau minimal akan bertemu rame-rame di handphone Anda. Dia tidak ingin lagi mendengar, tidak memperhatikan perubahan, menanyakan sesuatu, bahkan menghindari kontak mata, bertemu di tempat-tempat yang telah ditentukan dengan teman-teman yang dirasa lebih menyenangkan. Yang berikut, berkurangnya komunikasi atau intensitas komunikasi mulai menurun. Salah satu kunci kelanggengan hubungan adalah komunikasi yang lancar. Karena melalui komunikasi yang baik, maka hubungan makin erat. Jika terjadi kesalahpahaman, maka mudah untuk meluruskannya. Tetapi, jika pasangan Anda mulai enggan berkomunikasi, maka ada hal yang perlu dipertanyakan dan diluruskan. Apalagi, pada zaman ini sangat mudah untuk menyempatkan waktu dan berkomunikasi dengan pasangan melalui berbagai media yang ada. Jika komunikasi mulai menurun dan berkurang, ini merupakan salah satu tanda bahwa dia sudah dingin dan masa bodoh terhadap Anda. Benarkah demikian? Ya pasti dong benar. Biasanya nanya ke sana, nanya ke sini, kamu di mana, sudah makan belum, apa yang sakit, mau teh atau apa. Ya, pertanyaan hari-harian yang membangun keakraban. Tapi ketika itu sudah tidak lagi dipertanyakan, sesuatu telah terjadi. Kemudian bersikap tertutup. Jika pasangan bersikap masa bodoh dan dingin, biasanya ia tertutup dan mulai merahasiakan banyak hal. Contoh sederhana, menghindar saat mengangkat telepon dari orang lain, pergi tanpa memberitahukan tujuan, dan mulai jadi pendiam. Padahal sebelumnya dia tidak demikian. Jika seperti ini menandakan bahwa dia mulai merasa tidak lagi berkewajiban untuk memberitahukan Anda, karena dia juga merasa Anda tidak punya hak untuk mengetahui banyak hal tentangnya. Pendengar, jika Anda mempunyai masalah atau pertanyaan, silakan hubungi kami di WhatsApp 0878-790-5822-9 atau telepon 0813-315-711-811. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

pendengar, yang berikut mudah tersinggung. Jika sebelumnya pasangan Anda selalu terbuka, bukan orang yang mudah marah, tapi tiba-tiba berubah menjadi pribadi yang mudah marah, sensi, maka tentu ada yang berubah dalam hubungan. Jika pasangan berubah sikap dan mudah tersinggung atau marah tanpa alasan yang jelas, bisa jadi itu cara dia tengah membuat hubungan menjadi tidak nyaman dan akhirnya akan berpisah. Yang berikut, melupakan momen spesial. Manusia umum sering lupa peristiwa penting seperti ulang tahun, tanggal pernikahan, dan peringatan-peringatan khusus lainnya. Hal ini disebabkan mungkin saja karena kesibukan dengan berbagai tanggung jawab. Namun, jika pasangan Anda mulai tidak peduli terhadap momen spesial yang selalu Anda lewati berdua atau bersama dengan keluarga dan terkesan menghindarinya, bisa jadi dia ingin menyudahi hubungan Anda. Yang berikut, dia sudah tidak lagi menghargai Anda. Jika sebelumnya Anda dan pasangan saling menghormati privasi dan keinginan, demikian juga pendapat satu dengan yang lainnya. Namun jika pasangan mulai menunjukkan keegoisannya dengan memikirkan diri sendiri dan tidak menghargai apa yang Anda inginkan, tentu hal ini bisa menimbulkan perdebatan dan pertengkaran di antara Anda dan pasangan. Sehingga dapat menimbulkan pertanyaan, apa yang tengah terjadi dalam hubungan Anda? Dan ini merupakan ciri-ciri sikap dingin dan masa bodoh dari pasangan. Selanjutnya, dan ini yang sering terjadi, sibuk dengan telepon genggam. Jika pasangan sudah merasa tidak peduli dan dingin, maka sahabat yang terdekatnya adalah telepon genggam. Karena dengannya dia dapat melakukan berbagai kegiatan, sekalipun dia berada di dekat Anda tanpa peduli dengan perasaan Anda. Yang terakhir, menjadi

0: menjaga jarak dan menghindari sentuhan fisik. Pendengar, biasanya pasangan sangat nyaman bila selalu bersama dekat satu dengan yang lainnya. Tetapi jika dia mulai menghindari dan mencari alasan untuk menjaga jarak, apalagi biasanya selalu mempunyai sentuhan fisik seperti berpegang tangan, merangkul, dan lainnya, maka Anda perlu memahami bahwa dia sudah mulai masa bodoh dan sikapnya menjadi dingin terhadap hubungan Anda dengannya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: pendengar, bagaimana sikap saya sebagai pasangan ketika saya mulai merasakan sikap pasangan saya dingin dan masa bodoh? Berikut ini ada 5 cara yang dapat dilakukan, walaupun membutuhkan waktu dan mental yang sangat kuat untuk menunggu perubahan. Yang pertama, sabar. Untuk menghadapi pasangan yang sudah tidak sepenuhnya menaruh perhatian dan masa bodoh serta dingin, maka kesabaran sangat diperlukan dan sikap ini tidak terbatas. Jadi Anda tidak pernah terbatas untuk bersabar tentunya. Karena menunggu perubahan bukan hal yang gampang, tetapi dengan kesabaran, maka hati pasangan sudah pasti akan luluh. Butuh waktu memang, tapi Anda perlu bersabar. Yang kedua, teruslah membangun komunikasi yang intens dan pahamilah suasana hatinya. Mungkin ada kekecewaan atau kekesalan yang telah lama dipendam dan menumpuk. Carilah waktu yang baik untuk berbicara terus terang tentang perasaan Anda yang sebenarnya selama dia bersikap dingin dan masa bodoh. Kemudian yang berikutnya atau yang ketiga, koreksi dan evaluasi diri ini sangat penting. Ya pendengar, mungkin saja sikap diam, acuh dan masa bodoh serta dingin disebabkan sikap Anda sebagai pasangan yang membuat dirinya menjadi bosan, kecewa dan bisa saja sakit hati. Mungkin dikarenakan sikap dan kata-kata yang pernah dikeluarkan. Sehingga evaluasi diri sangat dibutuhkan dan penting. Jika Anda merasa bahwa ada yang harus diperbaiki, berusahalah untuk melakukan perbaikan. Jika ada yang menyakitinya, maka atur waktu untuk meminta maaf dan katakan bahwa Anda akan memperbaiki sikap. Dan bukan hanya berbicara, tapi lakukanlah itu. Yang berikut, atau yang keempat, evaluasi ekspektasi yang Anda tetapkan. Sebagai pasangan tentu ada harapan-harapan dan target yang sudah direncanakan dan mungkin saja target serta rencana itu ternyata tidak mudah dilakukan sehingga membuat pasangan menjadi kecewa. Akhirnya dia memilih diam dan masa bodoh. Sebab itu, ajaklah dia untuk bersama melakukan evaluasi terhadap target dan rencana yang sudah diperkirakan. Tanpa perlu saling menyalahkan, tetapi dengan sikap yang bijak dan rencanakan kembali target tersebut secara realistis. Terakhir atau yang kelima, biasakan kembali untuk selalu memberikan perhatian, sentuhan fisik yang jujur dan penuh cinta, serta hindari sikap dan kata-kata yang kasar, serta kalimat yang terdengar halus, tetapi sangat menyakitkan. Pendengar, jika Anda mempunyai masalah atau pertanyaan, silakan hubungi kami di WhatsApp 0878-790-5822-9 atau telepon 0813-315-711-811.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-811.

0: Pendengar, akhirnya adalah lebih baik pasangan selalu baik dalam bertutur sapa, penuh dengan cinta kasih, dan selalu saling memaafkan. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Saya percaya melalui apa yang kami sampaikan, tentunya akan memperkaya evaluasi diri, mengamati keadaan, dan kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat malam responers dimanapun berada. Bagaimana kabarnya di hari Kamis ya? Hari ini hari Kamis, tepatnya tanggal 30 Juli 2026. Waduh, satu hari lagi menuju menyambut bulan Agustus. Oke, semoga selalu sehat dan masih bahagia dan selalu bahagia dan selalu semangat tentunya ya, tetap semangat di penghujung bulan Juli malam hari ini. Tentunya kembali lagi dengan program Trivers dan tentunya dengan berbagai lagu-lagu tahun 2006 ke atas ya, sampai tahun 2026, baik itu pop Indonesia, Inggris ataupun juga Korea. Dan seperti biasa dalam program Trivers, kemarin akan memutarkan semua requestan lagu-lagu yang tentunya masuk sesuai kualifikasi lagu-lagu kita dan sudah tersedia bersama kita ya responders. Tentunya lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan gak hanya lagu-lagu aja yang bakal kemarin putarkan, dan kemarin juga bakal bacakan salam-salam dari responders buat responders yang mau berkirim-kirim salam di malam hari ini. So untuk itu kemarin tunggu langsung saja bergabung di kontak ataupun WhatsApp kita, tepatnya di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan responders juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram ataupun juga live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan selain itu, responders jangan lupa untuk dengarkan siaran kita di malam hari ini, yaitu dari streaming ataupun juga dari aplikasi Radio Jati. Kalau Radio Jati langsung aja download di aplikasi Play Store ataupun Google App Store. Ya, di App Store ataupun Google Play Store ya. Serta juga kalau dari web, tepatnya di live streaming kita, itu di website www.responradio.com. Nah, jangan sampai ketinggalan untuk dengarkan lagu-lagu yang udah diputarkan, serta juga bisa dari live TikTok kita. Dan dari kontak kita di malam hari ini sudah bergabung para berbinar ya, yang request lagu nih. Ada Kak Aulia, Kak Banyu, terus Kak Galuh, terus Kak SF yang request lagu dari Sabrina Leaner berjudul Sembuh Kembali dan juga Selesai. Oke, para berbinar, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan untuk menemani aktivitasnya di malam hari ini ya. Responers yang lain juga jangan sampai ketinggalan, karena cuma sampai jam 10 nanti Marin menemani. Dan kita selesaikan dulu jam pertama kita ini dengan berbagai lagu-lagu pop yang sudah masuk requestannya. So, untuk itu langsung aja satu lagu dari Sabrina Leaner, Sembuh Kembali, akan Marin putarkan.

0: Responer, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Cobek bareng Ed Sheeran dan Adele?
1: Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto?
0: Tenang aja,
1: Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengarin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.

0: Satu lagu dari Lana Del Rey, The Other Woman. Rekasan dari Kak Cici, tentunya yang sudah bergabung di live TikTok kita di malam hari ini ya, Responders. Dan sedikit cerita tentang lagu ini yang mengangkat sisi gelap dan kesepian dari sebuah The Other Woman, yang mungkin bisa Responders cari juga ya, ataupun juga menceritakan bagaimana tentang kehidupan seorang selingkuhan. Ternyata waduh, di balik penampilan luar yang sempurna, mewah dan bebas dari repotnya mengurus rumah tangga, sebenarnya perempuan tersebut sebenarnya hidup kesepian dan tidak akan pernah memiliki cinta sejati dari sang kekasihnya. Wow, aduh, ini berat banget tentunya lagunya. Dan untuk Responders juga yang punya lagu-lagu yang akan kita putarkan di malam hari ini, baik itu lagu-lagu special requestnya untuk seseorang ataupun juga lagu-lagu dari artis favoritnya, atau juga lagu-lagu kesayangannya, lagu-lagu favoritnya yang penuh makna, boleh banget langsung bergabung bersama Marin di malam hari ini di Respon Radio 93.0 Official, bisa dari live TikTok kita atau juga di 0821-5566-8003 serta di 0811-6622-930. Dan Responders, jangan lupa untuk dengarkan siaran kita hari ini dari streaming, tepatnya di www.responradio.com. Tadi dari live TikTok kita sudah bergabung ada Kakak Fir ya, Kak Fir yang request lagu dari Selena Grace berjudul Sumpah Mati, serta ada requestan dari Om Boy yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Kita baca dulu ada WhatsApp dari Om Boy. Malam cantik, malam juga Om. Om request lagu dari lagu I dari The Bagindas. Nah, kebetulan lagunya ini belum ada dan diganti sama Sedia Hujan Sebelum Payung aja. Oke. Kayaknya sedia aku sebelum hujan ya, Om. Ini kalau lama-lama kayak gini nih, It Gitaf marah nih ke It Gitaf-nya. Oke, tapi nanti akan Marin putarkan ya Sedia Aku Sebelum Hujan, terus juga sama yang terdangkal dari Noah. Salam-salam untuk seluruh Responders dan seluruh krusier, spesial buat Cantik, semangat ya siarannya. Makasih Cantik, sama-sama juga Om. Terima kasih untuk semangatnya dan ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan ya, Om. Tapi sebelum kita putarkan lagu-lagu yang sudah masuk, kita angkat dulu yuk telepon dari Bunda Queen di malam hari ini. Halo Bunda.
1: Halo juga, cantikku, manisku.
0: Iya Bunda, gimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Marin juga alhamdulillah semua sehat.
1: Cuma ini agak batuk, tahu tuh ya kok tiba-tiba aja batuk.
0: Kayaknya kayaknya karena
1: kayaknya ini udara ya.
0: Iya betul. Cuaca yang lagi.
1: Kan ada apa? Oh. Kan lain ya, lain agak lain gitu.
0: Oh iya. Kalau
1: besok minum air itu aja, air jeruk ya.
0: Betul Bunda. Minum air hangat, minum air jeruk atau makan ini minum air jahe Bunda.
1: Iya. Tahu, mangka itu agak ini aja batuk aja, tapi batuknya enggak batuk kering itu.
0: Oh, oke lah Bunda. Semoga sehat-sehat selalu ya Bunda. Dan
1: iya,
0: cepat sembuh.
1: Kan biasanya Bunda juga enggak ada sakit kan, enggak ada apa, cuma kena sedang tiba-tiba tuh bilang ini ya. Kenapa Bunda sakit itu katanya?
0: Iya.
1: Kok ada batuknya?
0: Ya. Iya Bunda.
1: Iya, enggak selalu batuk tuh, cuma mungkin kering gitu.
0: Oh, iya.
1: Atau kena tidur pakai apa? Pakai AC kali ya, dingin.
0: Mungkin cuaca juga, iya. Suhu yang terlalu dingin juga Bunda.
1: Ya bisa-bisa jadi ya.
0: Iya. Nah, oke Bunda, Bunda malam hari ini mau Marin putarkan lagu apa Bunda?
1: Oh ini apa tuh? Oh, Surat Cinta dari Starla.
0: Oh, Surat Cinta dari Starla. Oke, salam-salamnya untuk siapa tuh Bunda?
1: Ada kan itu?
0: Ada Bunda.
1: Salam pertama untuk Ananda cantikku, Mariwi.
0: Aduh, terima kasih.
1: Semoga
0: Bunda
1: sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah rezekinya.
0: Amin.
1: Lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Sukses kedepannya ya.
0: Amin ya Bunda. Amin.
1: Nah, itu salam juga untuk Cici, untuk Dila, untuk Aul, untuk Jojo, untuk Piko, untuk Sulfanwari. Tuh salam Oh, dari Marin itu udah Bunda kirimkan kemarin sama ini Ari. Ari katanya titip salam lagi untuk Marin.
0: Oke, Bunda, diterima salamnya
1: Bang
0: Ari.
1: Kalau dia itu, ya. Kalau dia Pak Ma, dia yang siaran, Bunda bisa masuk.
0: Oh iya.
1: Langsung itu Fitro juga,
0: kan? Oke, Bunda. Oke.
1: Nah, tuh salam juga untuk Bunda Beng-Beng, untuk Pak Amrula, untuk Letter W, untuk Matalis Kumbang, untuk Dajun Al-Amin, untuk Bang Boy, untuk Sultan Pamenan, untuk Bang Ed, untuk apa lagi ya, untuk Bang Ryan, udah Jess ya, udah ini untuk Mama Yona, untuk Oma Yona, untuk siapa lagi,
0: dibungkus aja semua
1: sama
0: Bunda.
1: Kak Uji.
0: Iya. Nah,
1: untuk semuanya aja lah ya.
0: Betul betul iya.
1: Yang akan masuk nanti kita masukin semua. Kita iya. Salamin semua ya.
0: Iya Bunda.
1: Tanpa kecuali. Ada iya. Panjang juga ya. Ada iya. Rapuh juga ya.
0: Iya betul nah. Bunda. Oh iya Bunda. Ini dari Bang Fitro, tolong sampaikan salam awak untuk Bunda Queen Yomarin dari Ubang Fitro nih udah.
1: Pak itu Fitro juga gitu kan?
0: Iya Bunda.
1: Tuh salam juga untuk Panjang tuh ya.
0: Iya.
1: Itu ada juga di apa Virgo.
0: Iya.
1: Dan ada juga untuk Alex tuh ya.
0: Betul betul.
1: Ada
0: Bunda.
1: Juga untuk Ajani. Untuk semuanya aja lah gitu ya.
0: Iya Bunda.
1: Tanpa kecuali yang termasuk. Okay. Kita salamin semua ya.
0: Iya Bunda. Oke Bunda, terima ya, kasih Bunda. Sama-sama Bunda, cepat ya, sembuh ya Bunda.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Queen sudah bergabung bersama kita semua dan sudah request lagu nih responders untuk itu. Tapi sebelum ke lagu Bunda Queen, kita dengarkan dulu lagu requestan dari Kak Fir dan juga Om Boy, Sumpah Mati, Sediaku Sebelum Hujan, dan juga Yang Terdalam.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hariangi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital. Saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Satu lagu dari Noah yang terdalam, requestan dari Om Boy. Tentunya sudah kita putarkan dan menemani malam kita dan membawa kita di menit ke-44 di jam pertama dalam program Reverse ini ya Responers. Dan tentunya semakin dekat dengan penghujung jam pertama. Tapi sebelum kita menutup perjumpaan di jam pertama ini, Maren masih mengajak untuk semua Responers yang mungkin punya lagu-lagu favoritnya ataupun juga lagu-lagu kesayangannya yang mau diputarkan untuk menemani malam harinya di malam Kamis ini ya Responers. Atau juga mau sekedar berkirim-kirim salam atau menyapa melalui udara untuk semua Responers nih, apalagi yang lagi jauh-jauhan, yang lagi LDR ataupun juga lagi merantau ya Responers. Dan untuk itu langsung aja bergabung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan juga bisa bergabung dari Facebook, dari Instagram ataupun dari live TikTok kita, tentunya di Respon Radio 93,0 official. Dan Responers juga bisa bergabung dari jangan lupa untuk dengarkan kita dari streaming, tepatnya di www.responradio.com. Dan atau juga bisa dari aplikasi Radio Jati ya. Marin tunggu tentunya untuk semua requestan dari Responers. Tadi juga dari telepon kita sudah bergabung ada Bunda Queen ya, yang sudah berbagi salam dan mau diputarkan lagu dari Virgon berjudul Surat Cinta untuk Starla. Tapi kita angkat dulu telepon dari Bang Fitro di malam hari ini yang juga sudah bergabung. Halo Bang Fitro. Oke, sepertinya langsung terputus, kenapa nih? Kayaknya lagi ada gangguan jaringan. Halo, assalamualaikum. Iya, sudah terputus kembali Bang Fitro. Untuk kayaknya lagi ada gangguan jaringan di tempat abang atau mungkin dari kemarin. Atau coba, kayaknya dari kemarin kayaknya ini aman nih. Coba ditelepon kembali Bang Fitro di malam hari ini sebelum kita putarkan lagu dari Bunda Queen. Serta juga tadi dari live TikTok kita sudah bergabung ada Bang Pacapua nih yang mau diputarkan lagu dari Samuel Cipta berjudul Senja Sudut Kota. Oke, untuk itu kayaknya kita akan dengarkan kembali kedua lagu ini untuk menemani malam harinya Responers. Dan tapi sebelum itu kita angkat kembali telepon dari Uda Fitro di malam hari ini. Oke, halo. Oke. Halo, assalamualaikum Uda Fitro. Halo. Halo Uda. Oke, terputus kembali. Dah, untuk itu Responers kayaknya lagi ada gangguan jaringan juga ya di tempat Uda Fitro. Langsung aja kita putarkan satu lagu dari Virgon, Surat Cinta untuk Starla.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi amau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari ling kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga.

satu lagu dari Samuel Cipta Senjat Sudut Kota. Dan lagu tadi membawa kita di menit ke-57. Itu artinya seperti biasa ya responders, kita harus menutup perjumpaan di jam yang pertama untuk malam hari ini. Tapi tenang aja, kita masih akan kembali lagi nanti di jam kedua, tepat jam 8 malam, dan masih dengan program Trivers dengan berbagai lagu-lagu dari tahun 2006 sampai tahun 2026, dan masih bersama Marin. Untuk Nenek Yumna, kita tahan dulu ya Nenek teleponnya, kita tutup dulu perjumpaan di jam yang pertama ini. Nanti kita kembali lagi di jam 8 ya Nenek. Dan nanti jam 8 akan kembali dibuka dengan satu lagu requestan dari Bang Fendi Kompresor nih, berjudul Cinta Yang Diam. Tapi sebelum itu, jam pertama ini kita tutup dulu dengan satu lagu dari One Ok Rock berjudul Heritage. So tetap stay tune di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Selamat malam dan selamat bergabung kembali Responers, tentunya dalam program Traverse, dan tentunya masih bersama Marin yang malam ini dengan berbagai lagu-lagu pop yang akan menemani malamnya Responers dari tahun 2006 sampai tahun 2026 ya. Dan tadi juga sudah dibuka kembali dengan satu lagu dari Ariel Noah dan juga Defqi Khalif yang berjudul Cinta Yang Diam, requestan dari Bang Fendi Kompresan ya. Tadi sempat di ini nih, sempat dikasih tahu namanya salah disebut. Aduh, mohon maaf banget ya Bang Fendi, sudah kita perbaiki. Dan sudah langsung bergabung bersama kita ada Nenek Yumna nih yang akan berbagi salam dan requestan lagu. Langsung aja kita angkat. Halo Nenek.
1: Halo Kak.
0: Halo, siapa ini?
1: Adek.
0: Adek, adek gimana kabarnya?
2: Apa kata kemarin?
0: Gimana apa? Kabar? Apa? Gimana kabar Adek? Sehat Adek?
1: Sehat.
0: Sehat. Udah makan Adek?
1: Belum.
0: Kok belum makan?
1: Tunggu nanti masak.
0: Oh, belum selesai masak lagi.
1: Terus belum.
0: Oh, belum. Nah, Kakak temankanlah dengan lagu nih. Apa mau lagunya Kakak putarkan untuk Adek nih?
1: Surat cinta.
0: Surat apa?
1: Surat cinta.
0: Dari siapa tuh?
3: Dari siapa tuh, Kak?
2: Zidan. Wasiat cinta Zidan.
1: Hah?
2: Wasiat cinta.
1: Wasiat cinta.
0: Iya. Wasiat cinta. Oh, belum ada lagunya lagi deh.
2: Mama papa larang.
1: Mama papa larang.
0: Mama papa larang. Aduh, itu terdengar suara-suara bisikan siapa itu?
1: Mapala.
0: Mapala. Oke. Ah, salam-salam Adik untuk siapa tuh?
4: Salam-salam Adik untuk siapa?
0: Mm-mm, salam-salam Adik untuk siapa? Oke, okay, terima kasih Dede.
4: Untuk Sofanuari.
0: Oke, okay, Bunda Queen iya. Untuk siapa lagi?
1: Bang Jojo.
0: Bang Jojo, Kak Cici iya.
2: Om Rahmat.
0: Om iya, terus. Untuk Kakak Dila, Tata Dila.
2: Untuk Kakak Dila enggak?
1: Iya.
0: Iya, untuk Kakak Dila, untuk Kakak Cici, untuk Bang Piko.
1: Bungkus semuanya.
0: Oh, bungkus semuanya. Oke, Dede, nanti ditunggu lagunya Kakak putarkan ya, Dek.
1: Iya.
0: Iya. Terima kasih, Dede.
1: Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ade. Jangan lupa makan malam ya. Oke, Responers. Oi Nenek, oke nah Nenek lagi nih. Gimana kabar Nek?
4: Makannya jangan lupa juga ya.
0: Iya Nek, udah makan tadi Nek.
4: Oh udah makan sayangku.
0: Iya. Kita sudah makan tadi.
4: Nenek belum makan lagi nunggu sayangku, tapi sayangku udah makan.
0: Aduh, itulah enggak kompak kita tadi kemarin dimasakkan sama Bang Piko soalnya, Nek.
4: Oh.
0: Iya. Oke, Nenek, ada kirim-kirim salam lagi, Nek?
4: Salam-salamnya dari Nazia tadi aja.
0: Oh, siap, Nenek. Oke, Nenek jangan lupa makan habis ini ya, Nek.
4: Iya, tunggu nasinya masak dulu.
0: Siap. Oke Nenek, nanti Marin putarkan lagunya ya.
4: Assalamualaikum sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nenek. Dan semuanya yang di sana lagi dengerin tentunya. Aduh lucu sekali sudah bergabung ada Nenek Yumna dan juga Nazia tadi ya. Resmer Dedek Nazia yang sudah request lagu Mama Papa Larang dari Judika. Dan sebelum itu juga sudah bergabung di live TikTok kita ada Kak Jejel dan juga Bang Kuli Laut nih yang request lagu dari Kak Jejelnya tadi request lagu dari Afgan, katanya lagi ter-Afgan-Afgan. Dan lalu mau diputarkan lagu yang berjudul Untukmu aku bertahan. Terus ada dari Bang Kuli Laut, yaitu dari Davici, berjudul This Love. Dan kembali sebelum kita putarkan lagu-lagu ini, kita angkat dulu telepon dari Bang Aan ya di malam hari ini. Hai Bang Aan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Aan. Gimana kabarnya Bang Aan?
3: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Aan, malam hari ini mau diputarkan lagu apa nih untuk Bang Aan, dan salam-salamnya sama siapa?
3: Yang Niki, yang artis sahabat, okay. Sama satunya yang Dewa 19, yang Kamula satu-satunya.
0: Oke, Kamula satu-satunya itu masuk ke retro Bang ternyata.
3: Last Child ya, tolong pilihin.
0: Last Child, oke. Salam-salam Abang untuk siapa?
3: Salam-salamnya buat Abid, Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Alki, Haikal, buat, dan buat seluruh responden semuanya aja.
0: Oke.
3: Okay. Tadi yang barusan masuk itu siapa?
0: Last Child apa Bang?
3: Last Child yang Diari Depresiku.
0: Oke, okay, Diari Depresiku. Baik Bang, ditunggu nanti lagunya ya Bang.
3: Yang tadi yang gabung siapa?
0: Itu Nenek Yumna Bang.
3: Saya juga. Salam juga buat Nenek Yumna yang lagi mendengarkan aja, yang lagi barusan nelpon. Semoga tambah sehat aja.
0: Oke.
3: Spesial buat Kak Marin, ucapannya yang semangat terus, siarannya sampai selesai ya.
0: Siap Bang Aan, ditunggu nanti lagunya Bang Aan.
3: Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Aan. Itu dia tadi requestan lagu dari Bang Aan dan juga Nenek Yumna. Tapi sebelum itu langsung aja kita putarkan langsung ya lagu dari Kak Jajil dan juga Bang Kuli Laut terlebih dahulu. Untukmu aku bertahan dan This Love dari Davici.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah?
1: Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

Satu lagu requestan dari Nenek Yumna dan Nenek Nazia tadi ya. Mapala, Mama Papa Larang dari Judika di malam hari ini. Dan tentunya responers gak hanya Nenek Yumna aja yang sudah bergabung bersama kita, tapi juga Bunda Dua Puter yang juga dari tadi sudah bergabung sebenarnya, tapi karena list antriannya cukup panjang ya, akhirnya kita kita putarkan langsung setelah backsound yang ini ya responders. Tapi sebelum kita putarkan lagu rikasan dari Bunda Dua Puteri, kita akan bacakan dulu pesan-pesan dan juga salam-salam dari Bunda. Malam Namarin, tetap semangat selalu. Malam ke Bali Bunda. Bunda mau diputarkan lagu dari Mr. Simple dari Suju. Terus juga Say Won't Let Go dari James Arthur. Dan yang Indo dari Teh Hijau, yaitu dari Tulus. Salam-salam untuk semua crucial respon dan semua responders. Istimewa untuk Namarin tentunya. Makasih. Terima kasih kembali Bunda. Ditunggu lagunya ya Bunda. Dan kita tuh selalu dapat salam spesial dari Bunda. Dan ini makin buat kita selalu semangat untuk siaran. Tentunya sehat-sehat juga untuk Bunda Dua Puteri dan sekeluarga yang selalu dengerin dan juga selalu berbagi requestan lagu, apalagi selalu dikasih pesan-pesan hati-hati setelah hati-hati ketika mau pulang nih. Aduh, terima kasih ya Bunda. Ditunggu nanti lagunya setelah backsound yang satunya akan Marin putarkan ya responders. Dan sebelum kita putarkan lagu Bunda Dua Puteri, kita dengarkan dulu. Kali ini ada telepon masuk dari Bang Fitro, tapi lagi-lagi nih sepertinya ada gangguan jaringan. Oke, sudah masuk, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, Muda Fitro. Oke, sepertinya lagi-lagi ada gangguan jaringan ya sama Bang Fitro. Karena dari tadi nggak bisa masuk terus. Mungkin Bang Fitro boleh diganti provider internetnya dulu. Atau mungkin kuotanya ya Bang Fitro. Atau jaringannya nih kayaknya belum maksimal. Oke, kita angkat kembali ya. Oke, assalamualaikum. Oke, sepertinya lagi-lagi nih Bang Fitro belum bisa bergabung. Tadi juga sudah ada requestan lagu dari kakak Arda Sadewa yang request lagu dari Another Project berjudul Freedom Fighter Song. Untuk itu langsung aja kayaknya kita putarkan. Tapi coba kita angkat lagi telepon dari Bang Fitro di malam hari ini ya. Halo, assalamualaikum Muda Fitro. Oke, lagi-lagi belum bisa bergabung lagi nih. Kayaknya Bang Peter lagi ada gangguan jaringan deh. Kita langsung aja deh putarkan satu lagu dari James Arthur, Say One Let To Go.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: satu lagu dari Another Project, Freedom Fighter Song, tentunya sudah semakin membawa semangat gak sih responders di malam hari ini di menit ke-40 di jam kedua. Thank you untuk Kak Arda Sadewa yang sudah bergabung dan berbagi rekasan lagu ya bersama kita. So tentunya di malam hari ini responders kita sudah terima kembali rekasan lagu dari responders kita yang bergabung di live TikTok ya, yang tampaknya sangat antusias sambil cerita-cerita sambil nunggu lagunya. Tadi ada rekasan dari Kak Lili, kayaknya Kak Lili masih dalam ya. Halo Kak Lili. Kak Lili tadi request lagu dari Ariana Grande berjudul Nasty. Terus juga ada Kak Bul, itu request lagu dari Nabila Taqiyah berjudul Berjalan Tanpamu. Nah, tadi juga ada requestan lagu dari Bang Aan ya yang belum kita putarkan, yaitu Arti Sahabat. Oke, Bang Aan, di segmen selanjutnya akan kita putarkan, dan juga lagu dari Bang Fabio yang berjudul What Makes You Beautiful dari One Direction. Ini lagu kayaknya udah lama banget kemarin enggak dengar lagi ya, karena apa ya? Kan gak tahu juga kenapa, tapi kayaknya akhirnya malam ini kita bakal bertanya, apa sih yang buat kamu cantik? Iya, kamu tuh cantik selalu kok gitu. Dan kita angkat kembali telepon dari Uda Fitr di malam hari ini yang sudah bergabung ya responders. Halo, assalamualaikum Uda Fitr.
1: Halo.
0: Iya. Oke, Uda Fitr, gimana kabarnya Uda Fitr?
1: Kayaknya jalan timbul.
0: Iya. Jaringan Uda, coba dicari posisinya Uda untuk jaringannya, karena suara Uda di sini terdengar kok. Oke, lagi-lagi terputus ya Uda Fitro. Kayaknya memang lagi ada kendala jaringan di tempat Uda Fitro nih. Karena dari tadi coba masuk terus enggak kayaknya ada gangguan ya Uda Fitro. Dan tentunya responders kita langsung aja ya dengarkan kali ini lagu dari Kak Lili, yaitu Nasty Ariana Grande.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan itu dia satu lagu dari, bukan satu lagu sih Marin, tapi empat lagu. Dan lagu terakhir dari Nici, artis sahabat Rico San Bang Aan, yang sudah membawa kita di penghujung program Trivers. Tapi untuk jam kedua ya Responers, kita nanti akan kembali lagi dengan berbagai requestan lagu yang sudah masuk dan juga sudah Marin susun ini untuk menemani jam terakhirnya Responers di program Trivers nanti di jam 9 ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita tutup jam kedua ini dengan satu lagu dari Nabila Takia, Cegil, requestan dari Kak Yun. Stay tune.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Satu lagu dari Super Junior Mr. Simple, requestan dari Bunda Dua Putri yang sudah membawa kita di menit ke 4 dan membuka perjumpaan kita kembali di jam ketiga dan jam terakhir kita di malam hari ini ya Responers. Oke, masih sama dengan jam pertama, di jam kedua kita masih akan memutarkan lagu-lagu requestan dari Responers, baik dari tahun 2006 sampai tahun 2026 tentunya, pop Indonesia, Inggris dan juga Korea. Dan sudah bergabung bersama kita di pembuka jam ini ada Bang Fitro yang kembali mencoba untuk menelpon. Kita angkat dulu ya telepon dari Bang Fitro. Halo, assalamualaikum Uda Fitro.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum Uda Fitro. Iya, gimana kabarnya Uda Fitro?
1: Bagus lah aku, Mak.
0: Terdengar Uda, terdengar.
1: Bagus lah. Soalnya ibu mendengar lagu-lagu.
0: Iya, terdengar suaranya Uda Fitro. Gimana kabarnya Uda Fitro?
1: Oh, iya sehat.
0: Alhamdulillah. Malam,
1: oh, bukan, tidak perlu cerita mana itu. Baca dan udah dan panas itu.
0: Oh iya, oke.
1: Hanya jalan tampil besok kan, oh, ini ya, apa tuh, oh, bagaimana kasihan itu.
0: Iya, semoga besok penampilannya dan juga kesehatannya sehat-sehat ya Uda Fitro. Malam hari ini Uda mau diputarkan lagu apa Uda?
1: Ketemu ya lagunya ya, kan lagi ada sampai terakhir kayaknya.
0: Iya gimana?
1: Sudah penuh sampai lagi nabi sudah penuh sampai jam 10 makanya aku juga lagunya itu ya kayaknya aku masih bisa kan?
0: Iya masih bisa Uda, apa tuh lagunya kayak, Uda?
1: Oh ini aja kemarin.
0: Iya.
1: Dari Super iPad ya.
0: Oke. iPad. Judulnya?
1: Playboy.
0: Oke Uda, salam-salamnya untuk siapa Uda?
1: Sama-sama untuk kalian. Maaf ya tidak apa ya, di sini juga ada kamu juga di sini.
0: Enggak apa-apa udah, masih ada dengar suara udah. Salam-salam untuk siapa udah?
1: Sama-sama untuk kalian. Oh betul, dari jam pertama sampai jam kedua susah pun untuk masuk.
0: Iya,
1: alhamdulillah.
0: Iya, lanjut udah untuk siapa salam-salamnya udah?
1: Oh, sudah tuh udah di TikTok udah banyak tuh lagi yang ikut ya.
0: Bener.
1: Semuanya main.
0: Oke, di bungkus saya semuanya salam-salamnya udah.
1: Udah jam ketiga nih, nggak tahu mau apa ya kan? Kalau tadi aku masuk bisa dengan mereka saat jam ini.
0: Iya nggak apa-apa. Iya
1: nggak apa-apa. Jam-jam yang betul ini juga sih.
0: Iya nggak apa-apa udah.
1: Betul-betul jam.
0: Oke, oke udah.
1: Sudah ketemu juga.
0: Salam-salamnya.
1: Lagunya.
0: Iya udah ketemu lagunya udah. Salam-salamnya masih ada lagi udah. Oke, lagi-lagi terputus lagi ya Responers. Sepertinya ini memang ada gangguan jaringan. Tapi tadi sudah masuk requestan lagu dari Uda Fitro, yaitu Playboy dari Seven Icons. Dan juga tadi ada salam-salam yang dibungkus aja semua salam-salamnya Responers. Oke, terima kasih Uda Fitro. Dan juga tadi dari live TikTok kita nih sudah bergabung ada Kastar Shelby yang request lagu dari CZA berjudul Saturn. Oke Kastar Shelby, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan. Dan untuk semua Responers yang mau berkirim-kirim salam di malam hari ini boleh banget langsung aja bergabung dari live TikTok kita ataupun juga bisa WhatsApp ke 0821-5566-8003 atau di 0811-6622930. Dan sepertinya lagu untuk jam ketiga ini sudah penuh semua ya. Sudah Marin susun dan tampaknya sudah betul-betul penuh. Jadi kita akan mendengarkan aja lagu-lagu requestan dari Responers yang sudah stay dari tadi dan bergabung untuk diputarkan lagu favoritnya. So, tanpa berlama-lama langsung aja deh kita play satu lagu dari CZA Saturn.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Kita perlu mengagumi visi negara Republik Rakyat Cina. Meskipun ketinggalan 40 tahun dalam mengirimkan manusia ke ruang angkasa, mereka tetap bangga ketika meluncurkan manusia awak pertama Cina ke ruang angkasa. Yang Li Wei yang berusia 38 tahun pada tanggal 15 Oktober 2003 menjadi manusia Cina pertama yang pergi keluar angkasa. Dengan itu, Tiongkok menjadi negara ketiga di dunia yang dapat menempatkan manusia di ruang angkasa. Sebelumnya, Yuri Gagarin dari Rusia dengan Vostok 1 tanggal 12 April 1961 dan John Glenn Jr. dari Amerika dengan Mercurius Atlas Friendship 7 pada tanggal 20 Februari 1962. Skip Ross berkata, "When the dream is big enough, the facts don't count." Artinya, kalau kita sudah mempunyai visi yang besar, kita tidak menghitung-hitung lagi fakta yang ada. Kita akan terus mengejarnya, apapun halangannya, dan tentu saja meraih sukses di baliknya. Bagaimana dengan Anda?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

satu lagu dari Maroon 5 One More Night, tentunya special request tambahan dari Kak Paca Puah di malam hari ini ya responders, dan sudah membawa kita di menit ke-22 dan tidak terasa ya hampir setengah jam terakhir kita di malam hari ini sudah kita lewati, dan kita masih akan kembali dengan berbagai lagu-lagu requestan ya yang sudah menanti kita, yang sudah di request oleh responders yang sejak dari tadi nih sudah bergabung dari live TikTok, dari WhatsApp, dan juga dari kontak. Dan di malam hari ini kayaknya kita bakal dengarkan kembali satu lagu dari Anmes Kamaleng yang berjudul Jangan Lupakan Aku. Lalu ada requestan dari Kak Cici yang berjudul Nematomorpha dari 420. Jadi yang Jangan Lupakan Aku ini requestan dari Kak Code Story ya. Dan juga ada requestan dari Bang Muhlis yang sudah bergabung di live TikTok juga, mau diputarkan lagu dari Fizz berjudul Nina. Katanya juga ada salam-salam untuk semua para ayah yang yaudah Nina aja Kak buat para pejuang nafkah di luar sana. Waduh, ya khususnya untuk ayah mungkin yang sedang memperjuangkan, karena kalau Nina ini yang setahun kemarin ceritanya itu ditujukan untuk anaknya nih. Gimana menceritakan perjuangan ayah, seorang ayah yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan, mencari nafkah, dan mencari kehidupan untuk kehidupan si Nina ataupun anaknya. Semangat untuk semua para pejuang nafkah di luar sana. Semoga lelahmu menjadi lilah, dan semoga hal-hal yang sedang kamu perjuangkan membuahkan hasil tentunya ya. Dan untuk itu langsung aja deh kita putarkan Jangan Lupakan Aku yang terlebih dahulu dari Anmes Kamaleng.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Asik! Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon Family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Satu lagu dari Fis Nina, Tumbuh Lebih Baik, Cherry. Ya, tentunya satu pesan ya yang ingin disampaikan dari seorang ayah ya, yang tentunya mengharapkan anak-anaknya untuk lebih tumbuh lebih baik dan mencari panggilannya sendiri. Dan semangat ya untuk semua para pejuang pencari nafkah yang lagi berusaha, lagi sedang mengusahakan segala halnya, selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi dari mara bahaya tentunya ya. Sehat-sehat untuk semua para pejuang nafkah dimanapun berada, yang malam hari ini mungkin sedang beristirahat, sedang overthinking dengan semua tuntutan yang sedang dihadapi ya di tengah indis ekonomi, kalau kata anak-anak Gen Z di malam hari ini. Karena kelak kau akan tersakiti. Damn. Ini kata-kata Bang Mukhlis yang sudah bergabung dan juga merequest lagunya di malam hari ini. So, responers, kita belum berpisah ya, walaupun semakin dekat dengan waktu perpisahan. Dan kita masih akan mendengarkan kembali lagu-lagu yang sudah masuk requestannya bersama Marin di malam hari ini. Ada requestan dari Uda Fitur tadi yang belum kita putarkan, yaitu Playboy dari Seven Icons. Dan sebelum itu juga tadi ada Kak Yanyan yang bergabung request lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan. Ini udah menandakan mau perpisahan kayaknya nih ya. Udah ngucapin hati-hati di jalan aja nih. Untuk itu lagunya akan langsung Marin putarkan. So enjoy for your song.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

seperti lagu dari Versa Bersari dan juga Piti Tantri, yaitu Waktu Yang Salah. Gak kerasa Responers, kita harus menutup perjumpaan kita di malam hari ini dalam program Trivers. Terima kasih untuk semua Responers yang sudah bergabung, tentunya berbagi cerita dan berbagi requestan lagu di malam hari ini ya. Kita akan kembali tentunya program Trivers di esok hari, tepat jam 7 malam dan juga sampai jam 10 malam. Dan juga kemarin mau kabarin sedikit info ya untuk Responers, jangan sampai ketinggalan. Esok juga akan ada special talk show bersama salah seorang penyanyi, yaitu dari Kota Padang, tepatnya di Sumatera Barat, yang baru rilis extended play-nya bernama Kak Bumi. Nah, besok jangan lupa gabung juga di 93,0 FM dan juga di live TikTok kita Respon Radio 93,0 Official. Dan selainnya akan ada bersama Aul ya dalam program musik malam yang akan menemani Responers dengan berbagai topik-topik menarik tentunya yang sudah disiapkan dan juga lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Jangan lupa gabung nanti ya Responers. Dan kemarin juga mau minta maaf bila selama siaran ada kesalahan kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan. Kemarin pamit dari ruang udara dan juga siaran kita di malam hari ini. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Juga selalu kesehatan dan selamat beraktivitas untuk semua Responers yang akan melanjutkan pekerjaan di esok hari. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Untuk itu kita tutup program Trivers di malam hari ini dengan satu lagu requestan dari Kastar Shelby, yaitu I'd Like to Watch You dari Sal Priadi, dan akan dilanjutkan nanti lagu dari Kak Dava, yaitu dari Nicki, You'll Be in My Heart.

huruf besar semua dan hitungan ke seribu, seribu tahun lagi maksudku.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Responers semua. Tentunya awal kembali lagi menyapa Responers di malam-malam gini ya Responers. Ya Responers, hari ini pada tepatnya pada hari Kamis ya, tanggal 30 Juli 2026, kita kembali berjumpa Responers dalam program musik malam yang akan menemani malam Responers sebelum beristirahat ya, dengan lagu-lagu pilihan pop Indo Barat yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 Responers. Nah, kita pakai tentunya dengan beat yang santai, yang slow gitu ya Responers, biar bisa mengundang ngantuk dari Responers nantinya yang mungkin susah tidur dia malam ini. Oke Responers, tidak terasa ya kita udah hampir sampai di penghujung. Besok udah di penghujung banget kita Responers. Nah, malam-malam gini biasanya kita mikir ya, apa sih yang berubah dari satu bulan yang lalu? Kayak apa ya yang udah apa ya wishlist yang apa yang udah terlaksanakan gitu kan biasanya ya. Karena di akhir-akhir bulan banyak banget yang mikir gitu pastinya. Nah, jadi buat Responers yang malam ini mungkin mau bergabung bareng Awul, mau request lagu atau mau kirim lagu, boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 ataupun lewat WA kita di 08116622930. Responers juga bisa ya bergabung lewat media sosial kita nantinya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. So Responers, jangan sampai kelewatan. Dan buat kamu Responers yang mungkin berada di luar frekuensi kita, tenang aja karena malam ini Aul tetap hadir untuk Responers lewat streaming kita di www.responradio.com. Langsung saja bergabung Responers dan nanti dengarkan suara Aul pengudara malam ini. Ya, ya. Jadi buat Responers yang mau join, aku tunggu. Dan malam ini biar makin santai ya, kita akan bahas satu topik yang menarik. Nah, malam ini Responers, dan tentunya biar makin bisa menikmati nyamannya malam ini Responers. Nah, karena hari ini diperingati sebagai Hari Persahabatan Internasional, tema kita malam ini yaitu tentang lagu tentang persahabatan Responers. Jadi buat Responers nih yang mungkin malam ini ada lagu-lagu sama bestinya, biasanya lagu yang sering dinyanyiin bareng bestinya atau lagu yang ngingetin tentang bestinya, boleh banget di request ke Aul malam ini Responers ya. Nanti Aul putarkan kalau ada lagunya, dan untuk itu Aul tunggu Responers. Nah, untuk itu sebagai pembuka segmen awal kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu dari Four Events yang berjudul Serana. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Waduh, responers, kita dihajar sama lagu horor tahun ini ya. Itu dia lagu dari Ina featuring Ari Lesmana yang berjudul Sesi Potret yang telah membawa kita ke menit 22 di jam 10 ini atau jam pertama ini dalam program musik malam ya, responers. Tenang aja responers, Al bakalan tetap nemenin responers malam ini sampai jam 12 nanti. So, buat responers yang mau bergabung boleh banget karena responers kita udah ada yang bergabung nih, responers. Yang pertama datang dari WA kita. Ini ada dari Bunda Dua Putri, responers. Kita bacakan, responers. Malam Naul, malam juga bundaku sayang. Tetap semangat terus ya. Always dong Bunda. Bunda Dua Putri, rek lagu. Yang pertama judul Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Yang kedua judul Sepenuh Hati dari Roni Parulian. Oke Bunda, ditunggu ya lagunya. Salam-salam untuk semua kursi respon dan semua responers. Istimewa untuk Naul tentunya, makasih. Oke Bundaku, ditunggu ya lagunya. Dan terima kasih kembali udah bergabung terus ya Bunda. Nah, selain di WA kita udah mulai live TikTok ya responers. Dan tentunya pasti ada responers yang live, yang request nih responers. Ada yang pertama datang dari Bang Azam, yang katanya capek banget habis kerja responers. Semangat ya Bang Azam. Nah Bang Azam malam ini request lagu favorit nih responders, lagu dari Raffin Lenai yang berjudul Love Me Not. Selain lagu favorit Bang Azam, ini lagu yang lagi sering didengarkan ya sama netizen Indonesia. Terus datang juga dari Mas I responders yang request lagu dari Batas Senja yang berjudul Nanti Kita Seperti Ini. Dan ada juga requestan dari Bang Surya, lagu dari Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Oke responders semuanya, pastikan stay bareng Aul karena nanti bakalan oputarkan satu-satu. So, jangan kemana-mana, stay di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kita kembali ke lagu-lagu yang siap menemani responers malam ini. Ini dia lagu dari Setia Bonar, Cinta Terakhir. Selamat mendengarkan.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat.
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
2: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda. How did I get here?
3: Hey Raymond. Hey Ray. Come home.

Itu dia Resonar, satu lagu dari Ravin Lenae yang berjudul Love Me Not. Spesial banget dari gue sama Bang Azam malam ini Resonars di live TikTok kita. Dan lagu ini telah membawa kita ke menit 36 di jam 10 atau jam pertama ini dalam program Musik Malam. Resonars, ada satu hal yang sering dilakukan sebuah lagu tanpa kita sadari. Lagu itu mampu membawa kita kembali ke masa ketika tawa terasa lebih sederhana. Dan ada sahabat yang selalu siap mendengarkan cerita apapun keadaannya. Seiring bertambahnya usia, hidup memang berubah ya Responers. Tanggung jawab semakin banyak, pekerjaan harus diselesaikan, keluarga menjadi prioritas, dan kebutuhan hidup terus bertambah. Nah, di tengah semua itu, waktu untuk berkumpul dengan sahabat seringkali jadi semakin sedikit. Tapi bukan berarti rasa peduli kita ikut hilang. Justru persahabatan yang tulus biasanya tetap bertahan meski komunikasi tidak lagi sesering dulu. Hal yang sama juga dirasakan banyak orang yang sedang membangun masa depannya. Teman yang dulu sedang selalu ada di samping, kini mungkin sedang mengejar mimpi mereka masing-masing. Namun, kenangan yang pernah dibangun bersama tetap menjadi bagian indah dalam perjalanan hidup. Itulah Responers mengapa lagu-lagu tentang persahabatan selalu punya tempat tersendiri. Lagu-lagu ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap langkah yang kita tempuh hari ini, pernah ada orang-orang yang memberi semangat, menemani jatuh bangun, dan membuat perjalanan terasa lebih ringan. Malam ini Responers, kalau ada satu nama yang tiba-tiba terlintas ya di pikiran Responers saat mendengarkan lagu berikut, mungkin itu pertanda sudah waktunya kembali menyapa. Karena persahabatan yang baik bukan diukur dari seringnya kita bertemu, tetapi dari ketulusan untuk tetap saling mengingat. Nah, semoga lagu ini bisa menjadi penghubung bagi kenangan-kenangan indah bersama sahabat ya Responers. Dan habis ini kita putarkan satu lagu special request dari Bang Surya, lagu dari Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Langsung saja, selamat mendengarkan.

Ya, Responers, kita lanjutkan lagi sama requestan dari Kak Ul. Responers, yang request lagu dari Hindia, Cincin. Dan disusul nanti dengan lagu dari Bang Aku Jaki, lagu Taylor Swift yang berjudul Bitter Man. Langsung saja, selamat dengarkan.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Betterman special request dari Bang Aku Jaki Responders lewat live TikTok kita ya. Dan kita udah dapat requestan baru nih Responders. Yang pertama datang dari Bang Joko yang request lagu dari Kendrick yang berjudul Semesta. Terus requestan kedua datang juga dari Bang Stars yang request lagu dari Linkin Park berjudul One More Like. Serta requestan dari para berbinar malam ini Responders yang request lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Haha, terdiri dari Kak Main, Kak Widya, dan Kak Galuh. Oke ya, buat kakak bertiga ini ditunggu ya lagunya, nanti bakalan aku putarkan. Dan juga tambahan request nih Responders, yang pertama datang dari Bang Surya, lagu Bad Liar dari Imagine Dragons. Dan Bang Azam Stay Chu yang request lagu dari Stereo Hearts yang berjudul Stereo Hearts dari Gym Class Heroes featuring Adam Levine. Oke, responnya semuanya ditunggu ya lagunya, nanti bakalan aku putarkan. Untuk itu sebelum kita closing, kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Kendrick Semesta sebagai pengantar kita nanti di closing ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musik Malam.

Ya, responers, kita sudah sampai di penghujung jam pertama ini ya. Yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Nah, buat responers, jangan khawatir dan jangan kemana-mana karena masih ada satu jam lagi dalam program Musik Malam. Dan sebelum closing, responers, kita ada permintaan dari responers kita nih, dari Bang Godiva. Sapa saya katanya, Uda Godiva dari Payakumbuh. Halo Uda Godiva, selamat bergabung ya di live TikTok. Oke, don ya Bang Godiva, udah tersampaikan ya sapaannya. Nah, untuk itu responers, jangan kemana-mana, tetap di Musik Malam, tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya Responers, masih dalam program musik malam ya, dan tentunya di suasana malam yang mulai sepi ini masih bareng Aul. Aul masih menemani Responers malam ini, dan sekarang kita udah sampai di jam kedua atau jam terakhir dalam program musik malam ini ya Responers. Jadi buat Responers yang mungkin gak sempat bergabung di jam sebelumnya ya, ayo gabung sekarang Responers. Ingat jam terakhir, dan di jam ini udah ada juga request-request nih Responers, udah antri ini. Nah, jadi buat Responers yang mau bergabung boleh banget, nanti bisa request lagu boleh, atau mau kirim lagu malam ini buat doi boleh banget. Nah, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa ya bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. So Responers, langsung saja bergabung, Aul tunggu ya Responers. Nah, di jam kedua ini kita tetap lanjutkan obrolan kita malam ini, yaitu tentang lagu tentang persahabatan. Jadi buat Responers jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program musik malam. Oke, malam ini kita dapat salam nih Responers dari Bang Godiva. Salam-salam untuk orang Kubang 50 kota dah. Hehe. Oke, Bang Godiva, don ya, udah tersampaikan. Nah, selain itu kita dapat requestan tambahan nih Responers. Yang pertama datang dari Bang Dava yang request lagu dari GAC yang berjudul Bahagia. Oke, Bang Dava, ditunggu ya lagunya, nanti bakalan Aul putarkan. Nah, dan habis ini kita putarkan satu lagu sebagai pembuka segmen awal kita ya di jam kedua ini. Lagu spesial banget di request sama Bang Stars dari Linkin Park, One More Like. Lagu One More Like ini for Chester Bennington katanya Responders. Oke, ditunggu ya Bang Stars, dan langsung saja selamat mendengarkan.

0: Ibu-ibu, selamat pagi.
1: Pagi juga, Bu Rani.
2: Bu Rani, tahu nggak? Anak Pak Maman, si Julaiha, katanya hamil.
0: Astagfirullah, yang benar tuh, Bu?
2: Iya, Bu, beneran.
0: Ya ampun, kok jadi merinding gitu ya, Bu, ya, dengernya. Soalnya saya juga punya anak perempuan.
3: Iya, Bu, sama, Bu. Saya juga.
2: Bu Rani, tapi warga di sini udah banyak yang tahu loh, Bu. Saya juga kasihan, Bu. Padahal anaknya pinter lagi. Terus sekolahnya di sekolah favorit lagi.
3: Iya, Bu. Saya dengar Julaiha terjerumus pergaulan bebas, Bu. Saya dengar lagi katanya Pak Maman dengan istrinya kurang memperhatikan Julaiha.
2: Iya, Ibu. Saat ini para remaja, khususnya remaja putri, enggan bertanya reproduksi dan perkawinan kepada orang tuanya. Padahal ini penting banget loh untuk menghindari hal-hal yang merusak masa depannya.
3: Pada zaman sekarang, banyak orang tua yang hanya memberikan kebutuhan finansial saja. Mereka lupa akan perhatian dan kasih sayangnya loh.
2: Iya, Bu, saya setuju banget tuh. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan dan memberikan anak kita, khususnya yang udah remaja, pengetahuan mengenai reproduksi dan perkawinan, serta menjadi pendengar dan teman bagi anak kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM, Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Waduh, malam-malam gini mungkin pikiran udah mulai apa ya, responders udah mulai tenang sedikit. Apalagi udah dengerin lagu spesial banget requestan dari responders malam ini. Nah, sekarang kita udah sampai di jam 2 di menit 20 ya responders, di jam 11 atau jam kedua ini dalam program musik malam. Responders, menarik ya, ada beberapa orang yang mungkin sudah tidak lagi hadir dalam keseharian kita, tetapi tetap menjadi bagian penting dari cerita hidup. Kadang cukup mendengar sebuah lagu, wajah mereka langsung terbayang dengan begitu jelas. Persahabatan bukan hanya soal menemani saat semuanya berjalan lancar, responders. Justru nilainya terlihat ketika kehidupan mulai dipenuhi tanggung jawab. Ada yang sibuk mengurus keluarga, ada yang berusaha menjaga kestabilan ekonomi, ada juga yang sedang belajar menjadi pribadi yang lebih kuat dari hari ke hari. Meski jarak dan kesibukan membuat pertemuan semakin jarang, hubungan yang dibangun dengan ketulusan biasanya tidak mudah pudar. Nah, di sisi lain kita juga belajar bahwa tidak semua teman akan berjalan sampai garis akhir. Ada yang singgah sebentar, memberi pelajaran berharga, lalu melanjutkan perjalanan masing-masing. Dan itu juga bagian yang wajar dari kehidupan, responders. Mungkin karena itulah lagu-lagu bertema persahabatan terasa begitu dekat di hati kita. Bukan sekedar mengingat masa lalu, tetapi juga mengajak kita menghargai setiap orang yang pernah hadir, memberi semangat, menghibur saat lelah, atau sekadar membuat hari-hari yang berat terasa lebih ringan. Jadi responders, selagi masih ada kesempatan, jangan ragu menunjukkan bahwa kehadiran seorang sahabat masih berarti ya. Tidak harus dengan pertemuan yang panjang, kadang sapaan singkat atau doa yang tulus sudah cukup menjadi penguat kita. Nah, semoga lagu yang akan menemani malam ini bukan hanya enak didengar, tetapi juga menghangatkan kembali kenangan tentang orang-orang baik yang pernah berjalan bersama dalam hidup kita. Oke, responders, kita dapat salam lagi nih, responders. Dan katanya salam-salam untuk warga Sumbar dari Uda Godiva dan Bayak Hati, katanya, responders. Oke, dan ya, Bang Godiva udah tersampaikan ya. Nah, untuk itu, responders, kita kembali lagi ke lagu-lagu yang siap menemani responders malam ini. Ini dia lagu special request tambahan dari Bang Azam, Stereo Hearts. Selamat mendengarkan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

juga yang tetap memberi arti meski langkahnya kini sudah berbeda arah. Seiring waktu, kita semakin memahami bahwa persahabatan tidak selalu harus diisi dengan pertemuan setiap minggu atau percakapan setiap hari. Ada teman yang mungkin baru bisa saling menyapa setelah berbulan-bulan. Namun ketika kabar itu datang, rasanya tetap hangat, seolah tidak ada yang berubah. Nah, di tengah ritme hidup yang makin padat, mulai dari membagi waktu untuk pekerjaan, keluarga, hingga memikirkan kebutuhan yang terus bertambah, memiliki seseorang yang bisa berkata, "Semangat ya, kamu pasti bisa," adalah hal yang sederhana yang ternyata sangat berarti bagi kita responders. Kalimat singkat itu kadang mampu mengembalikan semangat yang sempat menurun. Mungkin itulah alasan banyak lagu tentang persahabatan terasa begitu dekat dengan kehidupan kita. Lagu-lagu tersebut mengingatkan bahwa kekuatan seseorang tidak selalu datang dari dirinya sendiri, tetapi juga dari orang-orang yang pernah percaya, mendukung, dan tetap ada di saat keadaan tidak mudah. Persahabatan yang sehat bukan tentang saling bergantung, melainkan saling menguatkan untuk terus melangkah menjadi pribadi yang lebih baik. Malam ini, semoga lagu yang responders dengarkan menjadi pengingat bahwa hubungan yang baik perlu dijaga sekecil apapun caranya. Luangkan waktu untuk menghargai orang-orang yang pernah memberi warna dalam perjalanan hidup responders, karena di balik setiap cerita yang kita bangun hari ini, seringkali ada sahabat yang diam-diam ikut mendoakan agar semuanya berjalan baik. Dan habis ini kita lanjutkan dengan lagu spesial request tambahan dari Bang Dava, lagu Tiara Andini featuring Yovie Widianto, Tanpa Cinta. Selamat mendengarkan.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati gak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, Responers, malam ini kita belajar ya bahwa persahabatan bukan sekadar tentang siapa yang paling lama kita kenal, tetapi tentang siapa yang tetap memberi ruang untuk saling menguatkan, meski kehidupan membawa masing-masing ke arah yang berbeda. Nah, waktu memang mengubah banyak hal, Responers. Kesibukan datang silih berganti, tanggung jawab semakin besar, dan hari-hari terasa berjalan begitu cepat. Ada yang kini sibuk membangun keluarga, ada yang sedang mengejar impian, ada pula yang sedang berjuang melewati berbagai tantangan hidup. Namun, di balik semua itu, memiliki seseorang yang pernah percaya kepada kita, mendengarkan tanpa menghakimi, dan hadir di saat-saat penting adalah kenangan yang tak mudah tergantikan. Begitu juga dalam perjalanan menuju masa depan, Responders, kita akan bertemu banyak orang, tetapi tidak semuanya akan tinggal. Karena itu, setiap persahabatan yang tulus layak untuk disyukuri. Oke, Responders, sebelum kita closing ya, kita bakalan dengarkan satu lagu terlebih dahulu. Tapi sebelum kita lanjut, kita udah dapat salam nih, Responders, yang pertama datang dari Bang Bayu di live TikTok kita. Katanya, salam titip request untuk Dila. Jika masih ada kesehatan, kita tetap menjadi kita, WKWKWK. Sambil ketawa garingnya, Responders. Oke, tersampaikan ya, Bang Luna, Bang Bayu. Oke, terus ada juga dari Mas Budeng malam ini, Responders. Titip salam buat istri aku, Bang, katanya. Dear istriku, Aura Nawang Rahmadani. Kalau tidur, jangan malam-malam. Lagi hamil soalnya. Terus salam juga buat mertuanya, Bang, katanya. Kalau marah-marah di depan Ayla langsung, jangan omongin di belakang. Oke, udah tersampaikan ya Mas Budang salam-salamnya. Dan untuk itu responder, sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Banda Neira yang berjudul Sampai Jadi Debu. Langsung saja, selamat mendengarkan.

93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Responers, kita udah sampai di penghujung jam kedua ini ya, yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita dalam program musik malam. Tidak terasa, Responers, udah 2 jam berlalu, Responers, dalam program musik malam ini. Dari jam 10 tadi ya, sampai jam 12 sekarang, Aul telah menemani malam Responers, dan akan berakhir sebentar lagi. Nah, buat Responers yang ketinggalan, program musik malam bakal hadir kembali di esok hari, di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12. So, jangan sampai kelewatan. Nah, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap, ataupun requestannya yang gak terputarkan ya, Responers. Dan Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya, Responers. Nah, Aul ucapkan selamat malam, terima kasih banyak, selamat beristirahat, see you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning responder semuanya. Ya responders, seperti biasa ya responders pagi-pagi begini Aul menyapa responders ya di udara dari jam 6 ini. Nah, kembali lagi berjumpa kita responders hari ini, tepatnya hari Jumat ya, tanggal 31 Juli 2026 dalam program Selamat Pagi yang akan menjadi teman buat responders pagi ini sebelum memulai langkahnya ya, yang akan menemani responder sebelum memulai langkah aktivitasnya dengan lagu-lagu pilihan pop dari Indo ataupun Barat yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Tentunya dengan vibes yang ceria dan bikin tambah semangat ya responders, biar bisa menjalankan aktivitasnya dengan semangat nanti responder, dengan semangat yang penuh, yang bara gitu, yang on fire. Oke, ternyata kita udah berada di penghujung bulan Juli ini ya responders, tidak terasa udah mau bulan Agustus aja dan bentar lagi kita akan masuk ke bulan kemerdekaan kita ya responders. Nah, mungkin buat responders yang perlu refleksi mungkin atau targetnya boleh ditetapkan lagi buat bulan depan. Apa target responders?

Responers lagi yang mungkin belum tercapai di bulan ini. Boleh Responers dipikirkan lagi ya Responers. Nah Responers, pagi ini buat Responers yang mau bergabung bareng Aul, boleh banget. Responers bisa nanti mau request lagu, boleh. Atau mau kirim ucapan ulang tahun buat lagi yang berbahagia mungkin. Bestinya atau keluarganya yang lagi mengingat hari lahirnya ya. Boleh banget Responers, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003. Ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa ya bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Langsung saja di DM ya Responers, so jangan sampai kelewatan. Dalam program Selamat Pagi ini, Aul akan menemani Responers selama 2 jam ke depan, yang berarti sampai jam 8 nanti Responers. Ingat Responers, jangan sampai kelewatan. Dan buat Responers yang mungkin berada di luar frekuensi kita, tenang aja, pagi ini Aul tetap hadir untuk Responers di streaming kita di www.responradio.com. Langsung saja join Responers dan dengarkan suara Aul mengudara ya. Nah Responers, pagi ini kita juga akan bahas satu tema yang menarik ya, biar makin semangat, biar ada motivasinya pagi ini. Nah pagi ini kita akan bahas tentang evaluasi di bulan Juli. Cocok banget buat di akhir-akhir bulan gini ya Responers. So nantikan nanti pembahasannya Responers, tetap di Selamat Pagi. Dan untuk itu sebagai pembuka segmen awal, kita putarkan satu lagu dari Bilau Band, Satu Langkah Kecil.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saya sadar, ternyata semua orang yang sukses di dunia menjadi berhasil karena mereka telah menetapkan visi mereka terlebih dahulu. Lalu mereka menghayatinya terus-menerus dalam hidupnya. Kemudian mereka mulai melangkah hingga tercapailah visi mereka itu. Saya pikir, jika Anda juga melakukan hal seperti itu, maka Anda pun akan mengalami hal yang sama. Anda tidak perlu membandingkan visi Anda dengan orang lain. Yang penting, Anda tahu apa visi Anda itu. Kalau Anda memilikinya, itulah yang membedakan Anda dari orang lain yang tidak memilikinya. Eleanor Roosevelt berkata, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." Artinya, masa depan adalah milik orang yang percaya akan keindahan mimpinya.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Selamat pagi responers, nggak terasa ya hari ini kita udah berada di penghujung bulan Juli. Rasanya baru kemarin kita membuat daftar target, menyusun rencana, dan berharap bulan ini akan berjalan sesuai keinginan kita. Tapi kenyataannya hidup seringkali punya cerita yang berbeda ya responers. Mungkin ada yang bulan ini harus memutar otak karena harga kebutuhan rumah tangga terus naik ya. Ada yang belajar menjadi orang tua yang lebih sabar menghadapi tingkah kecil. Ada juga yang sedang berusaha menata masa depan, mengejar cita-cita, atau sekadar bertahan melewati hari-hari yang terasa berat. Apapun cerita Juli versi responders, semuanya adalah bagian dari proses yang membuat kita terus bertumbuh. Nah, daripada sibuk menyesali apa yang belum tercapai, coba luangkan waktu sejenak untuk mengevaluasi. Bukan untuk menyalahkan diri kita sendiri, tetapi untuk melihat sejauh mana langkah yang sudah kita tempuh, responders. Mungkin belum sempurna ya, tapi kalau hari ini kita lebih bijaksana dibanding awal bulan, itu sudah sebuah kemajuan yang layak disyukuri. Ingat responders, hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai. Yang terpenting adalah tetap berjalan terus belajar dan tidak berhenti memperbaiki diri. Setiap pengalaman di bulan Juli adalah bekal untuk menyambut Agustus dengan semangat yang baru. Jadi pagi ini responders, yuk kita tutup bulan Juli dengan rasa syukur, ambil pelajaran terbaiknya, lalu siapkan hati untuk membuka lembaran baru. Karena kesempatan untuk menjadi versi diri yang lebih baik selalu dimulai dari hari ini, responders. Semangat menjalani aktivitas, semoga pagi ini membawa energi positif untuk mengawali hari dan menyambut bulan yang baru, responders. Dan kita lanjutkan lagi dengan lagu-lagu yang siap menemani langkah responders pagi ini sebelum beraktivitas. Ini dia lagu dari Majis featuring Hazizaba yang berjudul Di Balik Senja. Selamat mendengarkan.

0: Responden IDU adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Pagi Responers. Nah, kita jeda sebentar ya Responers, lagu-lagu yang menemaninya. Nah, karena kita pagi ini ada informasi nih Responers tentang agenda pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Hari ini tepatnya hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 Responers. Yang pertama pukul 7.30 nanti Responers WIB ya, gotong royong bersama untuk mensukseskan pelaksanaan barefoot running dan car free day di Kampung Nelayan Pantai Ketaping Responers. Terus pukul 9 nanti undangan pelantikan pengurus PWI Padang Pariaman di Basco Hotel Padang. Lanjut Responers di jam yang sama pukul 9, undangan menerima penghargaan atas kinerja dan inovasi penyelenggaraan ibadah haji di Sumatera Barat di Asrama Haji Kelas 1 Padang. Nah, lanjut pukul 10 nanti Responers pelantikan pengurus Kuarcap Pramuka Padang Pariaman di kantor Bupati. Terus lanjut lagi Responers pukul 20 ya atau jam 8 malam nanti Responers, undangan acara Festival Katumba di Muaro Kuraitaji Kecamatan Nansabaris. Ya Responers, itulah informasi tentang agenda pemerintah kabupaten kita hari ini ya Responers. Dan ya langsung saja kita lanjut lagi ke lagu-lagu yang siap menemani Responers. Ini dia lagu dari Raim Laude, Iqra, selamat mendengarkan.

0: Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkui menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkui juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Responers, pernah nggak kita merasa satu bulan berlalu begitu cepat sampai lupa mengapresiasi diri kita sendiri? Fokus kita sering tertuju pada target yang belum tercapai, padahal ada banyak langkah kecil yang sebenarnya sudah berhasil kita lewati. Coba ingat kembali responers perjalanan selama Juli. Mungkin ada hari ketika pekerjaan terasa melelahkan, pengeluaran lebih besar dari rencana, atau suasana di rumah yang sempat menguras kesabaran. Namun, setiap pagi kita tetap bangun responers, tetap bekerja, tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga dan masa depan. Itu bukan hal yang biasa, itu adalah bukti bahwa kita tidak menyerah. Seringkali kita mengukur keberhasilan hanya dari hasil akhirnya, padahal proses bertahan, belajar mengelola emosi, mulai lebih bijak mengatur keuangan, atau meluangkan waktu meski hanya beberapa menit bersama orang-orang yang kita sayangi, semuanya adalah pencapaian yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat berarti. Maka responers, sebelum Juli benar-benar kita tinggalkan, mari bertanya kepada diri kita sendiri, pelajaran apa yang paling berharga ya di bulan ini? Karena ketika kita mampu menemukan hikmah dari setiap pengalaman, kita tidak hanya menambah usia atau menghitung pergantian bulan, tetapi juga sedang menumbuhkan kedewasaan dalam menjalani hidup. Nah, semoga pagi ini menjadi pengingat bahwa tidak ada usaha yang sia-sia ya responers. Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa kita semakin dekat pada kehidupan yang kita impikan. Nah, mari awali hari dengan hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan semangat untuk langkah lebih baik dari kemarin. Sebelum kita closing, kita dengarkan terlebih dahulu responan satu lagu dari Coboy Junior. Iya. Yeah.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Iya Responers, kita sudah sampai ya di penghujung jam pertama, yang berarti jam pertama akan berakhir dan kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Eits, jangan khawatir Responers, karena masih ada satu jam lagi dalam program Selamat Pagi ini. So, jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.